Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengapresiasi gelaran Jember Fashion Carnaval yang dinilai berhasil membawa budaya Indonesia ke panggung internasional yang digelar pada minggu kemarin. Menurut Widianti, JFC tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu menginspirasi daerah lain untuk mengembangkan karnaval serupa. Selain meningkatkan citra pariwisata Indonesia, JFC juga dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih barengan Abang Arif ya. Kita update dulu informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, gimana ya arus lalu lintasnya pagi hari ini Abang Po ya. Kita update dulu.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini untuk ruas tol, kami terima informasinya dari Jasa Marga. Di ruas tol Jakarta, ini dia, ruas tol Jagorawi ya, pukul 7:06 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintasnya dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sementara dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar. Untuk layang MBZ di arah sebaliknya juga lancar. Tol Jakarta Cikampek dari Tambun kilometer 22 sampai dengan Cibitung kilometer 26.800 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Kemudian di Jakarta Tangerang kilometer 19.400 arah Bitung padat, ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2. Hati-hati setelah underpass Tomang yang mengarah ke Kebonjeruk kilometer 3.400 ada lajur kontraflow dari arah sebaliknya ya di lajur kanan. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang ke arah Tebet ya padat kepadatan karena volume lalu lintas. Keluar Semanggi kilometer 7.800 arah Tomang juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Untuk lajur kontraflow di tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1.300 sampai dengan Senayan kilometer 8.100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Kemudian di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Pondok Ranji kilometer 05 sampai dengan Bintaro kilometer 02 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Kemudian untuk ruas tol dalam kota tadi juga sudah diinformasikan ya. Baik, dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar di kedua arahnya. Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar. Sebaliknya Pondok Ranji kilometer 05 sampai dengan Bintaro kilometer 02 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Untuk ruas arteri ya, apakah sudah ada informasinya? Baik, dari Pangeran Antasari, Jakarta Selatan arah Cilandak menuju Jalan Layang Nontol Antasari saat ini terpantau ramai cenderung padat kepadatan karena volume lalu lintas. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini Abang Po, Senin 27 Juli 2026 pukul 8 pagi sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Lejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Itu dia ya. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini, pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, bisa Abang Pak manfaatkan untuk melakukan perpanjangan SIM ya, baik SIM A maupun juga SIM C.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, masih barengan sama Bang Arif, Abang Mpo. Kita buka lagi line teleponnya ya. Ada orang Pondok Gede nih, kita senggol-senggol dulu. Selamat pagi, Aki Adi.
2: Udah.
1: Apa sih? Kenapa sih?
2: Aduh, lagi ngopi nih, bangun tidur. Bangun tidur di sana nih.
1: Bangun tidur bukannya cuci muka, malah nelpon orang. Gimana sih?
2: Cuci muka udah. Ini lagi menghadapi kopi susu. Oh. Jadi begitu dengar suara Bang Arif langsung wasah.
1: Oh, gitu. Langsung adem kopinya.
2: Ada kopinya.
1: Iya dah. Aki Adi.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, saudaraku. Nih.
2: Hebat. Nah, Bang.
1: Kenapa nih? Kita nih iya, lagi mumet nih belakangan ini. Orang pada berantem aja, ribut aja. Ada orang yang ngelanggar lalu lintas, ditegur sama satpam, malah satpamnya yang dipecat. Tapi untungnya viral, akhirnya gak jadi dipecat. Coba kalau gak viral, iya kan dipecat tuh satpam. Ada orang yang naik motor geber-geber, knalpotnya berisik, ditegur marah, mau malah bawa teman sekampung gitu. Akhirnya jadi konfliknya rasisme segala macam nih. Masih ramai nih pagi hari ini nih di Matraman nih. Orang kayaknya sumbunya pada pendek-pendek banget ya. Maksudnya kalau emang salah, yang aku salah gitu, enggak usah sok jagoan gitu ya kan. Jangan ya, jangan ya. Apa jangan mentang-mentang lah istilahnya kan, ada pepatahnya tuh, apa namanya pepatahnya coba?
2: Pepatahnya
1: apa coba pepatahnya?
2: Memang pepatahnya walaupun kita ya itu kata Bang Arif tadi salah ya, kita ngaku salah.
1: Di mana bumi dipijak, di situ langit di
2: betul memang.
1: Di
2: mana kita?
1: Apa tadi? Terusin dulu. Di mana bumi dipijak, di situ langit
2: dijunjung.
1: Nah, itu bagaimana sih ah?
2: Iya, lupa.
1: Dulu pelajaran bahasa Indonesianya bagaimana sih?
2: Betul memang tidak salah.
1: Nah, iya begitu.
2: Dulu sesepuh-sesepuh kita memang begitu mengatakannya, Bang Adi.
1: Iya.
2: Karena sekarang dengan etika budayanya hampir punah, ya seharusnya jangan sampai punah.
1: Jadi
2: karena sekarang kan orangnya aduh, kalau kita ngeliat di media sosial bukan main kata-kata. Nggak tahu nih apa mau bagaimana nih orang-orang Indonesia ya. Tapi sebagian sih kita nggak nyalain semua gitu. Yang masih punya etika banyak.
1: Iya, ya, yang masih banyak, punya etika banyak. Tapi
2: yang jelek juga banyak. Ya betul yang tadi dibilang kata Bang Hasan tuh, banyak-banyaknya apa organisasi apa yang enggak jelas gitu lah. Mau yang menang sendiri.
1: Iya betul.
2: Mentang-mentang dia organisasi, wah, gua paling hebat. Banyak teman. Ya itu akibat banyak teman, akibat banyak organisasi ya gitulah.
1: Iya.
2: Jadi nggak jelas.
1: Bener. Tapi orang yang orang yang menang sendiri biasanya dia pemain tunggal.
2: Betul.
1: Iya, kalau menang berdua berarti pemain double. Nah kalau menangnya rame-rame dia berarti satu tim itu.
2: Satu tim.
1: Iya, menang rame-rame. Kalau menang sendiri berarti siapa pemain tunggal dia?
2: Ingat banget kita dari waktu zaman celana bedak tuh, yang gede di bawah itu.
1: Iya, celana cut bray.
2: Nah, itu orang juga nggak boleh salah sedikit.
1: Emang apa?
2: Ada, cuman kepinjek aja kalau dia ada tempat hiburan. Wah, udah main keroyokan.
1: Oh iya, bener. Emang dulu Aki Adi ngerasain pakai celana cut bray?
2: Yang zaman itu aja pakai juga,
1: kita ngikutin
2: zaman gitu. Iya keadaan situasi begitu. Nggak boleh salah sedikit. Ada tontonan.
1: Iya.
2: Kesenggol aja. Udah saling berantem, aduh hantem.
1: Nah itu dia.
2: Ya itu ya. Makanya sekarang ini, aduh saya juga ngeri banget.
1: Jadi gimana nih baiknya nih? Berarti kalau Aki Adi sendiri kalau misalnya ada di situasi kayak gitu mending ngalah daripada terjadi keributan yang lebih besar atau bagaimana?
2: Ya kalau menurut saya mending ngalah dah. Mm-mm. Kalau kita salah, akui aja secara jantan dia salah.
1: Iya. Akuin aja kalau emang salah ya udah
2: salah.
1: Kalau
2: enggak gitu. Salah ya. Kalau memang kita enggak salah ya kita bagaimana caranya lah kita memang enggak salah gitu.
1: Ya gitu.
2: Ya banyaknya gitu, salah ngaku enggak salah. Mau yang menang sendiri.
1: Oh iya juga.
2: Saya juga pernah kejadian.
1: Kejadian gimana? Nih.
2: Ayah kan dulu kan ada pelebaran jalan ya.
1: Iya.
2: Jalan Jonggol atau jalan Jonggol Cilengsi sana kan Natif ada pelebaran. Itu kan banyak pohon-pohonan ya kan tanah kita. Kebun kita.
1: Yeah.
2: Yang saya mau jual pohon-pohonannya.
1: Oh gitu.
2: Pas begitu saya jual pohon-pohonannya, wah yang sebelah ini wah. Ya mentang-mentang ya gitulah organisasi juga sih. Dia minta jatah, dia bilang lu jatah apaan?
1: Jatah apa? Minta jatah?
2: Minta jatah lu kebun gue.
1: Iya, gue yang ngurus, gue yang ngerawatin gitu.
2: Gue yang ngerawatin, yang bayar pajak tiap tahun bapak gue. Dia bilang enak aja lo gitu. Ya akhirnya juga dia saya gituin ya. Mundur juga sih, gue nggak takut walaupun lu banyak temen sama gue juga kalau mau gitu banyak temen kalau mau.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Ya akhirnya dia ya udah bang katanya saya minta maaf ya udah gue maafin gitu. Ingat kan waktu zaman pelebaran jalan gitu bang. Iya. Ya udah salam untuk.
1: Baiklah kalau begitu. Iya.
2: Untuk Bengasan. Sahabat Bengasan, sekarang lagi mengusung kemarau. Nanti juga waktunya hujan. Wah, air bukan main banyaknya.
1: Iya, benar namanya juga hujan. Siapa juga yang nampungin ya?
2: Ya iya gitu. Sabar aja dan musim hujan juga. Kadang-kadang kalau musim hujan dulu.
1: Alah, kagak usah nunggu musim hujan. Kagak usah nunggu musim hujan, Kak Aki Adi. Saya kalau tidur miring juga banyak air ngalir.
2: Apalagi tidak tengkurap.
1: Kakunjo
2: yang di Solo sehat selalu.
1: Iya.
2: Ini malam juga sampai jam 12 ini dengerin itu biasa kan kalau di malam Senin tuh acara
1: wayang
2: golek mekanik.
1: Betul.
2: Iya.
1: Ya alhamdulillah.
2: Ya udah
1: kalau ada. Iya. Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Aki Adi yang ada di Zonggul. Dari Aki Adi kita kemana nih? Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Pagi, Bang.
1: Iya, Bang Wardi. Bang Wardi, udah ya. Sarapan?
3: Udah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang Wardi.
3: Ya.
1: Pernah enggak Bang Wardi ngalah sama orang lain gitu? Cuman gara-gara menghindari konflik aja, ya. Terpaksa konflik harus ngalah aja. Karena harus menghindari keributan.
3: Oh, kok tanyanya mengalih aja? Pertanyaannya.
1: Kenapa?
3: Kok tahu aja saya pernah konflik.
1: Iya, kita mah udah feeling emang.
3: Oh, udah feeling.
1: Gimana coba?
3: Ini 2 bulan yang lalu nih bang, cuma canda-candaan doang.
1: Oke.
3: Okay. Sama saya kemarin, cuma sama saya itu duda bang. Terus, aduh gimana ceritanya ya?
1: Nah, gimana? Mesti tahu kan teman-teman abang bukan teman saya.
3: Nah, temannya teman saya duda kan.
1: Iya.
3: Terus dia iseng sama saya katanya. Rindu sama istrinya, orang rumahnya.
1: Gitu.
3: Nggak sengaja kekirim voice note yang itu terkirim ke ini,
1: ya.
3: ke mana? Ke ibu-ibu yang lain.
1: Gimana ceritanya itu? Terus?
3: Voice note-nya. Jadi VN-nya tuh kirim ke kawannya juga. Terus saya diadu domba deh 2 bulan yang lalu.
1: Terus akhirnya jadi berantem?
3: Enggak jadi berantem. Cuman hampir aja berantem kemarin. Terus kata ibu-ibu yang itu, mengapa kamu yang mau? Siapa yang nyuruh? Ini ibu orang abang ini.
1: Akhirnya jadinya gimana tuh?
3: Ya jadinya ibu-ibu itu nyamperin saya di rumah saya.
1: Oh, bener gak nih kamu ngomong begini-gini-gini-gini-gini gitu ya?
3: Saya cuma disuruh sama abang ini, sama ini.
1: Terus akhirnya oh gitu ternyata. Akhirnya dimaafin. Selesai.
3: Dimaafin. Lain kali kok disuruh jangan kamu mau ya.
1: Oh gitu. Lain kali kalau disuruh jangan mau ya kalau enggak ada duitnya.
3: Enggak ada duitnya. Beda lagi dong.
1: Okay. Bisa aja gitu ya. Kalau ada duitnya ya bolehlah gitu ya.
3: Ya iya, beda lagi dong.
1: Iya dong. Oke lah kalau gitu Bang Wardi. Makasih buat ceritanya Bang Wardi.
3: Iya Bang, terima
1: kasih. Insyaallah ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki ya. Di Bang Wardi yang ada di mana sih Bang Wardi? Kubur Ayah Kalimantan Barat. Kita lupa jadinya. Kenapa WhatsApp-nya hilang? Pantesan telepon WhatsApp-nya kagak muncul, kagak ada dia. Oke. Pantong Marhum di Parung, selamat pagi. Ngkong Dani di Kemayoran, selamat pagi juga. Ada siap. Selamat pagi kabar Jakarta.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya.
4: Ada dia mau masuk nih.
1: Siapa nih?
4: Biasa, Enteng.
1: Oh, orang Menteng. Apa kabar? Gimana nih? Udah lama banget Bang Ali enggak kedengaran suaranya Bang Ali.
4: Lagi kurang sehat.
1: Aku kurang sehat. Kalau kurang saya tambahin dah.
4: Jangan.
1: Hah? Katanya kurang. Bagaimana sih?
4: Bilang kurang sehat.
1: Iya, makanya saya tambahin biar sehat.
4: Justru yang biar sehat itu jangan ditambahin.
1: Oh, jangan ditambah. Lah, bagaimana? Orang mah menikmati lagi sakit.
4: Ya teman, pasti tapi sakit.
1: Alah, ya makanya saya tambahin biar sehat. Enggak mau saya tambahin.
4: Enggak.
1: Ya udah, enggak mau dah. Tapi nih, siapa namanya Bang Ali? Pernah enggak tuh Bang Ali berada di posisi, ya Bang Ali ada di posisi nih, kudu ngalah demi menghindari keributan, Bang.
4: Pernah di jambore itu dulu ya.
1: Jambore apa nih? Jambore Cibubur sono.
4: Iya, Cibubur.
1: Iya. Yeah.
4: Kan pada kumpul tuh bawa motor semua ya.
1: Iya. Yeah.
4: Nah tuh tiba-tiba tuh dua orang tuh kayak macamnya bodyguard gitu ya.
1: Bodyguard.
4: Nyenggol saya.
1: Iya yeah, terus?
4: Ya saya diemin aja dulu. Ini orang nyari gara-gara gitu ya. Nah temennya udah hajar Ipet bilang gitu.
1: Iya. Yeah.
4: Nah saya jalan, saya keluar langsung bawa motor ini. Mau arah ke Jonggol.
1: Iya. Yeah.
4: Dia ngejar saya. Lima tuh. Lima motor.
1: Banyak banget.
4: Iya. Yeah. Di itu di taman apa taman buah sari
1: kan? Iya Mekarsari, taman buah Mekarsari. Mekarsari lumayan juga tuh jauh. Iya.
4: Iya. Nah saya terpaksa coba saya turun tangan nih. Mau apa lu gue bilang?
1: Iya benar. Mending turun tangan daripada turun bro ya Bang ya. Kalau turun bro kan sakit ya Bang. iya dah terus?
4: Ya akhirnya udah hajar aja. Udah saya minggir terbuang jempol kan terbuang. Oh. Begini caranya ya gue bilang. Ya udah ya, terpaksa saya gulung tangan, buka jaket. Saya kecemplung, terus dia ngeluarin pisau tuh.
1: Oke.
4: Okay. Ya tuh dia kalau gantung sama preman tuh kan dia bawa pisau.
1: Iya.
4: Terus jaket, jadi nguntur, terhajar itu.
1: Oh gitu.
4: Itu.
1: Tapi untungnya nggak jadi ya.
4: Ya akhirnya saya ada sapam tuh. Anda penyerah apa ini? Pada ribut bang itu.
1: Oh gitu.
4: Iya. Ini pak. Ngorek saya dia pak. Langsung dipegang sama siapa nih. Padahal gede tuh kayak budi jari tuh. Muka tukang apa. Kepala bang
1: ya. Iya. Preman deh kayak, ya, preman gitu ya.
4: Iya. Ya preman lah. Muka tukang penagihan gitu.
1: Iya kayak DC.
4: Iya. Saya gak takut saya bilang. Gue anak Menteng, gue gak takutnya sama satu, gitu aja.
1: Oh gitu. Akhirnya jadi ribut gak tuh?
4: Sempet ribut. Ya deket saya sobek, tarik sama pisau.
1: Ya Allah.
4: Ya kalau saya gak tarik pisau, rombak tuh saya. Ya akhirnya kan sepuluh tertendang kakinya. Duar aja kakinya. Dia ngoyok, hajar lagi, duar gitu udah. Dan temen ngoyong tuh dia, dan dia pada mundur tuh. Yang empat. Ayo lagi bang, ayo. Begitu. Saya ingat ikutan bang, saya diajak sama dia bang. Ajar aja dua-duanya.
1: Tapi akhirnya ada yang
4: ya bisa gimana. Saya gak punya salah apa-apa. Kenapa dia nyenggol saya, dia yang marah gitu.
1: Dia yang nyenggol, dia yang sewot ya. Gitu emang kalau di jalan emang begitu tuh ya, yang salah yang galak betulannya. Biasa begitu ya, yang salah yang galak emang benar.
4: Bukan salah di ributnya.
1: Iya.
4: Soalnya kalau di situ kan taman bunga kan saya gitu, gak enak. Segiring kesana gitu pura-pura berakat. Terus saya ngikutin, yaudah jadi tuh bilang begini.
1: Jadi tuh barang.
4: Akhirnya ya, ribut gitu.
1: Udah dah.
4: Ya akhirnya siapa yang misahin. Sama pernah kepukul sahabat tuh.
1: Iya.
4: Maaf ya, saya salah lihat.
1: Ya bagaimana urusannya sih, salah orang ternyata. Nah,
4: soalnya kan gelap malam.
1: Oh, ya tapi kan udah keburu berantem, bagaimana sih?
4: Ya saya udah berantem, tapi misahin. Salah mukul, pala sahabat saja.
1: Iya dah. Ya, oke lah kalau gitu Bang Ali, makasih buat ceritanya Bang Ali. Pokoknya ya, kita mah emang kudu dilatih kesabaran ya Bang Ali. Biar ya, sampai ya, hal-hal sepele jadi bikin kita ribut.
4: Mungkin ya, saya sabar mungkin, saya menghindar gitu. Segiring kesana gitu ke taman gua itu.
1: Iya.
4: Ternyata dia ngikut, berarti dia lantangin dong.
1: Ah iya benar.
4: Iya, ya udah, saya lihat sih benar. Saya cuma dua teman, temennya udah ketakutan sih.
1: Ya.
4: Ya lu preman kondor lu, segituin aja lu, takut sama dia. Dia takut sih inget pisau dia. Kalau saya sih gak takut, mau golok, mau besok saya gak, nah mundur. Iyi,
1: tapi ya namanya orang makan apes mah gak ada yang tahu bang.
4: Nah, iya, daripada ribut di taman bunga kan gak enak.
1: Iya, kalau di taman bunga kan enaknya piknik bang.
4: Nah, iya, taman bunga ya.
1: Iya, makanya daripada berantem kan mending piknik lah.
4: Iya ya.
1: Iya deh Bang Ali. Makasih ya Bang Ali buat ceritanya ya Bang Ali.
4: Oke deh, makasih.
1: Iya.
4: Eh salam-salam boleh enggak?
1: Ayo dah.
4: Salam-salamnya buat Ibu Dindin ya. Buat apa Umi ya? Buat Bang Haris ya sama istrinya ya.
1: Iya. Yeah.
4: Buat Air Bang Ganesha, Tekung Jo. Itu yang di itu Lambaju siapa ya?
1: Di mana? Di Lamandau.
4: Ya, namanya siapa?
1: Kakung Jo.
4: Kakung Jo ya.
1: Iya. Yeah.
4: Enggak, satu lagi tuh.
1: Siapa?
4: Yang
1: ya?
4: Di Jawa tuh apa?
1: Banyak yang di Jawa banyak.
4: Ya udah, buat semua aja deh.
1: Iya dah.
4: Iya. Buat Bang Aris, makasih
1: iya.
4: Ya.
1: Iya, sama-sama ya.
4: Terima kasih Bang Udin.
1: Iya, Bang Udin. Iya dah. Main matiin aja orang salam dulu kek. Main dimatiin aja teleponnya dia. Iya dah, kita tungguin ya komentar Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124-928. Menurut Abang Po nih, apakah sifat sabar dan saling menghormati khas orang Indonesia udah mulai luntur atau ini murni ya karena ketekanan stres hidup akibat faktor ekonomi? Abang Po pernah nggak ada di posisi yang harus ngalah demi menghindari keributan? Ditunggu ceritanya di WhatsApp 0812-1124-928.
0: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Halo Bang Po, ayo Kojeng Rap Betawi. Dengerin terus ya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya begini nih, Abang Po. Ayo bacain lah komentarnya udah masuk ya di WhatsApp 0812-1124928 ya. Apa itu? Assalamualaikum Bang Arif, yang lagi siaran di Pro 4. Saya pulang dari masjid langsung nyetel RRI yang lagi ceramah dari Ustadz. Giliran orang-orang di absen, ada yang jauh di absen. Juga giliran saya yang dekat dari Jakarta dilewatin. Salah sendiri, kan tadi udah saya bilang kalau belum kelewat absen, coba absen di WhatsApp, ntar kita senggol-senggol. Kan saya bilang gitu. Salah sendiri Pak Tatang, siapa suruh deh tadi jam 6 kagak WhatsApp. Baru sekarang WhatsApp. Terima kasih Pak Tatang. Biarin kita bacain, syukurin. Pak Bang Anggian Hasan di Medan, selamat pagi. Sungai adalah sumber kehidupan yang memberikan air bersih, mendukung biodiversitas, dan menjadi bagian penting dari budaya sejarah masyarakat. Selamat Hari Sungai Nasional 2026. Sip. Semoga kita semua selalu semakin peduli dan berperan aktif dalam merawat sungai, menjaga kebersihan, dan juga melestarikan ekosistemnya. Oke deh, terima kasih Bang Anggian. Selamat Hari Sungai hari ini ya, tanggal 27 Juli. Ada komentar di WhatsApp dari siapa ini, kita baca nih. Mana sih tadi? Pak Haan di Surya Kencana. Akibat dari pemerintahan gak jelas, kenapa jadi pemerintah yang dibawa-bawa? Jadi rakyat juga ikutan uring-uringan. Oh gitu. Coba kalau pemerintahnya mengayomi, memberikan ketenangan kepada rakyatnya, pasti kami juga sebagai rakyat akan tenang, tertib, dan aman. Ini negara dibikin kagak jelas katanya. Mau dibawa kemana sih? Malah jadi kacau balau. Masyarakat gampang tersulut emosi, sumbunya pendek katanya. Karena tuntutan hidup bang. Kapan ya kita kembali lagi rukun daman, damai, aman, hidup gotong royong lagi? Ya, dimulai dari kita sendiri aja dulu. Iya. Dari diri kita, dari lingkungan kita. Dari mulai situ aja dulu. Adi Butiti Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi. Kalau masalah suka merendahkan orang lain atau cepat marah bang di kalangan masyarakat Indonesia, iya emang benar, tapi bukan karena faktor ekonomi, tapi karena akhlaknya yang kurang dapat perhatian. Jadi semakin, apa tuh, sekarang zaman kemajuan semakin kurang pendidikan akhlak dari orang tua dan lingkungan juga mempengaruhinya bang. Apalagi orang yang sifatnya temperamental. Kalau dulu kan ada di sekolah-sekolah diajarin budi pekerti, setiap murid dinilai dan dimasukin ke dalam rapot. Ini salah satu contoh aja nih Bang Arif. Terima kasih ya Bang Arif, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih Bu Titi Dewi di Jembatan Besi. Ya, Abang Po yang mau ikutan komentar, nanti kita buka lagi line teleponnya ya di jam 8 ya Bang Po ya. 0812-1124928 lewat WhatsApp atau ke telepon studio 0213504510. Abang Po, ngomongin soal belakangan ini orang gampang banget marah, merendahkan orang lain, sampai konflik ya, berkeributan segala macam, sampai terancam dipecat dari pekerjaannya gara-gara kurangnya kesabaran. Tapi kalau menurut Abang Po, apakah sifat sabar dan saling menghormati khas orang Indonesia ini udah mulai luntur, atau ini murni karena kesalahan, atau murni karena tekanan stres hidup ya akibat faktor ekonomi ya? Abang Po sendiri pernah nggak berada di posisi yang harus ngalah demi menghindari keributan? Ya, ditunggu ceritanya ya di WhatsApp 0812-1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Paul, saya Tio dan Ayah Kamil Zain.
1: Saya Evi Masamba.
2: Ayah Benito.
3: Ayah Irsya.
4: Halo Abang Paul, Ayah Erisa San.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
7: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta menanam sebanyak 21 ribu bibit mangrove secara serentak di 5 lokasi dalam rangka menyambut Hari Mangrove Dunia pada hari Minggu kemarin. Kegiatan ini melibatkan 350 peserta dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat sebagai bentuk kolaborasi menjaga lingkungan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, pelestarian mangrove tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta, M. Fajar Sauri, mengatakan, mangrove berperan penting mencegah abrasi, menyerap karbon, serta menjaga ekosistem pesisir. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut melestarikan mangrove dan memperkuat ketahanan wilayah pesisir.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perumpat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan bakal terjadi di Jakarta hari ini ya, Bang Po.

0: Kutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca di Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur akan cerah. Sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Utara, dan Barat. Memasuki siang hari, cuaca cerah di sebagian wilayah Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang sore harinya, langit di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu akan cerah. Begitu juga pada malam hari, BMKG memperkirakan langit cerah masih akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu udara hari ini berkisar antara 23 sampai dengan 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udaranya antara 28 sampai dengan 80%. Ya, itu dia. Jadi hari ini relatif cerah ya Bang Po untuk cuaca di Jakarta. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id. Kalau Abang Po juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada pagi hari ini, boleh juga disampaikan ya ke WhatsApp 0812 112 4928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang. Kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Dimari aja deh, Po, ya. Dimari aja deh, Po.
1: Bang.
3: Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
4: Iya, Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal?
3: Wah, bener tuh, Yan. Serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
4: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
3: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
4: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
3: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
4: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
0: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
5: Abang tuh udah pada tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: 92,8 Prompeto FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Bu Iren yang ada di Tangerang. Apa kata dia Bu Iren? Kalau saya ngindarin stres dari komentar netizen, gak tahu diri soalnya etika, harus menghormati Indonesia secara sopan. Oh gitu. Siap, terima kasih Bu Iren. Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah, selamat pagi. Kalau soal tema hari ini Bang, banyak atau gampang orang marahnya tergantung. Tentunya banyak faktor ya Bang, terutama emang karakternya, lingkungannya, budaya, kondisi ekonomi juga ngaruh. Tapi kalau ae, kalau ngerasa keganggu misalnya kesenggol fisik atau psikis ae, lebih baik damai aja kali ya. Kita omongin baik-baik apa maksudnya. Damai itu indah Bang, punya musuh kagak enak. Berusaha buat nyelesain masalah tanpa masalah Bang, udah kayak pegadaian ya. Begitu deh Bang Arif, terima kasih perspektif dari saya tentang tema hari ini. Mau nitip salam buat Aki Adi, Bang Ali Topan, Bang Hasan, Dija Singa, Pak Mukimin, Ibu Yati, Ibu Umi, Ibu Ani, Bang Aris, dan lain-lain. Buat Bang Arif, terima kasih. Siap, terima kasih juga Kakung Jo. Dari Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah, kita siapa yang udah masuk di line telepon nih. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Selamat pagi, Bang Arif.
0: Iya, Pak Endang. Kumaha, Pak Endang, sehat?
1: Cagor, kebon wae teu kemoro.
0: Wah, alhamdulillah atuh. Udah sarapan nih berarti?
1: Enggeus.
0: Enggeus, sarapan naon?
1: Itu nasi biasa aja sama
0: sama lauk.
1: Goreng endog.
0: Goreng endog diceplok.
1: Iya. Sama ini digoreng aja itu. Dadarnya.
0: Di dadar, terus pakai kecap, pakai cengek.
1: Eta.
0: Ya atuh enak banget itu mah. Ngenah pisan. Terus ayeuna ini balik ke kebon.
1: Nek kayaknya tau ke kebon bambu mau nyakaran. Oh, babat kemarin babat aja
0: sah. Oh gitu. Oh iya. Berarti udah udah beres nih.
1: Naon?
0: Apa?
1: Naon judulnya enak?
0: Judulnya ini kalau misalnya Pak Endang. Ya, sekarang ini kan banyak orang yang kayaknya gampang marah, gampang kesulut emosi, dikit-dikit berantem, ya kan ribut, sampai tawuran segala macam. Gimana tuh Pak Endang?
1: Kita mengalah aja, sabar aja, diam aja.
0: Sabar aja.
1: Apa godaan mah Bang Arif, dari sono ada, dari sini ada, harus sabar kita.
0: Oh iya betul.
1: Di sini ada, enggak goda dari sini. Ya coba lagi dari sini. Enggak, masih kena kuat. Apalagi pakai ini, itu cobaan Bang Arif.
0: Ada aja ya Pak.
1: Iya. Kuat ini, pakai ini, kuat itu. Kalau kuat Bang Arif itu mulus sampai ke sono. Iya, bersabar mah ngalah aja kita.
0: Oh betul. Tapi Pak Endang pernah nggak itu tadi terpaksa gitu ngalah gara-gara buat menghindarin keributan aja, walaupun Pak Endang nggak salah
1: sebenarnya. Kita mengalah melulu Bang Arif, mencari kesabaran mah itu ngalah aja kita.
0: Ngalah
1: walaupun kita kata kita ya benar kita kata dia salah udah memang beda rasanya kita beda kalau salah kayaknya dia salah deh udah aja dia mah salah aja gitu.
0: Oh gitu, jadi ya udahlah terima aja lah gitu ya.
1: Terima aja
0: gitu. nggak rugi ngalah juga gitu ya.
1: Iya enggak lah, untung mah ya Marip.
0: Iya deh Pak, udah kalau kita nggak ngalah udah buang-buang waktu, buang tenaga gitu ya.
1: Iya udah aja.
0: Belum lagi kalau ngerugiin orang gitu ya.
1: Iya, Bang Arif pulang nih jalan. Bang kesenggol sedikit aja marah. Kalau kita silap sama sendiri mau lebih parah sih Bang Arif. Itu iya.
0: Timang kesenggol doang sedikit mah enggak apa-apa ya, kalaupun kalaupun ada lecet-lecet mah ya udah namanya barang dipakai udah, ya Pak ya.
1: Jangan. Jangan dengda-dengda duit dendaan buat apa itu ah.
0: Iya, enggak berkah ya Pak.
1: Bang Arif dengda. Iya.
0: Benar juga.
1: Enggak berokah dah Malik dendaan mah itu.
0: Iya, enggak berokah, benar.
1: Iya. Dendaan udah aja nanti saya digantiin nanti doim dari mana ada gitu aja.
0: Oh iya benar. Insyaallah mah ada aja pasti rezekinya ya gitu ya.
1: Iya, jangan dendal-dendal orang lain lalu pijaksaan dia terima pijaksaan nama iya.
0: Benar. Benar. Iya.
1: Kalau dendal gantinya kita enggak berokah Bang Arif lebih parah lagi nantinya, belakangnya.
0: Betul. Ya itulah bagus nih Pak Endang. Berarti Pak Endang ngajarin kita buat sabar. Karena dengan kita sabar banyak untungnya. Daripada kalau kita gak sabar banyak ruginya gitu ya Pak.
1: Iya gitu aja ngalah aja. Nanti kita rasa dirugiin nanti ada gantinya.
0: Bener. Yakin lah pasti ntar ada ganjarannya gitu ya.
1: Jalannya ada.
0: Iya.
1: Kalau kita ngerugiin orang lain nanti keluar jalan kita ngerugiin nanti ada lagi. Kalau sabar digantiin Arif, Bang Ima itu.
0: Betul. Oke.
1: Oke lah. Kan itu aja kita mah.
0: Baiklah kalau gitu Pandang. Makasih ya Pandang.
1: Ya.
0: Sehat-sehat itu. Ya Pandang.
1: Aki Adi kenapa sih enggak naon salam-salam sama kita? Kemarin dengerin.
0: Tuh, Aki Adi. Oh, dia ini emang Aki Adi emang nih nakal nih. Enggak salam-salam ke Pandang ya, lupa kali dia.
1: Iya, sama. Sama juga abang-abang kita enggak telepon Mang Arif itu pada lupain sama kita di Bang 2-3 hari kagak nelpon gue.
0: Tahu ada-ada aja ya.
1: Iya, ada mah dia jam 8:30 baru pergi. Jam 8 baru pergi dengerin dulu Mang Arif itu.
0: Iya. Aduh, ya baiklah kalau gitu. Ya. Makasih ya, ya Pandang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandang di Cipenjo, Cilengsi, Abang Po. Dari Cilengsi kita ke Kedoya nih, jauh banget nih. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Uni. Suara radionya udah dikecilin belum?
2: Bang Rif.
0: Iya. Yeah.
2: Halo.
0: Iya, dengar suara saya kagak sih?
2: Di radio dengar
0: lebih sini. Ah, enggak ada di situ. Nah, kalau sekarang ada enggak suaranya?
2: Ada.
0: Sekarang udah ada.
2: Ada.
0: Ah, iya dah.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Uni gimana kabarnya?
2: Kabarnya biasa aja sih. Oh,
0: biasa aja ya, udah kalau biasa aja deh. Uni. Pernah nih gimana kalau Uni tanggapannya?
2: Tanggapan orang tawuran.
0: Bukan orang tawuran.
2: Kenapa berantem?
0: Zaman sekarang nih, kalau menurut Uni, apakah sifat sabar dan saling menghormati khas orang Indonesia udah mulai luntur? Ini nih, atau murni karena emang tekanan stres hidup? Ya entah karena faktor ekonomi, lingkungan. Ah, Uni pernah nggak ada di posisi yang harus ngalah demi menghindari keributan gitu?
2: Kalau Uni sih mending ngalah ya daripada ribut-ribut begitu ya, nggak ada gunanya ya kalau ribut-ribut. Ya kalau masalah ekonomi ya udah.
0: Udah apa? Hilang suaranya.
2: Mana hilang kagak?
0: Terus?
2: Agak hilang Bang Arif. Kalau tak selalu mengalah aja sih Bang. Kira gitu kalau udah. Resik kayak begitu ya udahlah terima aja nasib.
0: Oke, udah itu aja.
2: Bang Arif pesan apa?
0: Saya udah barusan. Udah tadi.
2: Makan apa bubur?
0: Saya makan angin sih, makan angin.
2: Sama, aku juga makan angin belum
0: sarapan. Iya, tadi lumayan makan angin pakai nasi, enak dah. Saya makan anginnya yang bumbu balado. Pakai nasi.
2: Enak banget.
0: Iya.
2: Enak banget.
0: Duh, enak banget lah.
2: Hah? Gue belum baru makan angin lah sama minum air.
0: Ngapung lah. Oh, makan angin sama minum air ngapung.
2: Iya, udah ngelayang-layang deh.
0: Iya.
2: Iya. Ngelayang.
0: Iya. Bisa. Tinggal kasihin tali kama aja udah terbang dah.
2: Iya. Tengah malam terbangnya.
0: Menyangkut di atas Monas jarin.
2: Iya. Pakai baju putih.
0: Pakai baju putih udah kayak kuntilanak pakai baju putih di atas pohon. ada aja dah. Iya. Iya. Oke dah kalau gitu.
2: Kandang kumaha? Lama kandang.
0: Tuh Pandang tuh ditanyain sama Uni Linda nih. Iya.
2: Kumaha? Damang.
0: Insyaallah mudah-mudahan sehat ya.
2: Aki si Adi gara-gara semangatnya, Kape. Umi tuh, Umi belum telepon Umi.
0: Umi, belum. Belum.
2: Umi terus sama Mujiati.
0: Mujiati, siapa tuh, lagi?
2: Bapak Stimin sama istrinya. Bang Arif sama istrinya juga ya. Dan semuanya.
0: Oke deh kalau begitu. Terima kasih.
2: Bang Arif?
0: Ya.
2: Sehat selalu.
0: Amin, insya Allah. Iya. Oke. Kenapa ya?
2: Besok lomba apa nih 17?
0: Besok lomba apa yang mana saya tahu? Agustus, bulan Juli aja belum habis udah nanyain Agustusan. Tuh kan hilang, sinyalnya butut. Sinyalnya butut. Ya enggak apa-apa dah. Ya, ini cukup deh. Terima kasih. Abang Po, kita masih tungguin ya komentarnya Bang Po di WhatsApp 0812-1124928 ya. Ngomongin soal emosi ya. Abang Po pernah gak sih di posisi Abang Po harus ngalah demi menghindari keributan? Terus menurut Abang Po, apakah sifat sabar dan saling menghormati khas orang Indonesia itu udah mulai luntur? Karena mungkin stres atau karena faktor ekonomi ya atau lingkungan gitu ya. Ditungguin ceritanya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Hahaha, apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Nggak usah cari-cari yang lain, kayak kata Tensi ya, Mejuki Biniu tadi barusan yang kita dengar. Udah di sini aja di Perompat Jakarta ya, karena informasinya lengkap, hiburannya juga lengkap, lagunya juga asik-asik, Abang Mpok. Jarang ada di radio lain lagunya, adanya di Perompat doang. Nah, makanya tetap dengerin Perompat Jakarta ya. Kabar Jakarta masih bakal nemenin Abang Mpok sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan nanti di jam 9.15 bakal ada obrolan komunitas. Kira-kira sama siapa ya? Makanya pantengin aja, jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Bang, kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Kabar Berita Jam 9.
1: Abang Po Palang Merah Indonesia Jakarta Timur bekerjasama dengan Yayasan MY Peduli menyalurkan paket seragam sekolah dan perlengkapan belajar kepada 140 warga binaan sosial di Panti Sosial Asuhan Putra Utama 1, Duren Sawit, Jakarta Timur pada hari Minggu kemarin. Ketua PMI Jakarta Timur, Bambang Pangestu Aldrian mengatakan, bantuan ini adalah bentuk dukungan agar anak-anak tetap semangat belajar dan meraih prestasi. Sementara itu, Kepala Panti Sosial Asuhan Putra Utama 1, Rani Nurani menjelaskan, saat ini ada 140 anak binaan di panti terdiri dari 80 laki-laki dan 60 perempuan dengan usia 7 hingga 15 tahun. Mereka bersekolah di sekitar panti, yaitu di SDN Klender 14, 15, 16 dan ada juga yang sekolah di luar sekolah luar biasa seperti PKBM Paket A. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival layang-layang Batur digelar di kawasan wisata Black Lava Gunung Batur Kintamani, Bali pada hari Minggu kemarin dengan menghadirkan sekitar 200 layang-layang berbahan plastik dari berbagai kategori. Ketua Panitia Iwayan Purnawirama mengatakan penggunaan layang-layang plastik dipilih

0: sisinya bang.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong ayo liat.
1: Nih,
0: buka
1: ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: 92,8 Probata FM Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Jam 9 ini waktunya Ayi ajak Abang Po buat ngikutin obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal hadir barengan sama narasumber kita nih. Wah, orang keren banget sih. Seninya nyeni banget ya pokoknya. Iya. Siapa sih kira-kira Abang Po? Nah, pagi hari ini di obrolan komunitas, Ayi bakal ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama Bang Heri Syahnila Putra Siregar atau Bang Heri Matahari, Ketua Komunitas Rumah Kreatif Kebon Sastra ya, yang akan kita ajak ngobrol melestarikan sastra lewat komunitas. Abang Po yang punya pertanyaan boleh banget sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Abis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama Bang Heri Matahari dari Komunitas Rumah Kreatif Kebon Sastra. Abang Po, jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya pogo. Cuman dia gak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin rasanya kan.
0: Iya ini
1: lu mau udah.
0: Ayo.
1: Lu udah kan.

0: Iya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Gitu. Gue gak pake itu soalnya saking sedihnya gue. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
3: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
2: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
3: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
2: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
3: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
2: Setuju gue Yan, makanya nih mulain dari kita aja deh ya. Abis nih gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
3: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
4: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
5: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Pagi hari ini, obrolan komunitas hadir bersama dengan narasumber Bang Heri Syahnila Putra Siregar atau Bang Heri Matahari, Ketua Komunitas Rumah Kreatif Kebun Sastra. Dan kita akan ngobrolin soal melestarikan sastra lewat komunitas. Abang Po yang punya pertanyaan silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Heri.
4: Selamat pagi abangku.
3: Apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Oh mantap, luar biasa, Bang. Ada Arif di sini, Bang, yang ngajak ngobrol nih pagi hari ini. Iya, Bang Heri ini lagi di mana nih posisi, Bang?
4: Lagi di Bogor.
3: Oh pantesan kedengeran suara-suara ini ya, suara-suara jangkrik gitu.
4: Iya.
3: Asik
4: iya,
3: banget. Pagi. Masya Allah.
4: Burung gitu.
3: Nah itu dia makanya. Bang Heri ini adalah ketua komunitas Rumah Kreatif Kebun Sastra ya, Bang?
4: Betul, Bang Arif.
3: Ini Rumah Kreatif Kebun Sastra ini apa, Bang?
4: Sebuah komunitas yang bergerak bagaimana membangun empati terhadap sastra, bagaimana mengabarkan ternyata sastra bisa menjadi sebuah langkah-langkah, sebuah gerak kebudayaan, langkah-langkah berkomunikasi, bersosial, dan segala macamnya lewat sastra gitu.
3: Oke, siapa aja yang berkontribusi dalam inisiatif berdirinya Kebun Sastra ini, Bang?
4: Basicnya banyak di teman-teman musisi jalanan. Yang udah pastinya yang banyak berkontribusi itu ada Sanggar Matahari, yang ini tempat saya bernaung, belajar. Itu teman-teman musisi jalanan di Bogor, tapi sekarang udah banyak yang berpulang. Di samping itu ya saya pribadi.
3: Luar biasa.
4: Saya mau nyapa dulu para
3: pendengar
4: ke Pro 4 FM Jakarta RRI. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan semuanya penuh kebahagiaan hari ini.
3: Oh luar biasa ya. Berarti kebun sastranya ini posisinya ada di Bogor, Bang?
4: Iya betul.
3: Di mana? Di daerah mana, Bang, Bogornya, Bang?
4: Di Bogor itu di daerah Bubulak, Sindang Barang.
3: Oh, terminal Bubulak. Deket terminal Bubulak.
4: Betul.
3: Oh, okay.
4: Jadi kalau ke Bogor ke terminal Bubulak, mah mampir.
3: Wah, lagi. Enak.
4: Nah, langkah lah.
3: Iya, luar biasa. Nyari angkutannya juga gampang ya, terminal Bubulak nyampe tinggal jalan kaki gampang. Dikit gitu ya.
4: Iya.
3: Oh berarti
4: iya,
3: berarti abang sendiri tumbuh di Sanggar Matahari yang didirikan oleh almarhum Freddy Arsi dulu ya, bener ya, Bang ya?
4: Betul.
3: Wah luar biasa.
4: Iya, Bang Arif tahu berarti.
3: Tahu lah, Bang. Biar gini-gini kita juga anak teater, Bang.
4: Oke, Bang Arif.
3: Masya Allah, luar biasa ya. Itu siapa yang nggak tahu Sanggar Matahari di Otista, Bang, zaman dulu di GRJU juga ya. Eh GRJT ya, ya apa Allah. Otistes itu ya.
5: Iya Bang Arif.
3: Iya Bang. Ya Allah. tapi orang kalau ke Sanggar Matahari sih emang musikalisasi puisinya sih emang enggak ada lawan udah sih benar. Alhamdulillah. Bang, kita balik lagi ke ini Bang, ke kebun sastra. Kenapa namanya kebun sastra dan dari kapan akhirnya inisiatif ini mulai berjalan nih, mulai lahir nih Bang?
4: Awalnya 2008 saya masih mencari nama. Nah, sharing-sharing sama abang-abang di Matahari waktu itu. Nah, saya ngelihat di 2011 sederhananya saya berangkat dari Bogor ini kan ada kebun raya ya. Nah, kebun raya itu saya main-main, saya itu banyak banget tanaman-tanaman langka segala macam dan beragam di situ.
3: Iya.
4: Oke, ini kebun nih, kebun sastra basic saya kan.
3: Oke.
4: Oh, sastra, kebun sastra. Tiba-tiba saya dapat kepanjangan. Kenapa saya ada di jalan dan anak-anak jalanan ini yang musisi jalanan yang saya rangkul. Yang simpang siur, latar belakangnya, kelakuan, apa segala macam, saya kumpulin, ngobrol-ngobrol, sharing, lah bikin proses kami, proses kreatif. Nah, dari situ saya membaca kepanjangannya, kumpul bersama, saatnya kita berkarya. Kebun sastra singkatannya untuk memotivasi, saya mendapatkan kepanjangan, kumpul bersama, saatnya kita berkarya.
3: Oke, akhirnya ketemulah. Artinya ketemunya belakangan justru. Memang biasanya begitu, Bang. Kalau seniman-seniman gitu kasih nama aja dulu. Kalau ditanya filosofinya apa? Ah, ntar kita pikirin dah pokoknya.
4: Iya. Nah, itu filosofi kebun itu kan beragam tuh,
3: pasti. Iya, betul.
4: Ada pohon apa. Nah, saya membaca itu juga oke nih, kumpul bersama kebun sastra. Sastra adalah nah, di sini yang saya baru mendapatkan selama saya di Matahari itu, saya menjuatawatkan sebuah energi bahwa sastra itu ternyata nggak jauh beda dengan konteks-konteks kalau kita ngomong ke religius ya. Saya menemukan nilai-nilai, makanya senakal-nakalnya anak-anak yang saya temui, kami berkomunikasi dengan lewat sastra itu. Pertama kali saya dengan teman-teman jalanan itu, saya gegarap puisinya Abdul Hadi WM. Rama-rama kalau nggak salah, satu. Kedua itu ada puisinya satu lagi siapa tentang tentang kemanusiaan. Kami pentas di hari anak apa, aman hari masyarakat adat
3: Nusantara.
4: Iya, dari situ tiba-tiba itu saya bilang, oh iya, nggak jauh beda kalau kita pahami benar, kita selusuri sastra ini ada sebuah nilai-nilai budi pekerti dalam diri itu hadir. Tiba-tiba kami dengan marah, misalnya marah anak-anak berantem, tapi dengan soul yang berbeda kalau yang kemarin sama yang sekarang gitu, dengan dia bergelut dengan sastra itu tadi.
3: Okay.
4: Nah itu saya menemukan itu efektif dalam berkomunikasi, bersosial.
3: Oke. Itu jadi emang sastra ini bisa dibilang sebagai bahasa universal ya, untuk menyampaikan berbagai hal. Untuk memuji bisa, untuk menyampaikan kritik bisa, untuk membangun kepekaan sosial juga bisa, begitu ya Bang?
4: Iya, betul.
3: Oke.
4: Mau memaki juga dengan sastra itu juga jadi indah.
3: Iya lagi bener. Jadi nggak terkesan marah-marahnya, padahal mas sebenarnya lagi kesel gitu.
4: Iya.
3: Oke, menarik. Buat Abang Po yang mau tanya boleh sampaikan pertanyaannya di WhatsApp 0812-1124928. Ngomongin soal sastra Bang, sesuai sama tema kita hari ini nih. Kalau Abang sendiri melihatnya, seberapa krusial peran komunitas dalam menjaga sastra supaya nggak punah di era digital atau di gempuran media sosial sekarang ini? Kan kayaknya kalau zaman sekarang anak sastra tuh identik dengan sore dan kopi gitu ya, kayak anak, dibilangnya anak senja gitu, anak yang mentalnya lemah deh gitu, dikit-dikit puisi, dikit-dikit lagu melo gitu ya kan. Ini kan jadi malah jadi pergeseran makna nih dari fungsi sastra sebenarnya gitu ya Bang. Nah kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana Bang?
4: Perkembangan anak gitu, anak di komunitas.
3: Iya,
4: aku melihatnya bahwa dengan sastra ini ada hal-hal yang sedikit, misalnya ada sebuah pantun jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli mangga, hormati guru dan orang tua agar hidup masuk sorga.
3: Iya.
4: Ini kan cara teks apa sih? Tapi ada satu pesan. Nah, inilah kepiawaian sastra itu tadi. Jadi tiba-tiba gue kemarin sama anak ini songong nih gini-gini, gue lagi ngamen tiba-tiba penumpang kayak mana. Gue bilang, berarti ada satu hal yang lupa lo sampaikan, misalnya selamat pagi, bagaimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di bis ini, saya ingin membawakan satu karya, kan enak.
3: Iya.
4: Tiba-tiba jangankan lo belum nyanyi aja dia udah pengen ngasih lo duit.
3: Iya, biar cepat-cepat pergi gitu bang. Iya, bukan lantaran kita baik, buruan deh, ah ribet gitu ya.
4: Iya. Itu ada hal-hal dalam komunitas yang saya apa di Kebun Sastra ini ada hal-hal dialog-dialog yang membuat mereka menjadi membuat motivasi, membangun mindset. Nah, ini sih saya pikir dengan sastra itu tadi yang tadinya ada pembelokan arti. Nah, dari situlah pentingnya komunitas.
3: Oke. Okay.
4: Jadi tiba-tiba dia membaca sesuatu, dia dalam sudut pandang dia, tapi yeah, dalam sudut pandang kawannya, dalam sudut pandang temannya, oh ada yang membuat dia, oh berarti salah dong gua. Oh iya, berarti maksud dari yang kemarin si A itu ngomong, padahal kalau lu tekuni, lu intens pada pembelajaran yang lu sedang lu bangun, lu akan menjadi. Tapi kalau lo tekuni tiba-tiba tidak terjadi, itu bukan sesuatu kekalahan atau sesuatu yang membuat lo harus drop. Tapi sebuah kabar bahwa lo diingatkan ada sesuatu yang harus lo pahami terlebih dahulu biar lo enak masuk pada ruang yang akan lo tuju. Misalnya kayak gitu tuh.
3: Oke. Nah, selama memimpin Kebun Sastra, apa tantangan yang abang hadapi nih dalam memasyarakatkan sastra kembali, bang?
4: Kesabaran ya, kesabaran sama ketekunan saya bahwa saya percaya bahwa dengan sastra ini saya bisa mengabarkan sama teman-teman, lo akan menjadi apa yang lo inginkan, apa yang menjadi, walaupun di sini kita ngomongin saya tiba-tiba lo jadi tukang bangunan atau tiba-tiba lo jadi pekerja apa, itulah akan berbeda soalnya. Nah, kesabaran itu tantangannya luar biasa kalau ngomong tantangan.
3: Iya.
4: Karena itu dari kompleksitas dan basic di sini kan dulunya terus sekarang aja saya lebih banyak ke anak-anak lagi gitu, anak yatim, anak-anak, pokoknya Kebun Sastra ini kan nggak pernah ada hal-hal yang many oriented gitu.
3: Iya.
4: Nah, ketekunan itu, kesabaran, dan bagaimana saya meyakinkan bahwa satu langkah kalau kamu tekuni apapun itu akan menjadi pada apa yang menjadi impian gitu.
3: Oke.
4: Kalaupun ada benefit itu tidak akan lari dari apa yang kau mau gitu.
3: Oke. Implementasinya ke dalam program atau kegiatan di Kebun Sastra, apa yang dilakukan, Pak?
4: Oh, implementasi berarti efek ya?
3: Programnya, kegiatan yang dilakukan apa? Dari yang tadi abang pengen begini, pengen begitu gitu ya. Pasti kan harus diwujudkan lewat kegiatan real kan gitu. Apa yang dilakuin ya, nih, Bang?
4: Betul. Ya, ini ada belajar, ada kelas-kelas di sini, ada kelas belajar. Jadi ada waktu-waktu yang ngomongin musik, latihan musik, ada latihan sastra, baca puisi, memahami teks, itu ada pengajiannya juga. Oh, nah, baik. Dari proses-proses ini ada pencapaian kayak sekarang ini, alhamdulillah dari proses itu. Jadi kalau misalnya bahasanya ada latihan, ada perangnya. Bukan kayak ABRI, latihan terus nggak perang-perang kan?
3: Nah, ini kita. Kalau bisa sih jangan ya kalau itu ya.
4: Iya, jangan diadu-adu di center.
3: Iya benar.
4: Nah, alhamdulillah sampai kami punya program ruang taman kota, ngamen di taman satu minggu. Satu dari situ saya menemukan sebuah agenda tahunan namanya Rekam Art Festival.
3: Oke.
4: Okay. Nah, Rekam Art Festival ini sebuah bangunan konteksnya sastra dan budaya, jadi melibatkan lintas unsur tapi basicnya dari musisi jalanan. Ruang estetik karya kreatif anak muda itu di 2014 saya mendapatkan kegelisahan itu karena dari proses latihan-latihan, panggung waktu itu di Bogor dan Jakarta, karena saya banyak di Bogor sekarang ini, jadi ternyata Bogor ruang-ruang itu sempit untuk kawan-kawan yang grassroots.
3: Iya.
4: Nah, kami bangunlah panggung Rekam Art ini. Dan alhamdulillah sekarang sampai tahun yang ke-9.
3: Oke, luar setiap biasa. Tahunnya. Luar biasa.
4: Nah, ya. Inilah salah satu bentuk bagaimana mengaplikasikan dari proses kreatif, pelatihan, belajar. Ada ruangnya kami ciptakan. Jadi, bukannya kami menunggu dipanggil, diundang. Kalau ada yang mengundang. Tapi, nah inilah cara-cara saya bagaimana menciptakan ruang itu sendiri. Jadi, kami membangun panggung sendiri, menciptakan panggung sendiri, membangun pasarnya. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi sebuah langkah-langkah sampai hari ini 19 tahun bertahan kami dengan konsepsi seperti itu.
3: Oke, ini nih udah teruji ya, 14 tahun ini berjalan. Banyak juga program 19 tahun berjalan, program ini juga menghasilkan banyak sekali apa ya, bisa dibilang seniman-seniman muda gitu ya, yang dulu belajar ya, dari nol, masih polos, sampai sekarang mungkin sudah berani juga mengajar, entah itu di ekstrakurikuler ya, di sekolah Karang Taruna begitu ya. Bang ya, luar biasa. Betul. Ya,
4: sekarang ada beberapa anak-anak yang ngajar angklung. Mm-mm. Ada lagi yang sekarang menjadi koordinator untuk panggung-panggung reguler apa kafe.
3: Luar biasa.
4: Jadi dari kawan-kawan jalanan yang dari yang bersama kami itu, alhamdulillah. Walaupun ada juga yang jadi tukang bangunan.
3: Iya.
4: Itu kan ya itu lah. Tapi sensasra ya.
3: Iya.
4: Memiliki tiba-tiba dia mukul. Bagaimana kalau kulihat dari sudut pandang sebelah kiri ini ya, dalam dialognya dia nih dalam
3: iya, iya, mukul. Iya. Iya. Menarik ya. Lagi ngaci gitu ya.
4: Iya.
3: Ku amati. Iya. Terdapat sedikit gelombang di ujung tembok sana. Apa yang harus dilakukan supaya gelombang itu merata, tak merusak pandangan mata gitu ya kan? Wah, itu membayangin lagi ngaci gitu ya kan, lagi melester tembok ya kan. Akan kucurahkan segenap jiwa ragaku agar semen ini tertempel rapat di tembok. Aduh, lucu jadinya. Ini kan iya sih, maksudnya itu jadi sesuatu yang kreatif juga. Siapa tahu misalnya beneran lagi nukang terus dia bikin video konten gitu ya kan, live streaming gitu ya, lagi melester tembok tapi sambil baca puisi.
4: Iya,
3: kan menarik.
4: Rekam art kemarin kita didatengin Pak Padri John.
3: Oke.
4: Okay. Nah, baru-baru ini Hari Anak, kami dikunjungi sama Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak. Mm-hmm. Dan ini menjadi sebuah spirit semangat kami. Tiba-tiba dia mau datang ke sanggar. Oh,
3: luar biasa.
4: Ini sebuah sasa dari sekian banyak kelompok-kelompok seperti kami.
3: Mm-hmm. Luar biasa. Jadi ya.
4: Gak ngerti.
3: Tapi ini tentu juga gak lepas dari abang yang tumbuh bersama dengan kelompok Matahari ya, dan juga almarhum Pak Freddy gitu ya. Luar biasa memang beliau ini ya, guru yang luar biasa memang. Kebetulan saya kalau saya bergurunya sama Mas Yos Rizal, sama Bang Dindon WS, sama almarhum Mas Willy juga waktu zaman masih di Cipayung gitu ya. Iya, sama beliau-beliau juga belajarnya gitu. Jadi ya tahu lah bagaimana rasanya tumbuh apa ya, jiwa-jiwa sastra itu tetap hidup, tetap ada di dalam diri kita meskipun tidak berkecimpung di dunia sastra gitu. Menarik betul.
4: Saya menamakan kebun sastra tiba-tiba 3 tahun belakangan semenjak Covid saya ngurusin anak yatim, anak lantar, belajar di sini. Tiba-tiba ada juga laporan anak jalanan ketangkep gara-gara saya urusin. Ada juga sempat juga lengkap di kebun sastra ini sampai orang sakit jiwa pernah kita rawat dan sehat.
3: Iya.
4: Sampai menikah kembali gitu.
3: Alhamdulillah. Padahal ini mah jauh banget dari niat awalnya ya Bang ya.
4: Iya, itu biasa. Sastra itu luar biasa bangunannya.
3: Oke.
4: Okay. Basic sastra itu bisa membuka cakrawala.
3: Luar biasa, betul-betul. Saya ingat sama beberapa teman wartawan di era sebelum pandemi itu, kita bahkan bikin sekolah, ya istilahnya nyebutnya sekolah karena ini tempat belajar, namanya Sekolah Pilar Cakrawala. Iya, Pilar Cakrawala itu ya udah isinya kita adalah mengkaji, kita belajar bareng, kita baca bareng, dari bacaan itu kita diskusiin yuk apa sih yang kita dapatkan dari bacaan kita gitu. Nah, itu seru banget sih. Cuman karena sekarang udah pada sibuk masing-masing, sekolahnya masih ada tapi kegiatannya belum aktif lagi. Ini sama seperti yang abang lakukan gitu. Awalnya cuman ya pengen berkegiatan sastra aja, nggak kepikiran sampai sebegitu luas ternyata kegiatannya. Tapi Bang, yang pengen saya tanyakan Bang, di rumah kreatif kebun sastra ini sifat kepesertaannya gimana sih Bang? Contoh misalnya saya datang nih ke kebun sastra pengen belajar gitu, jadi muridnya Bang Heri gitu ya. Nah, bagaimana caranya dan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa ikut belajar di kebun sastra Bang?
4: Sederhana, punya kemauan, dia datang punya kemauan, aplikasi jadwal ada, kan sudah ada program-programnya nih. Hari Minggu ada kelas-kelas, hari Minggu ada kelas, hari Jumat ada kelasnya juga. Nah, kita kasih dia ikut, punya kemauan, punya semangat, gas.
3: Oke. Nah, tapi ini kan kegiatannya macam-macam nih. Berbayar nggak, Bang? Kadang orang suka mentoknya di situ. Aduh, gua nggak ada duit lagi nih. Mana jauh lagi di Bogor nih, misalnya gitu. Kita biar Abang Po tahu nih.
4: Alhamdulillah, sampai 19 tahun hari ini belum pernah ada bahasa berbayar dan semuanya free.
3: Wow,
4: sampai
3: luar biasa.
4: Kami memberikan beasiswa kemarin dari 15 anak yatim.
3: Luar biasa.
4: Alhamdulillah, jadi free semua.
3: Nah, operasionalnya dari mana, Bang?
4: Nah, itulah. Jadi kalau bahasa kawan-kawan di sini, sumber daya uang kebudayaan. Jadi dari saya, misalnya saya ada kegiatan, ada uang, saya akan berbagi dengan keluarga. Istri saya juga seperti itu. Nah, teman-teman juga seperti itu. Satu, kedua, ya kadang-kadang kita nggak tahu ya. Itu makanya saya bilang, yang hari sampai hari ini donatur yang paling besar dan yang luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesemestaannya itu yang baca kerawala itu.
3: Luar biasa.
4: Saya enggak bisa, kalau itu emang susah saya mau berhitung. Tapi semua sampai hari ini.
3: Enggak ada kalkulator yang bisa buat ngitungnya itu, Bang, ya.
4: Ya, itu dia. Saya juga enggak ngerti. Udah jelas-jelas kalau depan mata bayar listrik.
3: Iya, betul.
4: Bayar air. Apa itu kebutuhan operasional untuk ruang belajar. Udah jelas tuh, kalau dihitung, oh berarti sebulan kita harus ada uang 7 juta.
3: Itu nah, buat yang kelihatan ini, doang nih. Iya.
4: Sumber daya ternyata nggak sampai. Oh, tapi kok ini bisa ya? Nah, ini yang susah, makanya saya bilang. Tangan Tuhan, tapi semuanya berjalan.
3: Iya, benar-benar. Iya, luar biasa ya. Ya, hakul ya, modal yakin lah itu.
4: Iya. Walaupun ini kalau ngomong kita pengen berkembang pesat, apa berkembang benar, emang harus dijaga benar. Makanya sekarang ini baru belakangan inilah, ternyata banyak yang daftar sekarang gara-gara dengar kemarin ada inilah kita pentas ini dapat daftar. Saya cuma bilang kalau memang ibu mampu, ya sekali datang mungkin 5.000 sama 10.000 ibu kasih.
3: Iya.
4: Nah, kalau ada, tapi kalau untuk anak yatim saya gratiskan semua, anak-anak jalanan saya gratiskan. Tapi kalau ibu saya lihat pakai motor, itu anaknya pakai mobil sama ibunya, saya ingetin. Saya nggak menit, tapi kalau misalnya ibu mampu bisa, ya saya yang paling minta ditolongnya untuk kelas-kelas ini setiap datang 10.000, Bu, saya bilang gitu. Nah, ini baru terucap kemarin-kemarin karena ini agak sedikit kaku saya waktu itu sama kawan-kawan. Ya udah gratis, tapi kalau kita gratis karena ada beberapa pengalaman kemarin-kemarin kita gratiskan, nggak mengikat, jadi ada kegiatan-kegiatan yang ini mereka nggak nongol, tapi pas ada kegiatan yang bermanfaat untuk mereka, cepat semua seorang-orang yang datang.
3: Oh, benar-benar. Jadi dengan begitu secara nggak langsung ini juga sebenarnya bagian dari seleksi ya, mana sih orang komitmen gitu ya terhadap sastranya itu sendiri dan itu komitmen terhadap sanggar gitu ya, Bang, ya.
4: Iya.
3: Oke. Iya juga. Kita emang kalau orang seni itu kalau minta duit tuh rasanya canggung. Padahal mah butuh sebenarnya gitu. Cuman kayak canggung aja gitu kalau bilang butuh duit gitu. Padahal mah emang butuh.
4: Iya. Emang butuh. Tapi kan alhamdulillah itu saya bilang tadi. Tapi pas saya ngeliat efeknya, wah ini salah nih nanti nih. Kalau misalnya pun nanti mereka, padahal sini semuanya serba terfasilitasi.
3: Betul.
4: Kasihan nanti kalau anak ini kalau misalnya nggak diingatkan, makanya saya panggil ibu. Kadang-kadang kayak gitu deh, ngomong ya anaknya nggak mau, Bang, sudah saya suruh gini-gini, dia pengen beli main. Lah, kok ibu iyain? Nah, ini yang gitu-gitu. Makanya kemarin berarti ini kalau yang umum, kalau dia keliat apa ternyata mampu, kita bilang datang 10.000. Okay. Tapi yang kalau untuk yang lain yang selama ini berjalan udah free, nggak ada.
3: Oke.
4: Okay. Ada.
3: Buat zaman sekarang itu juga media sosial tentu jadi salah satu sarana untuk mengenalkan sastra. Jadi sarana juga untuk mempublikasikan karya-karya dari teman-teman di Kebun Sastra. Nah, media sosial yang saat ini digunakan oleh Kebun Sastra apa aja nih, Bang?
4: IG sama Facebook yang aktif.
3: Oke, IG-nya apa sih, Bang? Saya penasaran deh, tadi nyari susah banget nggak ketemu-temu nih.
4: Kebun Sastra Official.
3: Ah, Kebun Sastra Official. Kita coba cari ya, Bang Po ya. Tapi artinya media sosial ini digunakan juga sebagai etalase karya gitu ya dari teman-teman itu ya.
4: Iya, betul.
3: Oh, oke. Itu
4: Jadi
3: dia.
4: untuk menjaring, untuk mengetahui kegiatan apa aja di kebun sastra bisa terlihat di situ.
3: Oke. Ini ada apa Instagram dan juga apa tadi Facebook ya?
4: Ya, Facebook.
3: Facebook itu dia Bang.
4: TikToknya ada, tapi saya apa udah nggak kurang aktif.
3: Oke. Rumah Kreatif Kebun Sastra KPJ Bogor itu di Facebook Abang Po bisa langsung ke Facebooknya juga, di Instagramnya juga ada ya Abang Po, bisa langsung aja Kebun Sastra Official. Nah, ini dari sekian banyak yang sudah dilakukan mungkin di tahun ini atau mungkin di sisa setengah tahun perjalanan 2026 ini Bang, ada kegiatan apa Bang yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Kebun Sastra Bang?
4: Nah, kalau yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ke depan nih, kita sedang mempersiapkan rekaman festival yang ke-9. Itu di 24-25 Oktober di ruang publik alun-alun Kota Bogor. Nah, satu itu. Kedua, saya sedang mengusahakan kemarin kebetulan belum selesai. Jadi anak-anak yang belajar di sini sempat ada kelas puisi, sudah terkumpul kurang lebih kalau misalnya itu udah jadi satu buku lah. Nah, ini kita bangun persiapannya. Kita punya rupa kata namanya. Ruang ruak rupa kata apa? Ruang apa? Ruang. Jadi sastra menjadi pijakan, di situ ada sastra dalam dalam seni rupa, sastra dalam teater, sastra dalam musik, sastra dalam dalam bentuk-bentuk lain lah. Ruang ru apa ruang rupa namanya.
3: Wih, luar biasa ya. Ini ngomong-ngomong ada Mpo Depi di situ, Bang.
4: Bukan. Ini anak binaan yang alhamdulillah sekarang jadi pengurus sudah
3: Oh,
4: 5 tahun dia.
3: kira. Ini lagi pada ngumpul, alhamdulillah. Ya,
4: Iya.
3: Kangen saya juga nonton Davis, Bang. Kapan nih?
4: Iya. Nanti kalau Oktober, Matahari akan ada roadshow.
3: Kemana aja nih?
4: Nah, ini yang sedang dibahas, ada berapa titik kalau nggak salah saya.
3: Oke, pokoknya ditunggu lah ya ntar info-infonya ya. Kalau itu sih beda, ntar beda cerita, ntar kita ngobrol lagi deh kalau soal itu khusus ya Bang ya. Ntar lain
4: Iya,
3: waktu kita ngobrol ya. Oke,
4: iya.
3: Iya, ini mah ntar satu segmen sendiri kita ngebahas nih Sanggar Matahari deh sama Davis Sanggar Matahari nih. Nggak cukup
4: Iya.
3: deh kalau cuma 5 menit deh. Bang,
4: Iya,
3: berarti
4: iya,
3: Abang
4: itu.
3: Po kalau pengen Abang ada yang pengen belajar ke Kebun Sastra, ini tadi ya sebenarnya gratis, tapi kalau sekarang supaya ada komitmen kita bersama datang, harganya ya bukan harga sih, maksudnya kontribusi ya, infaknya tuh apa terjangkau banget lah, 10.000 nggak seberapa gitu ya, 20.000 oke, gitu, yang penting ada komitmen. Itu sebenarnya sebagai bentuk komitmen ya, bukannya wah bayar
4: Iya.
3: di situ, enggak, itu adalah bentuk komitmen kita terhadap kegiatan yang kita kerjakan gitu. Di ada jadwal rutinnya nggak sih Bang latihannya Bang, misalnya kayak tiap hari Sabtu, hari Minggu gitu Bang?
4: Iya, Sabtu Minggu sama Jumat.
3: Sabtu Minggu Jumat.
4: Jumat ini lebih banyak pada ruang pengajian dan obrol-obrolan. Jadi apa bahasanya, ngopi jiwa.
3: Woi, mantap.
4: Nah, kalau di Sabtu Minggu itu praktek langsung ruang kelas, ruang belajar.
3: Ah, ruang belajar. Prakteknya apa ya? Baca puisi, musikalisasi atau apa Bang? Atau
4: Iya,
3: menulis.
4: ada musikalisasi, ada belajar angklung musik, macam-macam ya. Ada belajar kelas drum, ada belajar kelas gitar, ada angklung. Kalau sastranya ada puisi, ada teater. Itu
3: Masing-masing
4: di
3: lah
4: hari
3: ya.
4: Minggu. Ya, di hari Minggu kelasnya. Nah, kalau di hari Sabtunya itu kelas belajar. Ada matematika, bahasa Inggris. Sampai sekarang masih dua itu. Ya, kalau yang lainnya itu nanti tergantung dia di sekolah ada masalah apa pelajarannya, dia bisa
3: Oh,
4: konsultasi di hari
3: jadi
4: Sabtu.
3: kayak bimbel gitu ya Bang, nyatunya ya Bang?
4: Iya, makanya agak kompleks sekarang. Jadi
3: Iya ya,
4: berapa bulan
3: unik nih.
4: belakangan ini.
3: Seru ya, jadi orang datang ke sana belajar, banyak hal yang bisa dipelajari tergantung kebutuhannya apa gitu. Mau
4: Iya,
3: belajar apa
4: palu
3: gitu.
4: gada.
3: Palu gak ada, iya bener. Luar
4: Tapi ya,
3: biasa.
4: pengarin gua kadang-kadang ngeliat, ih kok sampai kayak gini, sampai ke sini kita nih.
3: Iya.
4: Eh, tapi lah, itu lah proses yang tidak gue ciptakan. Gue nggak punya mindset membuat program panjang gitu, enggak. Tapi ini mengalir dan terus mengerucut. Malah jadi dari perjalanan itu gue bilang, hari ini oh kita ternyata ini ruang belajar nih. Sastra menjadi kebijakan, kompleksitas akan terjadi segala macam bentuknya nanti kita.
3: Oh
4: Nah,
3: iya.
4: kita waktu udah.
3: Luar biasa ini emang bener. Bang Heri, ada yang mau disampaikan secara khusus bang buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini barangkali untuk membangun kesadaran terhadap sastra yang ada sekarang ini bang?
4: Ya, paling pesannya dengan persoalan hari ini corak marutnya negeri ya, kalau kita perhatikan agak mulai mengerikan ya, karena ternyata sampai dengan segala macam alibi mereka, program makanan bergizi atas nama bergizi untuk kesehatan, kemajuan bangsa, anak-anak negeri, itu menjadi sebuah pintu masuk korupsi yang tersistematis.
3: Yeah.
4: Jadi pesannya adalah bagaimana terus menggali untuk menuju pada ruang kesadaran. Pada ruang kesadaran, karena ternyata dari pelajaran yang saya pahami, puncak kemanusiaan itu adalah pada ruang kesadaran. Sadar saya adalah orang yang dilahirkan. Saya adalah sadar makhluk yang diciptakan. Sadar bahwa saya adalah menjalankan amanah sang pemiliknya. Saya adalah kepanjangan tanganannya. Nah, belajarlah dari tarikan nafas, dari keluar nafasmu. Karena hari ini dan hari esok kita tidak ada yang tahu.
3: Iya.
4: 5 menit, 7 menit ke depan. Tapi hargai hari ini, detik ini, jam ini. Kau ingin menjadi apa, kemanfaat apa yang kau lakukan. Cintai diri, cintai orang-orang terkasih keluargamu, cintai masa depan bahwa negeri ini ada pemiliknya.
3: Oke, luar biasa. Bang Heri, terima kasih sekali lagi buat obrolannya pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga menggugah kita semua yang mendengarkan untuk bisa mencintai sastra dan menjadikan sastra bagian dari kehidupan kita. Nggak harus baca puisi dengan meledak-ledak, dengan emosi jiwa. Sastra itu bisa hadir dari mana aja, kapan aja. Bahkan sekedar berbicara dengan anak itu juga menjadi ruang sastra, ya kan? Karena ada cerita di situ, ada kisah di situ yang dibagikan antara orang tua dan anak, begitu ya bang?
4: Iya.
3: Luar biasa. Bang Heri, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu bang. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, terima kasih Bang Arif.
3: Itu dia Bang Po Heri Matahari yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini di obrolan komunitas. Dan itu juga sekaligus jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu Abang Po di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: lewat sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Ayana makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin sampai Minggu jam 5 sampai jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Robot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di hari ini, hari Senin ya, tanggal 27 Juli 2026, hari terakhir Senin di bulan Juli. Abang Po, idih gak berasa udah mau Agustus aja bulan depan ya Bang Po ya. Gimana pada sehat ya Bang Po, mudah-mudahan sih pada sehat ya. Sampai jam 3 masih bareng Ayu Joditya, bakal menemani Bang Po di Jakarta punya cerita. Yang punya cerita mau dibagi-bagi boleh banget di mari 0812 11 24 928.

0: Jadi sebenarnya upacara Kuangkai itu adalah merupakan upacara kelanjutan, penyucian. Ya.
1: Kalau tidak diberi makan seperti ini, dia akan ganggu.
2: Pelosok Kalimantan Timur menyimpan berjuta kearifan lokal yang masih menjadi tradisi turun-temurun dari para pendahulu. Sejak lahirnya manusia ke muka bumi hingga kembali ke pangkuan sang pencipta, semua itu melalui prosesi adat yang dianut masyarakat setempat. Kutai Barat, salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai ini, menyimpan banyak tradisi karena mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat yang terdiri dari bermacam suku Dayak, bahasa, adat istiadat, dan kultur budaya Dayak. Salah satunya, tradisi Kuangkai. Kuangkai adalah salah satu rangkaian ritual masyarakat Dayak Tunjung untuk menghormati arwah yang sudah meninggal. Ritual ini memiliki rangkaian upacara yang sangat panjang, yaitu 2 bulan penuh, sejak mumi orang yang meninggal diambil sampai acara puncaknya yang biasa diakhiri dengan pengorbanan kerbau atau sapi.
1: Kuangkai ini adalah ngumpul tulang-belulang ini sudah belasan tahun dibuat acara Kuangkai. Seperti ke depan yang akan beli kerbau ini Kuangkai. Ini selesaikan karena mati baru. Mati baru ini pertama 7 hari 7 malam beruah. Beri makanan arwah 7 hari 7 malam. Nah, meningkat dari itu yang menengah adalah kenyau seperti ini yang kita laksanakan pemotongan sapi pada hari ini. Iya. Jadi untuk ketiga kalinya nanti ada persiapan seekor kerbau dan lain-lain untuk Kuangkai lagi.
2: Pada dasarnya, upacara kematian ini dilaksanakan agar arwah orang yang telah meninggal diantarkan ke alam baka yang disebut Gunung Lumut. Roh orang yang telah meninggal harus diantar ke Gunung Lumut dengan melakukan upacara pengantaran arwah ke gunung tersebut.
0: Tulang-tulangnya diambil, itu lalu upacara penyucian, gitu ya. Itu yang biasa Kuangkai. Tetapi Kuangkai ini bisa juga diupacara bagi mereka yang belum sampai dengan tulang-tulangnya, tetapi harus ada orang lain yang diambil tulangnya, sehingga ada di situ yang tulang yang sudah ambil. Karena tulang ini adalah merupakan masa penyucian, gitu. Karena orang yang menuju ke daerah surga menurut kepercayaan orang itu yaitu Lumut. Ya, Lumut itu malah mengalami belangkah. Ya, jadi saya lihat tadi setelah dia meninggal, nanti dia diantarkan. Mereka percaya bahwa mereka ini adalah diantar ke surga yang namanya di Gunung Lumut.
2: Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tradisi ini bermula pada saat seorang warga yang bermimpi melihat sang ayah yang telah meninggal dunia.
0: Ini semua adalah karena pada saat lalu itu, waktu awal-awal mereka hidup itu bahwa ada pernah yang namanya Kilip, itu ayahnya meninggal, itu dia hanya potong ayam. Ya. Waktu dia pergi ke Gunung Lumut, dia lihat ayahnya itu duduk mencangkung di situ dengan ayam 1 ekor di situ. Bingung dia kenapa jadi begitu. Lalu dia pulang, dia buat upacara, terus kemudian dia datang kepada ininya, kepada kakeknya, ya, kayak itu datu. Terus dia bangunkan datu yang sudah lama itu, tapi bangun kembali. Lalu itu kemudian ditanya, itu kenapa? Itu ayah saya itu hanya dengan 1 ekor ayam hidup di sini. Iya, kamu kan hanya potong 1 ekor ayam. Nah, kamu harus buat upacara. Jadi dia disuruh buat upacara yang lebih jauh lagi sampai nanti mereka itu menemukan tempat yang memang sesuai dengan ininya.
2: Keluarga yang melakukan ritual Kuangkai ini akan mempersiapkan berbagai acara, mulai dari upacara awal, upacara tengah, dan akhir.
0: Terutama keluarga yang induk itu biasanya mereka menggunakan pakaian bekabung, itu biasanya putih. Jadi bajunya putih, bawahnya putih, terus ikat kepala putih, ya. Dan itu terus berjalan sampai dengan sampai upacaranya selesai. Nanti upacara selesai itu ada lagi nanti. Jadi ada upacara awal, tengah sampai dengan selesai. Nah, di dalam upacara tengah ini banyak itu tarian-tarian ngerangkau dan sebagainya yang untuk menghibur orang meninggal itu ada dibuat upacara-upacara itu. Tetapi nanti setelah selesai itu upacaranya harus itu diputuskan. Nanti ada upacara memutihkan ini sehingga nanti boleh bergembira lagi.
2: Tradisi ini dilakukan masyarakat Dayak Tunjung sebagai bentuk penghormatan dan memperkenalkan leluhur kepada generasi penerus agar dikenal meski telah lama tiada.
1: Bahwa segala perasaan-perasaan balas budi, ingat jasa bapak atau nenek kakek. Nah, ya, jadi kita mengungkap kembali itu. Kemudian kita artinya supaya dijelaskan kepada artinya warga masyarakat Tunjung Benua ini, walaupun mereka sebagai masih anak kecil, harus mengetahui bahwa memang menurut kepercayaan Benua Tunjung ini kalau meninggal dunia, artinya ada roh arwahnya masih. Kalau tidak diberi makan seperti ini, dia akan ganggu.
2: Melihat banyaknya prosesi yang harus dilakukan, tradisi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun, dengan keyakinan bahwa tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, tidak jarang masyarakat setempat tetap melaksanakannya, meskipun harus menghabiskan harta mereka.
0: Nah, jadi mengenai biaya itu biasanya kalau yang namanya kuangkai ini, karena itu dia tidak bisa sekaligus itu biasanya. Jadi upacara yang pokok dulu, nah ini 7 hari itu sampai dengan 9 hari itu biasanya didiamkan aja. Nah, sambil mereka mencari biaya untuk upacara, karena upacara banyak biaya macam-macam ini. Nah, itu biasanya biaya itu kumpul dari semua keluarga, ya, dari semua keluarga. Dan kemudian mungkin ada bantuan-bantuan dari luar yang masuk yang bisa ini, sehingga mereka ini. Tetapi pada dasarnya, itu apa yang mereka miliki, itu yang harus dipakai untuk itu. Ya. Jadi sampai-sampai kadang-kadang itu habis sama sekali. Jadi kalau sudah habis upacara itu habis semua dia punya ini, artinya makanan segala macam itu habis semua, karena memang itu tadi begitu caranya.
2: Meski masyarakat telah menganut berbagai agama, tradisi ini masih terus dilaksanakan masyarakat setempat sesuai dengan tradisi adat terdahulu dan disesuaikan dengan keyakinan yang dianut saat ini.
0: Tradisi ini tetap dilaksanakan ya upacara, walaupun mungkin banyak yang sudah menganut agama lain. Ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Buddha ya. Tapi tetap mereka mau ininya. Jadi asal dia tahu orang tuanya itu masih punya keyakinan apa gitu. Walaupun dia tadi nanti masuk ke agama yang baru, tapi tetap dia diprosesi menurut tradisi itu. Sampai nanti upacara diserahkan kepada apa itu yang baru ya, kepada pastor, kepada imam, kepada siapa pendeta dan sebagainya yang baru ini. Nah, jadi tetap mereka mengadakan itu ya upacara, karena upacara itu mereka memberi makan, mengundang. Jadi selama 14 hari itu mereka mengundang itu arwah itu kan ini, ada dibuat upacara itu, ada tempat makan dan sebagainya. Nah, ini yang dia ini. Jadi terus mereka mengadakan itu sampai dengan nanti selesai.
2: Tradisi, budaya, adat istiadat dan keyakinan yang dianut masyarakat sejatinya dapat disandingkan sebagai warisan leluhur. Dengan melaksanakan tradisi ini, kita turut melestarikan budaya nenek moyang yang secara turun-temurun dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Perawat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih di ini ya, hari terakhir di bulan Juli. Hari Senin terakhir nih Bang Po nih ya. Apa namanya, udah gak berasa ya, kita udah ngelewatin bulan Juli aja yang gedebak-gedebuk ya Bang Po ya. Dan apa namanya, banyak acaranya di bulan Juli ini. Tapi aku udah kita jalanin ya Abang Po ya. Apapun itu keadaannya Abang Po, biar tetap sehat dah Abang Po ya. Jangan sampai sakit, intinya mah gitu Abang Po. Apalagi sampai dehidrasi ya, yang disebabin dehidrasi khususnya sakit tenggorokan ke apa ke gitu Abang Po. Karena kan kita kalau lihat di sini kan musim kemarau makin panas banget ya Abang Po. Tapi alhamdulillah tuh air tadi malam tuh berasa dingin Abang Po. Jam 7 gitu ya, jam 8 air balik gitu. Itu berasa kayak kok anginnya dingin nih gitu, enak nih, sampai tadi pagi juga dingin gitu ya. Mandi pun juga apa namanya, guyur tembok dulu abis itu baru guyur badan gitu. Nah tapi kalau ngomongin kemarau yang makin panjang nih Abang Po ini juga udah diprediksi Abang Po, musim kemarau kali ini tuh cenderung lebih panjang dan lebih kering akibat adanya pengaruh fenomena iklim global Abang Po, kayak misalnya El Nino atau juga fase netral cenderung kering Abang Po. Nah kondisi ini tuh memperpanjang durasi hari tanpa hujan Abang Po ya di beberapa wilayah Jakarta. Nah jadinya ningkatin akumulasi risiko bencana hidrometeorologi kering Abang Po, khususnya kebakaran pemukiman dan juga lahan ya Abang Po, yang kudu dikhawatirin juga dan kudu diwaspadain ya Abang Po ya. Nah maka dari itu dari BMKG dan juga dinas terkait juga mengimbau nih kewaspadaan kita, kewaspadaan tinggi Abang Po ya, ini terhadap peningkatan risiko kebakaran akibat suhu udara yang lebih panas Abang Po ya, dan kondisi lingkungan yang mengering nih Abang Po gitu. Jadi kudu diwaspadain juga, kalau bisa sih ya dicegah di Abang Po ya. Nah terus juga nih, wilayah pemukiman padat di Jakarta ini jadi area paling rawan karena jarak antar bangunan yang rapat dan juga akses jalan yang sempit ya, ini juga bisa mempengaruhi ya Bang Po. Nah, lahan kosong dan juga sampah kering atau semak belukar itu juga berpotensi nih ya Bang Po nih, micu titik api nih kalau kepapar panas yang ekstrim atau juga sampai korsleting gitu Bang Po. Nah, penyebab utama kebakaran di Jakarta itu yang paling sering itu korsleting, itu alias dominan Bang Po ya. Jadi beban penggunaan listrik berlebih, terus juga penggunaan AC atau kipas angin secara terus-menerus selama cuaca panas, terus kabel yang enggak standar. Nah, ini nih gitu. Walaupun emang panas gitu Bang Po, nyala digeber deh tuh AC, digeber deh tuh kipas angin, tapi efeknya ternyata bisa bikin korsleting gitu Bang Po. Sama kabel-kabel nih. Duh, ngeri dah, apalagi waktu tempo hari tuh. Oh, di Pasar Thomas untung aja udah balik. Pas posisi di rumah juga langsung ada, kok ada si Bu Ati teriak nih, ada apa nih gitu. Langsung kita ngibrit dari lantai 3 ke bawah. Ya bukan lari Abang Po, itu nginjak anak tangga, tapi kita merosot aja biar cepetnya. Kebayang ya kalau ayah yang merosot Abang Po ya. Nah, terus juga selain tadi yang dominan tuh korsleting listrik Abang Po ya, penyebab utama kebakaran di Jakarta itu ada juga kelalaian manusia Abang Po atau human error. Ada apa aja, misalnya lupa matiin kompor pas masak, terus juga buang puntung rokok sembarangan di area yang kering, dan yang ketiga ngebakar sampah di ruang terbuka. Nah ini dia nih yang tiga ini nih, masih sering ya kita liatin Abang Po, selalu ada aja ya yang keasikan ngobrol abis memakai kompor yang ditinggal, terus juga yang buang puntung rokok, dikata cakep gitu ya gitu. Kalau mau diinjek dulu kayak apa tuh, apa dibuang gitu yang bener gitu, dimatiin tuh puntung rokoknya gitu. Lagian kan udah ada tempatnya kalau buat ngerokok ya gitu, jangan sembarang tempat juga dong ya, ntar udah hanya ya ngebahayain orang nih kayak begini nih gitu. Sama yang ketiga nih, bakar sampah kalau di apa namanya Tenabang 5 sih untungnya kagak ada yang begitu ya. Semua udah diangkut sama tukang sampah. Jadi kalau di rumah tuh masih ada tuh, mentang-mentang ada lapangan, dekat lapangan, jadi tetangga ayah ada yang ngebakar sampah gitu. Kita pengen ngomelin, ya gimana, udah senior umurnya. Umurnya ya Abang Po ya gitu. Ntar kita nyuruh-nyuruh orang tua gitu, kagak sopan sama orang tua. Ya bagaimana, tapi ya
gimana juga ya, jadi ngedumel dah kita. Pokoknya gitu deh Abang Po, kita saling ingetin juga ya. Gitu buat kompor, jangan lupa diperhatiin kalau masak, buang puntung rokok nih Abang Po. Kalau misalnya ada yang ngerokok juga di tempat rokok lah yang tepat gitu ya. Terus juga ngebakar sampah di ruang terbuka tuh kalau bisa jangan deh Abang Po.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak.
2: Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
2: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
2: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik. Mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
2: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
3: Ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

Pramata FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Gimana nih siang hari ini ya, Bang Po? Udah pada nyarap belum tadi atau pada udah mulai ngantuk nih jam segini nih ya, Bang Po? Waduh. Padahal bola udah kelar ya. Masih aja ngantuk, Abang Po. Kenapa nih? Pada begadang, jangan-jangan ya. Nah, ayo tadi malam siapa yang begadang? Deh, coba angkat tangan dulu dah kita ya. Angkat tangan, jangan angkat kaki. Ntar kalau angkat kaki, kita nggak ada yang dengerin dong. Ntar kalau angkat kaki, ayo pulang artinya ya. Tapi kalau misalnya Abang Po belakang ini tuh kayak, aduh, gue kenapa ya? Kok susah tidur gitu ya, Abang Po? Ya begadang. Nah, ternyata Abang Po, ya, ada efek buruknya buat Abang Po tuh kalau doyan begadang, Abang Po ya. Dan ada beberapa juga caranya ya. Jadi kalau badan kita punya ritme sirkadian ya, Abang Po ya, namanya Abang Po ya, namanya jam biologis. Nah, pas dipakai deh tuh buat begadang, proses generasi sel ya, terus juga pemulihan energi dan juga penyeimbangan hormon itu jadi terganggu, Abang Po. Nah, efek buruknya dari begadang bukan cuman bikin ngantuk besoknya, Abang Po, tapi ini punya resiko buat ngerusak organ vital di badan kita, Abang Po, kalau dilakuin secara terus-terusan, Abang Po. Nah, efek buruknya apa? 1, penurunan fungsi otak dan daya ingat. 2, daya tahan tubuh kita tuh menurun, Abang Po. Nomor 3, itu resiko penyakit jantung dan juga stroke. Terus bisa juga kenaikan berat badan. Yang 5, penuaan dini ya di kulit kita. Terus juga yang 6 itu resiko diabetes tipe 2, Abang Po. Nah, 7 itu kesehatan mental terganggu. Nomor 8, penurunan ini libido. Terus juga nomor 9 ya, resiko kecelakaan. Nah, meningkat. Karena apa? Karena ngantuk ya. Ntar udahannya microsleep, terus abis itu nggak konsen kalau berkendara ya, mau itu kendaraan roda 4 atau roda 2 gitu ya, Bang Po ya. Nah, terus gimana tuh cara buat ngurangin dampak buruk si begadang ini, Bang? Ini Po ya, yang pertama ya, jauh-jauh dah dari kafein atau juga gadget kalau bisa sebelum tidur ya. Matiin layar handphone atau laptop 30-60 menit sebelum tidur, Abang Po, supaya melatonin terproduksi maksimal gitu. Terus juga yang kedua, bisa cukupin kebutuhan cairan, banyak minum ya, khususnya air putih buat menjaga hidrasi tubuh kita. Yang ketiga, ini bisa perbaiki jadwal tidur nih, Abang Po, pelan-pelan ya. Usahain tidur dan juga bangun di jam yang sama tiap harinya, Abang Po, buat balikin jam biologis tubuh kita. Makanya tuh kalau jam 10:30 gitu, Abang Po, ya walaupun udah di luar gitu ya, lagi di luar belum di kamar gitu, bawaannya ngantuk, udah 5 watt matanya, Bang Po, sekarang tuh kalau air tuh ya di usia sekarang ini, karena udah biasa jam 10:30 tuh jamnya udah tidur gitu, terus bangun-bangun kebangun jam 5 atau jam 6 tanpa alarm kayak gitu. Nah, kayak begitu, Abang Po, ya dibiasain pelan-pelan dulu aja pasti bisa. Terus juga nih yang terakhir, Abang Po, sempetin yang namanya power nap. Jadi tidur siang singkat, Abang Po. Berapa singkatnya? 15-20 menit doang gitu. Nah, buat nyegerin lagi tuh badan kita ya, Abang Po, tanpa mengganggu tidur malam gitu. Ingat, kalau siang cuman power nap aja namanya, buat orang dewasa kayak kita, Abang Po. Kalau tidur siang gitu kebanyakan itu cuman boleh buat anak-anak, Abang Po. Lagian kan jam siang kan kita jamnya gawe, Abang Po. Masa gawe tidur?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana nih?

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Poy. Yang gak goyang kita gak sayang ya Bang Poy. Ya goyang kayak seenggaknya kepalanya atau kakinya gitu Bang Poy. Masa denger lagu kayak ada goyang-goyang pisan ya. Siap dah. Masih bareng aja Juritia Bang Poy di siang hari ini. Udah mau masuk di jam 11 ya. Ini jam 10 lewat 49 waktu Indonesia Barat. Nanti di jam 11 kita banyak cerita juga dari UMKM Abang Po ya. Nanti kita bakal ada teras UMKM. Jadi buat Abang Po yang mau sharing-sharing juga, mau nanya-nanya terkait UMKM, bisa nanti ya di teras UMKM di siang hari ini di jam 11 nanti Abang Po.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Taman Nasional Waikambas adalah taman nasional perlindungan gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. Taman Nasional Waikambas Sahabat Budaya berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal yaitu adalah Pusat Latihan Gajah PLG, namun semenjak beberapa tahun terakhir namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah atau PKG, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dan penjinakannya, pelatihannya, perkembangbiakan, dan juga konservasi. Hingga sekarang, Sahabat Budaya, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Dan di Taman Nasional Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah.

Abang Pak Wali Kota Jakarta Timur Mujirin membuka Festival Ciliwung ke-7 bertajuk Dari Budaya Kita Selamatkan Alam di Padepokan Ciliwung Condet, Bala Kembang Keramat Jati Sabtu kemarin. Festival ini menjadi wadah gerakan budaya dan lingkungan untuk menghidupkan kembali Sungai Ciliwung sebagai nadi kehidupan sekaligus warisan peradaban bagi generasi mendatang. Ia juga mengapresiasi konsistensi para pegiat lingkungan, khususnya komunitas Padepokan Ciliwung yang dipimpin Ahmad Maulana atau Bang Lantur dalam menjaga kelestarian Sungai Ciliwung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 unit pompa air pada tahun anggaran 2026 sebagai langkah mitigasi kekeringan nasional untuk menjaga produksi pangan di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim. Ia juga menegaskan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pompanisasi merupakan solusi paling cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Karena itu, pemerintah terus mempercepat penyaluran pompa air ke berbagai sentra produksi padi yang masih memiliki sumber air. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12.

0: lu atur ah.
1: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
2: Propot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, udah jam 11 ya, tandanya kita bakal masuk di segmen UMKM nih. Di siang hari ini di teras UMKM Abang Po, ini jauh-jauh dari tetangga ayah Bang Po ya, di rumah Abang Po. Tetangga kita kayak Tenabang sama Kebon Sirih kayak gitu Bang Po, tetangganya begitu. Bukan tetangga beda blok atau beda gang gitu ya. Ini sesama orang Tangerang Abang Po, di UMKM kita di siang hari ini udah datang nih ke studio. Jadi buat Abang Po nanti kalau pengen nanya-nanya gitu ya, pengen sharing-sharing juga pengalaman UMKM-nya, bisa nanti via telepon di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Ini udah datang nih ya, owner langsung ada Mpo Indrastuti Diah Wahyu Nirwani. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, ini nama lengkapnya begitu, Po.
3: Iya.
2: Oh, akhirin Indrastuti Diah sama bapaknya sama abang. Kalau abang namanya siapa, Bang?
4: Hannibal.
2: Ya?
4: Hannibal.
2: Coba-coba coba tes mic ya.
4: Hannibal.
2: Nah, oke, bener salah. Tadi saya salah. Udah lama enggak pakai mic yang itu soalnya kita keder ya. Ini jauh-jauh dari Legok Abang Po. Terus juga ini bawa usahanya yaitu Putri Home Cooking gitu. Mm-hmm. Kalau mau cerita nih Po ya. Ini usahanya Putri Home Cooking ini usaha apa sih gitu. Kalau boleh diceritain nih ke Abang Po nih.
3: Itu awal ceritanya kita produknya kue-kue basah. Terus setelah akhir tahun 2021 ada inisiatif tuh kita bikin produk yang kering. Nah terus akhirnya keluar deh produknya sagun bakar.
2: Kenapa gitu. Sagun bakar yang dipilih?
3: Mungkin kita mau cari produk yang jajanan tradisional yang udah jarang orang cari, agak susah, tapi bikinnya yang enak.
2: Gitu. Kalau misalnya kan ini kalau dari kemasan buat menarik peminat anak muda juga ya, Po. Iya. Ya. Nah itu kalau misalnya orang nanya nih, sagun apa sih, Bu, Pak, Po, gitu kan? Nah itu apa sih kalau misalnya nih buat yang masih muda-muda nih, gitu, buat kita kenalin.
3: Sagun bakar itu tuh sebenarnya jajanan cemilan zaman dulu ya. Itu tuh kalau di beberapa daerah sebenarnya bahan bakunya beda-beda. Ada yang dari tepung beras, ada yang tepung ketan. Kalau saya dari tepung tapioka.
2: Gitu. Bedanya itu ya.
3: Iya, bahan bakunya aja gitu. Kalau dulu tuh ada yang bentuknya serbuk. Jadi kalau dimakan nyembur.
2: Iya masih ingat. Kalau ini bentuknya
3: udah dibikin kayak
2: cetakannya kayak apa bentukannya?
3: Kecil-kecil.
2: Kecil-kecil bulat gitu.
3: Ada yang kotak, ada yang lonjong oval.
2: Gitu. Terus juga nih kalau kita lihat di studio Abang Po nih kan bawa produknya ya. Ada yang merah itu apa? Pedes atau apa?
3: Itu yang original. Yang aslinya.
2: Yang asli. Itu rasanya apa ya kalau yang asli?
3: Manis gurih.
2: Kalau itu terus yang tengah itu yang coklat ya?
3: Iya, yang coklat, terus satu lagi keju.
2: Jadi ada sekarang ada macam-macam rasanya.
3: Iya,
2: Abang Po.
3: Buat anak-anak muda sekarang biar tahu apa kan kalau yang original kan nggak tahu tuh, jadi biar mereka kenalin yang keju yang original.
2: Jadi ada variasinya ya, biar orang tuh juga kenal terus nggak bosan kalau udah nyobain. Ini ada betul. Ada rasa ini rasa itu gitu. Nah terus juga nih kalau kita tadi ngurut lagi ke belakang ya, Po ya, itu usahanya kue basah itu dimulai di tahun berapa sih?
3: Awal tadinya saya sama suami itu basicnya kan memang bukan bikin kayak gini nih.
2: Basicnya apa?
3: Suami saya dulu kerjanya di Bluebird.
2: Bagian apa?
3: Bawa taksinya.
2: Bawa taksinya.
3: Terus saya di terapis.
2: Terus gitu.
3: Akhirnya kebetulan orang tua saya sakit, saya harus off jagain orang tua. Sambil itu kebetulan di tempat suami juga ada dibuka untuk apa namanya
2: kantin.
3: Kursus.
2: Oh, kursus.
3: Kursus untuk istri-istri sama anak-anak karyawan Bluebird-nya. Nah, itu saya dari situ saya belajar. Dari situ kita bikin kue-kue basah, promosi ke teman-teman kayak gitu mulai sampai sekarang.
2: Itu tahun berapa tuh mulai kenalin?
3: 2018.
2: 2018 berarti sebelum COVID ya.
3: Terus
2: berubah udah fokus ke sagu itu kapan?
3: Akhir tahun 2021 ya, Ndak?
2: Akhir 2021. Berarti setelah COVID ya?
3: Iya.
2: Oke, habis itu selama COVID dapat deh tuh pencerahan. Oh, mendingan soal sagu aja deh loh gitu ya.
3: Kan kita kepengen apa sih bikin produk yang bisa tahan lama gitu, yang awet gitu.
2: Iya, siap. Jadi biar awet ya udah sagu nih gitu.
3: Biar ngangkat sekalian makanan tradisional biar
2: ngangkat. Benar. Jadi kalau sekarang udah fokus ya Empok apa namanya megang si sagon ini ya sama abang juga berarti.
3: Iya berdua sekarang.
2: Berarti udah. Ya, berarti udah nggak apa namanya nggak bawa teksi lagi abang
3: udah,
2: ya?
3: Udah nggak, udah fokus di sini.
2: Udah fokus di sini, fokus nganterin poknya ya bang po. Iya kalau kagak ya bingung kita. Iya bisa sih naik T11 ya, gitu. Tapi susah juga bawaan si poknya ya dari Lego kemari. iya siap. Nah tapi kalau dilihat dari Instagramnya, dari sosial media juga masih terima untuk pesanan yang lain ya po ya?
3: Iya itu tapi sesuai PO aja.
2: Sesuai pesanan aja. Sesuai PO kalau misal ini juga ya kalau misalnya po saya mau ini dong nggak pesan sagun tapi mau pesan ini gitu itu bisa ya
3: bisa
2: tanpa
3: bisa.
2: Harus empok bikin PO minggu depan adanya ini enggak ya
3: bisa.
2: Kan bisa gitu ada yang begitu open PO nya siap. Nah terus juga 2018 itu kalau kita mau balik lagi nih pok ya 2018 empok udah jual udah mulai jalan pelan-pelan jualan. Nah di situ abang udah selesai teksi atau masih?
3: Masih.
2: Selesai masih. Kapan waktu itu?
4: 2019.
2: Pas COVID?
4: Sebelum.
2: Sebelum COVID banget? Ya. Gitu. Itu juga karena bantuin buat ngurus orang tua tadi ya?
3: Iya.
2: Gitu. Terus sekarang udah berjalan kurang lebih berapa tahun tuh? 2001, 2, 3, udah 6 tahun ya? Udah 6 tahun. Terus juga kalau kita lihat di sini abang po ya di studio itu nggak cuma sagun aja tapi ada yang kotak kecil tuh apa tuh, Bo?
3: Bubur dangder.
2: Dangder apa itu?
3: Bubur singkong.
2: Bubur singkong. Tapi ada item-itemnya apa itu?
3: Itu dari campuran gula aren.
2: Gula aren. Jadi itu kayak gimana konsepnya? Kan kalau kita kan taunya buburnya bubur ketan, bubur kacang ijo, terus juga kalau misalnya dari singkong juga kan itu ada apa? Apa Neng namanya yang mandi-mandi ke singkong mandi? Singkong Thailand. Nah, itu mirip-mirip kayak gitu atau gimana itu?
3: Mirip-mirip kayak gitu. Inspirasinya sebenarnya dari singkong Thailand.
2: Terus dirubah.
3: Kita pengen ciptain apa sih yang bisa makanan Indonesia kita angkat gitu. Masa kita angkatin makanan orang lain tapi kita sebenarnya di Indonesia kan banyak singkong. Kebetulan di rumah itu juga banyak petani singkong, akhirnya inisiatif. Kita coba tuh bikin singkongnya tapi diparut campur gula aren. Nah, kasih pelas santan. Jadi mirip-mirip.
2: Jadi masih ada santannya juga.
3: Masih.
2: Tapi komposisinya setengah-setengah nih sama si gula merahnya ini ya. Enggak terlalu banyak kayak misalnya si singkong Thailand itu ya. Kalau singkong Thailand kan kalau yang ayah dapet tuh kebanyakan santan juga gitu po. Jadi kayak bikin apa ya kalau ayah sendiri kebanyakan santan jadi enak ya gitu.
3: Nanti boleh dicobain.
2: Siap ntar kita coba ya Abang Po ya. Yang mana bentuknya? No tuh bentuknya tuh. Itu dia. Ya, nanti Abang Po juga kalau pengen coba silakan dah ya. Nah, terus juga nih kan Po kalau kita anaknya suka mundur-mundur Po anaknya ya. Kita balik lagi nih yang pas Po ikut pelatihan dari armada taksi itu gitu ya. Nah terus kepikiran buat jualan. Nah itu pas awal-awal mau jualan itu sempat ada kayak misalnya kan orang kalau di mana-mana kalau jualan tuh ada selalu kendala. Kendalanya tempat, kendalanya modal segala macam. Nah kalau Mpo sendiri waktu itu gimana tuh kalau kayak misalnya dari modal sendiri? Dari mana Mpo? Dari
3: waktu
2: abang?
3: Waktu itu kebetulan kan kalau di Bluebird itu kan yang alumni yang udah lulus suka di Bluebird kan setiap tahun itu ada pemberian beasiswa. Nah itu buat snack box-nya itu diambil dari alumni yang udah pernah kursus tapi dikurasi gitu. Dulu. Nah itu kadang saya terima pesanan waktu itu bikin roti. Nah bingung kan, saya nggak punya oven, oven saya masih kecil, sedang pesanan bisa banyak gitu. Akhirnya ya udah, yang di rumah punya ada motor, saya gadai.
2: Gitu. Jadi apa? Jadi manfaatnya apa yang ada ya? Yeah. Gitu, demi dapat cuan ya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa kebeli yang baru, ya kan? Alhamdulillah bisa nganterin empok dari Lego kemari, antar barang kemana-mana. Berarti waktu itu emang khusus si poolnya sendiri yang katakanlah misalnya di Cengkareng gitu, di Cengkareng doang, atau misalnya di seluruh wilayah Jakarta itu Pok kemarin?
3: Yang apa tuh?
2: Poolnya atau juga apa namanya, pelatihannya?
3: Ada beberapa tempat aja sih.
2: Beberapa tempat.
3: Gak semua tempat pool disiapin untuk pelatihan. Jadi kalau
2: waktu itu di daerah mana?
3: Di Pondok Cabe.
2: Pondok Cabe, oke, jauh ya dari rumah ke Pondok Cabe dong berarti.
3: Lumayan naik motor.
2: Tapi alhamdulillahnya buka jalan rezeki.
3: Iya,
2: gitu.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi memang khusus yang di Pondok Cabe aja, pool Pondok Cabe yang ada ini tuh ya.
3: Ada di Pondok Cabe, di Tangerangnya itu di Batu Ceper, terus di
2: Kenapa enggak ke Batu Ceper lebih dekat?
3: Kalau saya dari Legok lebih dekatnya ke Pondok Cabe.
2: Oh iya sih. Iya benar. Saya mikirnya sama-sama Tangerang ya, gitu. Iya, jadi memang disediain dari perusahaannya di setiap pool ada pelatihan-pelatihan gitu. Ih mantep ya. Jadi memberdayakan ya, Pok, istilahnya ini. Sering-sering, Pok, kasih ini apa namanya, parcel ke sono. Siap-siap. Nah, itu juga ceritanya Abang Pok, Pok apa namanya? Ya mau gak mau ya buat ini ngegade dah tuh di sekolahin deh tuh motor.
3: Iya, beli oven yang agak gede buat bisa produksi biar banyak.
2: Waktu itu pesanan berapa banyak?
3: Sekali order bisa 200, 300.
2: Waduh. Itu kerjaan sendiri?
3: Iya, berdua. Bertiga sama anak.
2: Bertiga sama anak. Anak umur?
3: Waktu itu dia pas baru lulus SMK, yaudah. Saya suruh bantuin juga.
2: Alhamdulillah ya, ada tenaga bantuan ya, Po. Nah kan seiring berjalannya waktu gitu ya, udah lewatin waktu tuh pas bingung pasti ya buat modal. Sekarang udah ya udah tinggal jalan aja dah gitu ya. Nah apa namanya, sekarang nih kalau kita bandingin yang dulu sama sekarang, dulu cuma bertiga, sekarang kalau bikin produksi tuh yang bantu ada berapa orang sekarang, Po?
3: Sekarang yang bantu untuk nyetak sagon itu udah ada 4 orang.
2: Jadi khusus sagon ada 4 ya. Beda kalau misalnya ada yang PO kayak misalnya si singkong ini atau juga order yang lainnya. 4 ini dari tetangga sendiri atau gimana?
3: Tetangga. Memperdayakan tetangga.
2: Alhamdulillah ya, Po, bisa
3: buat
2: memperdayakan.
3: Buat ibu yang ada di rumah.
2: Nah itu kan apa namanya, tetangga tuh itu ganti-gantian atau memang udah orang itu terus tuh?
3: Orang itu aja.
2: Oh itu orang itu aja. Ini pada dengerin gak nih? Suruh dengerin makanya orang Legok.
3: Tahu ini pada dengerin.
2: Suruh pada dong. Gak apa-apa. Pastilah diem-diem. Bu kemarin di sono ya. Iya gitu aja. Siap. Jadi bedanya itu ya, Bang Po. Alhamdulillah sekarang bisa memberdayakan tetangga-tetangga nih ya, Bang Po. Ngasih duit jajan lah hitungannya ya. Buat ibu-ibu gitu kan ya, daripada ngumpul-ngumpul di gapura gitu.
3: Duduk ngumpul sambil dapat cuan.
2: Iya, biasa kalau di gapura cuma apa? Ngupasin bawang. Atau HP gitu kan ya. Ini ngumpul di tempat produksinya ibu, apa namanya, Mpok, apa namanya, bikin cetak sagon gitu. Terus juga nih percobaan 2021 sebelum Mpok jual sagon itu berapa lama supaya si sagon ini udah fix nih rasanya okay, udah tes berapa orang, itu tuh butuh berapa lama waktu itu, Pok?
3: Trial bisa hampir 1 tahun ya.
2: Setahun berarti dari 2020 dong ya?
3: Iya, trial kita coba nih dipasarin. Terus kita tanya customer apa yang kurang gitu ya, rubah lagi, bongkar lagi resepnya gitu. Sampai 3 kali ya kalau nggak salah.
2: 3 kali bongkar resep, tapi prosesnya panjang setahun. Ini sampai udah berani nih jual si sagon ini gitu. Nah kalau dari abang sendiri, ini kan dari tadi Mpok nih cerita nih. Sekarang kita tembak nih pertanyaan ya. Kalau dari abang sendiri waktu itu awal-awal ngebantuin tuh ya, apalagi yang pas abis abang selesai dari bawa taksi kan, itu masuk COVID ya. Nah itu gimana itu proses kebantu jualannya empok tuh, empok sendiri yang jalan bantu buat promosi atau abang juga ikut nih gitu ke grup DRT RW? Ada kan ya grupnya kalau orang legok?
0: Ada. Ya, itu gimana? Memang kita senangnya, saya kan lahir di Jatinegara nih lah, jadi orang Betawi juga sebenarnya. Kebetulan kita senangnya ngobrol sama orang, jadi bantuin masarnya dari hasil ngobrol-ngobrol aja.
2: Oh gitu. Jadi kayak masih kayak sistem zaman dulu ya, mulut ke mulut gitu ya.
3: MLM.
2: Iya.
0: M to M.
2: Iya. Jadi abang juga seenggaknya ngebantuin gitu ya, di luar bantu untuk produksi juga. Betul. Waktu itu. Iya. Kalau sekarang masih bantu atau gimana? Cuma bantu nganter doang?
0: Masih
2: bantu produksi juga.
0: Sekalian bantuin pemasaran.
2: Oke.
0: Jadi kemarin itu terakhir di Maret 2025. Mei 2025 itu saya.
2: Tahun ini atau tahun lalu?
0: Tahun kemarin.
2: Oh, tahun kemarin.
0: Kita pas saya ikut pelatihan di daerah Cisarua itu ketemu tuh sama sesama pelatihan. Dia dari industri kan. Udah masuk produknya ke Indomaret.
2: Oh, minimarket. Nah,
0: terus ditawarin. Mau enggak Sagon masuk ke private label Indomaret? Saya kan belum tahu tuh private label apa kan. Saya tanya, private label itu apa? Kalau sistem yang ngantar dari satu toko ke satu toko, saya bilang, "Ah, capek di waktu saya." Enggak, sistemnya ngantar satu tempat nanti mereka yang mendistribusikan.
2: Oh, gitu.
0: Ya udah kalau gitu kita coba aja. Kan produknya kita bawa waktu pas pelatihan, dia coba rasanya oke, kemasannya oke. Dihubungi tuh orang pihak Indomaret. Kata orang pihak Indomaret, coba aja dikirim sampelnya ke HO. Nah, setelah pulang berapa hari dari pelatihan barulah kita kirim sampel.
2: HO-nya ke mana? Ke PIK. Oh, di PIK.
0: Nah itu dari proses ngirim sampel ke HO sampai ketemuan ngobrol, istilahnya kalau orang bisnis sekarang bilangnya pitching lah, itu sekitar 3 bulan.
2: Oh, 3 bulan akhirnya dapet ya?
0: Ketemu tuh baru ngobrol, ngobrol segala macam sampai selesai deal masalah harga tuh sampai 9 bulan baru deal.
2: Oh, 9 bulan. 9 bulan sebulan sebulan 10 ya ibu mengandung.
0: Baru dia lahir
2: ya. Alhamdulillah ya bisa ya masuk ya. Itu awalnya juga dari ngobrol-ngobrol. Demen ngobrol ya. Jadi ada dari kalau dari Mpo memang khusus buat masaknya, kalau Abang juga tadi itu ya buat pemasarannya. Tapi kalau ini kita lihat juga Bang Mpo juga udah jalan nih sosial medianya. Kalau sosial media ini siapa yang megang? Anak
3: saya.
2: Sama Mpo sendiri. Waduh.
3: Tadinya anak saya. Kemudian terus dia kerja repot, ya udah saya pegang.
2: Kerja di mana dia sekarang?
3: Di rumah sih sebenarnya, dia bagian desain grafis.
2: Oh, desain grafis, mantep dong. Terus dia yang bantu nih buat desain-desainnya.
3: Iya, kalau itu desain-desain dia semua yang buat.
2: Alhamdulillah, anak mau bantuin ya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Siap ya. Jadi empat juga bisa masih tetap ngasih duit jajan walaupun dia udah kerja.
3: Buat ngasih jajan uang cucunya.
2: Iya, buat cucunya he, siap. Ya jadi satu keluarga berkolaborasi nih Abang Po nih buat usaha Putri Home Cooking nih Abang Po. Yang tadinya memang karena harus ya buat ngerawat Nini gitu ya. Akhirnya Empo berjalan deh sampai sekarang gitu ya. Nah, sejauh ini kalau sejauh ini kan aja di Jakarta ya, Po, ya jarang pulang. Bang Toyib dong. Kalau di sono kan kita kurang tahu juga nih organisasi UMKM. Kalau di Empo sendiri di Legok ada dari kelurahan mungkin atau dari mana udah gabung organisasi UMKM belum di sono?
3: Alhamdulillah udah.
2: Udah di mana tuh?
3: Di Legok.
2: Di Legok ada. Dari mana nih namanya?
3: Lebah Madu.
2: Oh, Lebah Madu.
3: Kebetulan misalnya ketua UMK.
2: Oh, ketuanya ya Allah.
3: Di kecamatan Legoknya.
2: Iya. Apa namanya? Jadi ketuanya abang sendiri ya. Jadi udah bakal selalu ada pelatihan-pelatihan gitu ya. Jadi otomatis Mpo ngikut juga dong ya buat ikut pelatihan segala macam karena memang tadi ada yang di Cisarua ada pelatihan segala macam Bang Mpo ini juga nggak berhenti aja gitu Abang Po, tetap belajar, tetap ikut pelatihan-pelatihan gitu ya buat ngembangin usaha gitu ya Po. Tadi juga perjalanan buat si Sagun juga lumayan panjang gitu ya, hampir setahun, terus juga promosiin ke retail juga hampir 10 bulan. Terus juga kalau kita mau balik lagi yang ke retail ya Bang Po ya. Terus gimana tadi tuh setelah bulan ke-10 itu ngantar ke retailnya itu bentuknya pouch kayak ini atau packingan kayak gini atau yang kiloan besar?
3: Kalau yang masuk ke retail Indomaret itu dia kan karena private label, jadi kemasan sama beratnya khusus pesanan yang mereka mau. Kalau yang masuk Indomaret itu yang kemasan 60 gram.
2: Tapi tetap merek empok sendiri.
3: Iya masih. Tetap.
2: Itu kalau itu tokonya dipilih-pilih atau semua toko tuh?
3: Indomaretnya baru yang reguler.
2: Oh, reguler itu di mana?
3: Kalau yang reguler itu yang bukan yang fresh sama bukan yang atau satu point.
2: Gitu. Itu daerah mana aja tuh? Kalau
3: seluruh Jakarta.
2: Seluruh Jakarta.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Oke, coba ntar kita cari ya. Udah ya, ada. Kalau ada nih di ini belakang point sih kebetulan ya dua nih. Terus mana lagi? Coba ntar deh ya. Kita lihat nih yang mana nih yang ada gitu ya. Jadi untuk retail yang biru ada ya, terus tadi juga sempat ada cerita Abang Po retail yang merah juga ada ya, si Alpa ya. Itu di mana?
3: Tapi baru di Tangerang aja, tapi baru 25 toko.
2: Nah itu ceritanya kan beda tuh sama yang biru tuh. Itu ceritanya gimana nih kalau yang ini yang
3: kalau
2: merah ini?
3: Kalau yang di Alpa
2: itu Abang juga yang nawarin atau gimana?
3: Ikut kurasi dari dinas
0: perindustrian provinsi
2: dari dinas sendiri. Jadi itu gimana ceritanya? Jadi dinas yang milih ada kerja sama-sama si retailnya atau gimana itu Bang Po?
0: Jadi dinas itu memfasilitasi semua pelaku usaha mikro untuk bisa kalau istilah sekarang naik kelas. Nah kemudian dari dinas mencari solusi kira-kira bisa masuk ke retail mana aja. Nah salah satunya itu di Alpamart. Kemudian dia negosiasi dengan pihak Alpa, dikumpulkanlah semua pelaku usaha mikro yang mau masuk ke retail Alpa. Dengan catatan bahwa produk kemudian dikurasi. Nah dari pertemuan itu mereka dari tim Alpa ngirim ada sekitar 4 orang untuk melihat semua produk yang dikirim, yang ikut acara di situ sosialisasi. Mereka yang menentukan ini bisa masuk, ini enggak. Ini sesuai dengan kebutuhan mereka, ini enggak. Setelah itu baru diundang untuk pertemuan ke DC Alpa di Balaraja waktu itu.
2: Nah,
0: situ kita yang udah terpilih, yang udah masuk kurasi, meeting di situ. Meeting mengisi form segala macam, kemudian prosedur-prosedur yang harus dilalui sama kami nih di Alpa bagaimana. Barulah setelah itu PO turun, baru kita kirim.
2: Nah ini kan udah dua retail nih sekarang nih ceritanya Abang sama Mpo. Di dua retail ini kerja sistemnya itu kerja sama yang tahunan atau memang bagaimana tuh?
3: By PO sih.
2: By
3: jadi
2: PO juga.
3: Kalau nanti di toko-tokonya kosong
2: habis,
3: baru ada turun gitu. PO. Nanti baru kita kirim barang.
2: Oh gitu, jadi memang udah sistem kayak gitu ya. Jadi itu gak ada umurnya juga ya. Seterusnya, alhamdulillah udah udah buka peluang nih ya. Karena tadi yang pertama itu awal dari ngobrol-ngobrol.
0: Kayak gini
2: lah, ngobrol-ngobrol. Iya, jadi sering-sering aja ya Bang Po, jangan takut-takut buat ngobrol ya.
3: Ngobrol-ngobrol bermanfaat.
2: Ngobrolin usaha Bang Po. Kita ngobrolin dolar juga puyeng ya.
0: Naik terus ya.
2: Iya, kita juga puyeng, mendingan ngobrolin usaha aja dah ya. Kita mau jual di mana kek, jual mana kek gitu. Nah, retail udah, terus juga orang pesen di sosmed juga udah. Nah, ini kalau Mpok sendiri jual juga enggak nih di udah mulai jual di e-commerce enggak nih kayak di Orange, di toko item?
3: Kebetulan kalau yang masuk ke toko Orange yang hijau itu kebetulan reseller saya.
2: Oh, reseller. Oh, ada resellernya. Nah, itu gimana ceritanya reseller? Mpok dia tetap pakai mereknya Mpok atau bagaimana?
3: Tetap pakai kemasan dia yang jual. Jadi saya cuma pendistribusi aja.
2: Oh, distribusi aja.
3: Jadi kalau yang mau jadi reseller boleh.
2: Bisa ya itu Abang Po tuh kalau pengen jadi reseller bisa tuh ya. Sagunnya Putri Home Cooking tuh ntar kalau pengen nyoba bisa tuh ya, cobain dulu aja dulu ya.
3: Iya,
2: kalau aja pengen nyoba gimana rasanya, karena ini sagunnya juga beda ya. Ini dari tepung tapioka. Karena kan tadi juga Empoknya juga bilang karena si sagun ini macam-macam, ada yang dari tepung
3: beras, ada tepung ketan.
2: Nah ini kebetulan tepungnya tepung tapioka gitu ya, dan juga ukurannya beda-beda ya.
3: Yeah.
2: Bentuknya ada yang panjang tadi ya Pok ya.
3: Yang pouch, ada yang kecil-kecil. Saya nggak bawa.
2: Kecil-kecil tuh kayak gimana?
3: Yang mini-mini ya.
2: Yang mini-mini di Instagram ada nggak?
3: Ada.
2: Di yang mana tuh? Yang mini-mini, coba kita lihat nih ya. Kalau Abang Pop pengen lihat di bentukannya gimana di Instagram bisa ya, di @putrihomecooking. Ini sembari, oh ini di jar ya, di kaleng.
0: Iya.
2: Oh, di toples. Oh ini yang di plastik ya?
3: Iya, yang di
2: plastik. Plastik kecil-kecil nih gitu ya.
3: Iya,
2: oh, oke, ini nemu nih di atas ternyata. Malah scroll ke bawah-bawah. Oke, ini juga banyak ya. Apa namanya kemasannya Bang Po, dari yang pouch, dari yang kecil juga ada, yang ukuran jar atau juga kaleng juga ada, buat hampers paling ya.
3: Yeah.
2: Terus juga ya tinggal pilih aja sama produk-produk yang lainnya yang sistemnya PO ya. Ada pie brownies, juga ada singkong nih yang dibawa, terus juga ada bolen gitu. Jadi macam-macam. Ya, tapi fokusnya ke sagun bakar.
3: Yeah.
2: Nah, terus juga kalau kita ngomongin produksi, Po, ini produksi itu temponya berapa lama? Kayak misalnya seminggu bisa 2 kali produksi atau juga 3 kali produksi karena kirim juga ke retail atau gimana nih?
3: Kalau produksi sagun sih alhamdulillah hampir tiap hari ya.
2: Oh, tiap hari ya, alhamdulillah. Itu berarti udah ada rumahnya dong, rumah produksi sendiri, atau masih nyampur?
3: Masih nyampur di rumah. Jadi dibikin sekat.
2: Oh, dibikin sekat. Gitu. Oke, tapi seenggaknya ada nih tempat khususnya Bang Po ya, dan apa namanya udah bisa dijamin dah ya, bersih deh, tenang aja Bang Po ya. Gitu. Terus juga ini kan kalau UMKM juga kan apa namanya kudu sekarang udah punya PRT dan lain-lainnya. Nah, itu gimana kalau Mpo udah ngurus atau gimana?
3: Alhamdulillah udah semua.
2: Udah semua. Abang Po tuh alhamdulillah. Jadi karena abangnya juga ketua Lebah Madu, jadi mau enggak mau kudu punya. Kalau enggak punya ya bagaimana dong? Gitu. Ya, jadi apa namanya? Buat Abang Po kalau pengen usaha ya, kalau udah jalan berapa lama ya kudulah diurus ya PIRT-nya. Ya waktu itu gimana kalau di Jakarta kan ada namanya Jakpreneur, Po. Semua diurusin dibantu sama Jakpreneur, sama organisasi biasanya kayak gitu. Nah, kalau Po sendiri waktu itu perjalanannya bisa dapat PIRT halal dan lainnya itu gimana nih?
3: Kebetulan kan aktif di UMKM. Jadi ngelingnya langsung ke Dinas Koperasi.
2: Oh gitu.
3: Jadi setiap ada fasilitas untuk pembuatan NIB, PIRT, nanti dari Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang diinfoin.
2: Mpo juga aktif nih Abang, Po anaknya. Anaknya. Orangnya Mpo ini aktif juga sama kayak Abang nih. Ya apa enggak bisa diem gitu. Yang satu demen ngobrol, yang satu aktif sosialisasi. Jadi sama lah. Kawin dah ini kebiasaannya gitu. Bang Po, dan jadilah si Putri Home Cooking ini gitu. Kenapa namanya Putri sih, Po? Kalau di kita mau pengen tahu lagi.
3: Kalau sama anak saya yang terakhir kan namanya Putri.
2: Yang terakhir. Oke. Kirain yang pertama tadi. Gitu, padahal kalau dari namanya kan nggak ada Putri Putih ya, Acan ini ya. Yeah. Namanya Indrastuti Dia gitu. Oke, siap. Jadi Putri Home Cooking ini berarti dari nama anak gitu. Siap dah. Po, ini nggak berasa nih, bentar lagi juga udah kelar nih kita. Mau 30 menit ya. Lagu udah kita pakai 2 nih backsound nih. Ini mungkin dari Abang sama Po mungkin ya mungkin mau ngasih pesan buat Abang Po yang lagi di Green Kitty, yang kalau pengen usaha tuh jangan angkat-angkat di depan doang, ntar ujungnya berubah-berubah gitu. Terus juga yang mau jalan usaha tapi bingung nih, ya bingung mungkin kayak tadi kita modalnya, produknya apa gitu. Kalau dari Empok bagaimana, kalau dari Abang gimana? Dari Empok dulu dah.
3: Kalau dari saya, kalau kamu punya cita-cita, pengen buka usaha, Tetap semangat, mm-hmm. terus di apa namanya harus tekun gitu, mm-hmm. jangan pokoknya jangan patah semangat ya, kalau gagal coba lagi, gagal mm-hmm. coba lagi, gagal mm-hmm. coba lagi, terus sama banyak cari-cari info mm-hmm. di media sosial mm-hmm. dimanapun gitu buat berkembang usahanya.
2: Oh, oke, siap. Kalau dari abang sendiri gimana tuh bang?
0: Kalau dari saya sih yang utama itu niat. Kalau udah punya niat, nanti mah yang namanya modal segala macam ngikut aja biasanya.
2: Ya, walaupun walaupun harus korbanin banda ya.
0: Tapi sebenarnya kan modal yang paling besar itu adanya di bukan modal dalam bentuk uang sebenarnya, iya. tapi teman yang banyak itulah modal sebenarnya.
2: Nah,
0: karena dari
2: tuh.
0: Kita ngobrol sama orang, orang percaya, orang bisa langsung ngasih investasi kan. Jadi saya tapi awalnya niat sih, kalau niatnya memang mau usaha ya dijalanin, terus harus fokus, nggak boleh bercabang pikirannya.
2: Dan juga harus tahu ya pelan-pelan nih, nggak bisa langsung betul. Jebret nyampe jadi gitu
0: ada,
2: ya.
0: Ada step-stepnya.
2: Ada step-stepnya, kayak makan cabai aja, betul. Gitu pelan-pelan, iya pelan-pelan pedes ya, baru pedes, tar pedesnya hilang, nah itu baru nikmat, nah itu ya bang Po. Jadi kita juga kudu kalau usaha ya berproses pelan-pelan dari bawah dulu, nggak ada yang langsung nyampe ke apa namanya langsung jebret laris sampai 2000 orderan gitu, nggak ada kecuali main ke Gunung Kawi
0: kecuali pewaris
2: iya pewaris langsung dah tuh ya, ini kan kita namanya perintis abang Po gitu. Siap dah kalau gitu abang Po, makasih ini udah jauh-jauh ke Legok dari Legok kemari udah kasih cerita-cerita gitu ya, cerita pengalamannya. Mudah-mudahan sih abang Po ya, apapun itu tadi yang disampaikan, diceritain ya, bisa jadi inspirasi ya bang Po ya. Amin. Gitu. Jadi semua dari pelan-pelan dari bawah dulu, dari belajar dulu. Semuanya pasti belajar ya bang Po. Kita selesai sekolah juga tetap aja belajar, selesai kuliah tetap aja belajar ya. Iya. Pelajaran hidup masalahnya.
3: Sampai mati kayaknya.
2: Sampai mati kita belajar terus gitu. Apalagi usaha ya, buat improvisasi atau juga modifikasi usaha kita biar lebih bagus lagi. Gitu. Betul. Sekali lagi terima kasih abang. Salam buat keluarga di rumah, sehat-sehat. Salam buat keluarga Legok. Kali aja ada teman-teman dari Lebah Madu yang mau kesini juga boleh cerita-cerita kesini ya, UMKM yang lain nih gitu. Siap dah kalau gitu. Semoga lancar usahanya. Amin. Ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat kabar udah main ke udah punya toko lagi yang baru atau ikut bazar Rimane ya. Ntar kabarin kita. Siap lagi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Pi, tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 12.
2: Abang Po, kegiatan hari bebas kendaraan bermotor kemarin di Jalan Raya Pemuda, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur diwarnai dengan kampanye pilah sampah. Wali Kota Jakarta Timur, Mujirin, mengatakan dalam HBKB kemarin, setiap kecamatan dan kelurahan membuka stand dengan menampilkan inovasi warganya dalam program pilah sampah. Ia juga menyampaikan apresiasi pada PT Antam TBK, UBPP Logam Mulia yang memberikan bantuan melalui program TJSL dalam pilah sampah di Jakarta Timur. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setempat mempromosikan budaya dan kerajinan daerah tersebut di Anjungan Sarinah, Jakarta. Promosi tersebut menjadi experience Papua Selatan, the untouched side of Indonesia, merupakan momentum penting untuk memperkenalkan Provinsi Papua Selatan yang merupakan daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan melalui kegiatan experience Papua Selatan, masyarakat dapat melihat secara langsung kekayaan budaya, seni, kerajinan, serta berbagai destinasi wisata unggulan Papua Selatan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po, jam 12 ya, lewat 6 sih, gak banyak-banyak ya. Masih barengan aja Juritia Bang Po di Jakarta Pui Cerita di siang hari ini. Ya mau siap-siapan lohor, telat lohornya, ya udah lohor dulu dah Bang Po ya. Terus yang mau makan siang dulu dah Bang Po. Kita temenin sama cerita-cerita yang bakal kita bagi di Maria Bang Po. Yang mau bagi cerita juga boleh ya di 0812 1124 928. Cerita apa nih? Di luar panas gak Bang Po? Terus juga cerita makan siangnya mungkin hari ini bawa bekal apa, kan kita pengen tahu nih bekalnya apa nih Abang Po, atau masak atau bikin, masak sama bikin sama aja ya oncom. Atau beli mungkin ya makannya makan terbang Abang Po, boleh dah ceritain deh Abang Po ya di 0812 1124 928.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Propat FM Surabaya dari Jakarta, Bang Pop masih barengan Ejo Ritia di Jakarta Po Cerite. Dan apa nih makan siangnya Bang Pop? Ada buah ya, mudah-mudahan sih ada buah ya biar pada sehat ya Bang Pop, biar badan pada sehat, terus juga aktivitas juga lancar ya. Konsumsi buah ya. Nah, apalagi kalau panas-panas kayak gini ya Bang Pop, cuaca panas gitu ya. Terus juga musim kemarau kayak gini, kita perlu ada konsumsi buah Abang Po gitu. Ada buah apa aja yang bisa dikonsumsi Abang Po buat di cuaca panas kayak begini Abang Po? Yang pertama itu bisa konsumsi semangka Abang Po. Karena kandungan airnya itu 92% Abang Po, sekitar 92%, dan juga manfaatnya itu efektif banget Abang Po, ngeganti cairan tubuh kita yang hilang Abang Po. Nah, ditambah si semangka ini Abang Po ya, dia itu kaya vitamin A, vitamin C, dan juga likopen Abang Po, yaitu antioksidan pelindung sel dari radikal bebas gitu. Jadi nggak dehidrasi dah kita Abang Po. Terus juga ada melon. Nah, melon itu kandungan airnya tinggi air Abang Po ya, dengan rasa manis yang nyegerin. Nah, terus juga manfaatnya, waduh, ini bukan main-main, kayak vitamin C, dan juga dia itu kalium yang baik Abang Po buat imunitas, dan juga gampang ditemuin di sepanjang tahun Abang Po ya. Kalau sekarang kapan ya? Seminggu lalu dah situ tuh di Pasar Thomas ya. Ibu-ibu melon sekilo berapa ya kemarin sekilo tuh? Sekilo 20.000, satunya 10.000. Gitu. Banyak tuh tukang melon-melon kayak gitu ya Bang Po. Tapi hati-hati juga ya kalau misalnya melon yang terlalu manis ya Bang Po. Terus juga ada nanas Abang Po. Ini kandungan air si nanas tuh Abang Po itu kurang lebih 85% Abang Po. Manfaatnya dia tuh ngasih rasa asam manis yang segar. Terus juga seratnya tinggi. Vitamin C ada, dan juga dia punya enzim bromelain Abang Po yang ngebantu proses pencernaan gitu. Ada juga jeruk itu kandungan air itu kurang lebih 87% Abang Po, yang mana dia tuh kayak vitamin C dan juga flavonoid nih buat ningkatin daya tahan tubuh kita nih di tengah cuaca yang panas kayak gini kan. Panas-panas gini seger nih minum es jeruk gitu. Iya enggak? Habis makan bakso minumnya es jeruk lagi. Makin seger lagi ya. Terus juga ada belimbing nih, kalau yang doyan belimbing Abang Po. Dia tuh kandungan airnya itu 91% Abang Po. Dia kayak antioksidan dan juga serat, efektif buat ngelepas dahaga sekaligus ngebantu ngejaga kesehatan jantung juga nih Abang Po. Jadi selain mengatasi dehidrasi, punya manfaat-manfaat yang lainnya. Begitu Abang Po. Hari ini udah makan buah apa ya Abang Po? Makan buahnya mudah-mudahan sih yang sehat ya Abang Po. Atau mungkin hari ini baru dapat buah bibir Abang Po. Apa itu? Omongan.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Eh Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya Bang ya?
3: Iya.
2: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

Di Jakarta apa aja ada ya Bang Po ya. Tapi kalau misalnya memang udah nggak ada ya, berarti emang udah nggak ada. Kayak misalnya udah jarang lihat juga gitu ya, yang jual kue putu mungkin tempatnya Bang Po ya, di pasar mungkin ya, atau di gang rumah-rumah pasti masih ada lah ya gitu. Kemarin siapa tuh yang beli kue putu akhirnya tuh? Bumi ya gitu. Akhirnya ketemu tuh tukang kue putu tuh Bang Po sore-sore ya. Gitu deh ya. Kira-kira makan apa ya Bang Po yang enak ya siang ini Abang Po? Makan mie lagi bosen Abang Po ya, makan mie ayam lagi. Ntar yang ada makin melar dong ya, percuma kita makan sehat saban hari gitu. Kalau Abang Po makannya apa nih? Boleh dikabarin ya di 0812 1124 928 Po Yuli. Kita mau makannya yang ada aja deh Bang. Males juga lagi belum ke pasar gitu katanya. Ini kita habis masak ikan peda, terus juga ada bayam, bakal anak, terus juga tempe goreng, sambal yang enggak ketinggalan. Oke, siap, mantap. Ikan peda itu enak banget ya. Pakai nasi, pakai sambal terasi, Po. Aduh, itu mantap banget ya. Sama lalapan dah kalau bisa deh. Lalapan pakai daun-daun ini. Daun apa sih namanya itu? Selada, jangan pakai daun pintu. Berat.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Hahaha, apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Apa? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Apa lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Udah mau jam 2 ya. Eh kok jam 2 cepet banget. Mau jam 1 maksudnya begitu Bang Po. Abis ini kita bakal masuk ke segmen siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya. Nanti kita barengan dengan teman-teman di RRI Kupang Bang Po. Nanti kita bakal ngebahas tentunya di sana terkait budaya ya pastinya Bang Po ya. Yang mau berinteraksi nanti bisa Bang Po kirim pertanyaan di WhatsApp kita masing-masing di Perempat Jakarta ataupun Perempat Kupang. Atau mau telepon juga boleh, tapi nanti di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan dari Perempat Network.

0: Sopie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sopie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Pos, sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya, mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Roposai.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta, teman kita hari ini adalah Pro4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jane Anggriani di Pro4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jane.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat,
2: siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang nggak karena saking panasnya bumi pertiwi?
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, Bang Jo, ya. Soalnya okay. Masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan okay. Angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Probomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Oke. Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam Ape yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Iya. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Ape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro4 siang ini di studio Pro4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya untuk semua pendengar RRI Pro4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh, Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya, Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggap dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, komunitas sastra Dusun Flobamora yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari
4: sudah
3: 2019.
4: Lumayan lama. 2011 Kak Jen.
3: 2011 yep. Ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobemora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Flomora akhirnya membentuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Da'ba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kak Sadam buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kak Sadam. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
4: Betul Kak Jayan. Bahkan kalayak kami, pembaca kami bukan kami sastra untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang sudah.
3: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh ya, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flobemora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini, kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan Festival Sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana, kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu. Seperti yang kami tulis di sini, kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami.
3: Okay.
4: Seperti itu Kak Jen, satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu?
4: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
3: iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini ya. Gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, kita punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flobemora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni,
3: okay.
4: dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
3: Kebudayaan,
4: Balai Bahasa, Badan Bahasa, dan Kementerian Kebudayaan. Sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak sedang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma di bawah superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Tetun seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama, Kak Jane, itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum-kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai ke sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Ya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling paling pertama begitu memperkenalkan budaya.
4: Ya, karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga, seperti itu aja.
3: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas Sastra Dusun Flumora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Sentarang. Sampai sekarang Dusun Flumora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku KJN dan 78 jurnal sastra Santarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Frank Oenino di kepala sekolah SMP Kasantu Dasar Kabupaten. Iya, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak. Di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya,
3: bersama, ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Oke, baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya, Kak Jen. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang akar budaya budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
3: Boleh.
2: Kajian ya. Apakah nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar.
2: Gimana?
4: Dalam satu dua kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam satu dua kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Oh, okay.
4: Jadi Ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja. Kak
2: Gitu.
4: Jo, seperti itu.
2: Oke, itu tadi kerjasama kalau dengan apa Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu seperti itu, apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018 dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Oh, aja. Keren ya. Tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya, Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Sebagai, harus sebagai nih. Iya, Kak Jun. Jadi selain-selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan ya. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 gitu ya. Nah,
3: iya,
2: sekarang benar. Mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Okay. Kak Sadam tadi udah panjang panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perompak dan juga pemirsa RRI Net. Nomornya Perompak Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Iya. Boleh ya, telepon di 0380-833-499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya,
3: iya, bisa.
2: Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perompak dan juga pemirsa Renat, abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Pro4 Network, ya Pro4 Jakarta dan Pro4 Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Pro4 Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Ini ya, live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Oke, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke, baik. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya,
3: dari Pompak Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Flobamora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya kan, dengan sumbernya dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang,
3: Kak Cik. Memang kalau Dusun Flobamora ini adalah apa namanya? Komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya, dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam
2: untuk
3: Kasa Kupang, Kanaya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional, dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari Sastra Nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar long list Kusala Sastra Katulistiwa. Dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, okay. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
2: dari
1: Jen?
2: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo,
2: Iya,
4: Kak Jen.
2: Budaya Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan satu dua terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu satu dua yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu satu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh. Silakan.
1: Halo, Perempat. Assalamualaikum. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang, Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica. Ada Kak Jen di
5: Mau nanya dong Perempat sama Kupang. Selamat siang, Kak Jen, ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Selamat siang, siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi, Ca?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di Selatan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja gitu ya?
5: Sekarang saya pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu, Ica. Terima kasih, Ica.
5: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Saya menjawab ya, Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai Kota Karang.
1: Oke.
4: Kota Karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang.
1: Oke.
4: Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Oh iya ya, suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya.
2: Oke.
1: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih, Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang, saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Okay. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya,
1: Oke,
2: Kak Sadam, Bang Jo.
1: siap. Boleh, silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flow Mora. Facebooknya juga Dusun Flow Mora, bisa ketik di mesin pencarian. Dusun Flow Mora, kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flow Mora. Buku-buku yang kami terbitkan, kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya,
4: Benar.
1: sosmed dan juga tadi di
4: Ada website kan juga.
1: website juga ada. Jadi
4: Yep.
1: Bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca
2: Oke.
1: bisa ya.
2: Iya,
1: Ada
2: silakan Bang Ju.
1: Beli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mamalinda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari
2: Iya.
1: kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Apa namanya, untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan. Apa namanya, Kak
2: Ya,
1: Kak Jen,
2: Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya Bang Jo ya,
1: Bali
2: yang
1: mau nanya,
2: menyangkut
1: bagaimana atensi
2: generasi
1: generasi
2: muda ya.
1: muda
2: Ah,
1: terhadap?
2: generasi muda.
4: Iya. Jadi, sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flow Mora sudah didirikan ini, supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak seperti yang saya bicarakan dengan berbagai kategori-kategori yang datang. Dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flow Mora di Naimata, Kupang. Karena di situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih? Apa namanya, Kak Sadam?
4: Pertama kali
1: Oh,
4: kami adakan
1: pertama.
4: tahun per, enggak, pertama
1: Oh.
4: kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Oh, kelimanya sekarang
4: Yap,
1: ya. Siap
4: kali
1: untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flow
4: Dusun
1: Bamora
4: Flow
1: juga.
4: Mora berdiri di Kota Kupang.
1: Oke,
4: Yap.
1: siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamalinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
4: Apa katanya, Kak Jo, ya?
1: Tadi untuk bukunya,
2: Lebih.
1: bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat, karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa bisa tumbuh dengan baik ya, karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik. karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oh, okay. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
4: benar,
1: yang dewasa juga
4: buku-buku
1: ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus.
1: Okay.
4: Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Floba Mora, itu tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang.
1: Okay.
4: Ketua kami, Amance Franco Eninu, dia adalah seorang Romo, seorang pastor di Kusponagung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang. Ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke,
4: nah, jadi
1: datang
4: kalau
1: dari
4: mau gabung
1: berbagai
4: tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Floba Mora.
1: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun
4: Yep.
1: Floba Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
4: benar.
1: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Floba Mora sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung
1: boleh?
2: Nih.
1: Boleh.
2: Bang Jo boleh ya, kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari line teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, tapi
2: iya, ini Bang Sadam.
6: Ya, selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu Bang ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Terima
2: kasih Bang Leman.
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Floba Mora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya. Seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Leman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya yaitu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Floba Mora katanya. Gimana tuh?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang.
1: Oh,
4: itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah, dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya, gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya,
4: balai bahasa Sadang, NTT ya, di sini ya.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang boleh, sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Siap deh kalau gitu. Kak Jen, ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya soalnya, ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio dong. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidupi sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya, semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Ya,
2: terima kasih Bang Jo.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renet, pendengar Perompet, ini kayak juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jakarta. Kabar berita jam 14.
1: Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat revitalisasi sekolah rusak setelah rentetan temuan bangunan sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan menambah 4 sekolah ke dalam daftar revitalisasi tahun 2026. Dengan demikian, jumlah sekolah yang akan direhabilitasi tahun ini bertambah dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga perantauan asal Sumatera Utara yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa IKPM Sumatera Utara, Pemuda Batak Bersatu DIY dan kelompok lainnya menggelar pawai budaya di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta sebagai upaya melestarikan budaya Nusantara sekaligus menyampaikan nilai toleransi. Ketua Pembina Pesona Budaya Sumatera Utara untuk Indonesia Istimewa Dewanto Siregar mengatakan pawai budaya bertajuk Menjaga Warisan merayakan keberagaman tersebut diikuti sekitar 8 etnis asal Sumatera Utara. Pawai budaya dipusatkan di sepanjang Jalan Malioboro mulai dari kawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Monumen Serangan Umum 1 Maret atau titik 0 km Yogyakarta. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
4: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
3: Eh iya, nih gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
4: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah ini mah, gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
5: Propat FM.

Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.

0: Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.
1: Perawat FM Suara Budaya Jakarta, abang empok masih balik lagi bareng aja Juri Tia di siang hari ini. Gimana nih abang empok? Tadi kita tadi udah cerita ya soal ini ya, apa namanya, komunitas Dusun Flobamora, di mana mereka tuh bikin buku, bikin jurnal ya terkait budaya, yang mana tujuannya menuliskan kembali budaya-budaya yang ada di sana supaya apa, supaya bisa dibaca nanti sama anak cucu kita, abang po gitu. Bahkan tadi udah ada yang kerjasama dengan luar negeri juga loh. Ya bukunya ada di sono, abang po, di Belanda gitu. Dan juga nggak ketinggalan sama kerjasama dengan pemerintah daerah ya, perpustakaan daerah tadi ya, dan dan yang lainnya gitu. Ya mudah-mudahan sih makin banyak ya, abang po, komunitas-komunitas yang kayak begini, abang po, yang anak muda. Terus juga semangat nih buat ngelestariin budaya begitu. Nah, Bang Po bagaimana nih ya di rumah, bagaimana nyimpan buku soal budaya enggak? Atau baca-baca artikel-artikel budaya enggak nih belakangan ini? Boleh ceritain juga ya di 0812 11 24 928.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju Ami celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim Ami celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh begitu Cing, terus Fuli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya Cing?
1: Emang bener Fuli, baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi, ngerti kagak lo?
0: Ngerti Cing, duh Fuli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah jangan, ntar lo dipanggil Bang Fuli, emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya kagak mau dah Cing, ntar dipanggil Bang Fuli makin ribet dah.
2: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Baik cara ya Bang Po ya, untuk kita bisa menjaga budaya kita, terus juga melestarikannya, ya intinya sih dari rumah ya Bang Po ya. Dari rumah kalau kita udah nggak kenalin lagi sama budaya asli kita ya, percuma, sama aja juga bohong gitu, keluar-keluar ntar udahannya nyalain anak mudanya gitu. Ya, intinya mah dari rumah gitu, yang udah-udah mah kalau kita tahu ya Bang Po dan kita denger nih ya. Intinya dari rumah kenalin deh tuh budaya-budayanya, mulai dari baju, lagu dan lain-lainnya. Nah kalau kita ngomongin budaya juga nih Bang Po nih, ini juga bisa dibilang jadi kebanggaan juga ya Bang Po ya. Karena terpilihnya Indonesia nih Abang Po sebagai anggota Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage UNESCO periode 2026-2030, Abang Po ini jadi pencapaian penting Abang Po, pencapaian penting diplomasi budaya di tahun 2026 ini, yang mana posisi ini tuh nempatin Indonesia di ruang pengambilan keputusan global Abang Po soal masa depan warisan budaya tak benda. Nah Indonesia aja sendiri sekarang udah punya sekitar 2727 warisan budaya tak benda nasional nih Abang Po, dan juga sekitar 16-an elemen yang udah di inskripsi UNESCO. Nah, tapi KKM budaya itu kan enggak otomatis menjamin keberlanjutannya gitu. Jadi warisan budaya cuman bakal tetap hidup kalau terus dipraktikan Abang Po, dipahami dan juga diwariskan ke generasi berikutnya gitu. Jadi tugas kita sih nerusin nih Abang Po nih, kenalin nih. Makanya biar pada kenal anak cucu kita, kitanya nih yang udah tahu ya kita kenalin juga nih. Jadi semangat ini yang menjadi landasan konservasi 2003 Abang Po tentang Intangible Cultural Heritage Abang Po. Nah di konteks ini generasi muda memang punya peran sekaligus jadi tantangan utama nih buat menjaga keberlanjutan warisan budaya Abang Po. Nah dari data kependudukan Indonesia aja per 15 Juni 2026 Gen Z ini jadi kelompok penduduk terbesar Abang Po, yaitu sekitar 64,04 juta jiwa dari total 289,98 juta penduduk Abang Po. Ya kalau bisa dibilang sih sekitar 22%-nya Abang Po. Nah Gen Alpha Gen Beta ikut dihitung Abang Po ya, lebih dari sekitar 126 juta penduduk Indonesia ada dalam kelompok generasi pasca milenial gitu. Jadi bukan sekadar pewaris budaya, jadi ini juga calon penjaga utama ekosistem budaya Indonesia dalam 2 sampai 3 dekade ke depan ya Abang Po. Nah, ini nih ya, mereka-mereka ini yang dapat estafet pelestarian budaya tak benda Indonesia. Nah, tugas kita apa? Ya kenalin. Kita yang kasih tahu nih ada ini gitu Abang Po. Ya budaya kita sayang loh Abang Po loh, kalau misalnya sampai anak cucu kita tuh kagak kenal, kagak tahu, bahkan ya amit-amit deh kagak mau ngikutin gitu Abang Po. Dari kitanya kita yang sadar, kita ya kenalin dah tuh Abang Po. Gitu deh Abang Po. Udah mau masuk ke jam 3 Abang Po, kayaknya aku kudu pamit nih dari ruang dengar ya Abang Po. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin Perompak Jakarta di Jakarta Pocerite barengan Ayo Jurity. Abis ini bakal ada Pomarenis Wendy di Dangdut Nyo dari jam 3 sampai jam 5, dilanjut lagi sama Blantek obrolan tanpa teks. Nanti Abang Po di jam 4 di Radio Visual RRI Net bakal kedatangan April DA 7. Ya jadi buat Abang Po yang pengen nanya-nanya, pengen ngobrol, nanti bisa deh tuh ya barengan Neng April ya di Dangdut Nyok di jam 4 ya. Mau request lagu Dangdut bentar lagi juga bisa ya di Dangdut Nyok bareng Po Marena Suendi. Ayo Jurity pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompak FM Suara Budaya Jakarta. Jadi Jurity pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aye ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Selatan resmi memulai gerakan jaga anak Jaksel aman, sehat, dan berliterasi melalui kick-off yang digelar di SMA N28 Jakarta Pasar Minggu. Gerakan yang dipimpin Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan pelecehan terhadap anak. Program ini akan diterapkan secara rutin di seluruh SMP, SMA, dan SMK negeri maupun swasta di Jakarta Selatan dengan membiasakan 6 perilaku positif, yaitu menghentikan perundungan, menolak pelecehan, menjaga kesehatan mental, menerapkan gaya hidup sehat, mengatakan tidak pada seks bebas, serta menggunakan teknologi digital secara bijak. Beralih ke informasi yang lain, Bank Mandiri Taspen mengajak insan media meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan mengenal ciri-ciri produk perbankan resmi sebagai upaya mencegah maraknya investasi bodong dan penawaran keuangan ilegal. Dalam kegiatan media gathering Banking Insight 2026 di Purwokerto, Distribution Head 5 Bank Mandiri Taspen, Iputu Agus Sinom Artawan menjelaskan bahwa produk resmi perbankan selalu melalui tahap pengajuan, verifikasi, analisis, kredit, dan telekonfirmasi kepada calon nasabah. Masyarakat juga diimbau menerapkan prinsip 2L yaitu legal dan logis dengan memastikan produk berasal dari lembaga yang berizin serta tidak mudah tergiur imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Propam Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Po. Ketemu lagi di Mari barengan Aipo Mariana di Dangdut Nyok. Nyok nyok nyok. 2 jam menemani aktivitasnya Bang Po dengan deretan lagu-lagu dangdut. Cuma spesial hari ini Senin 27 Juli 2026. Requestnya 1 jam doang. Emang apa Po? Soalnya nanti 1 jamnya lagi bakal ada obrolan di Dangdut Nyok bareng April DA7. Yeay. April bakal mampir nih ke Studio Propam Jakarta nanti di jam 4 sore. Ai bakal tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama April. Kebetulan Ai belum pernah ketemu April, ngelihat dia di kompetisi Dangdut Academy doang Abang Po. Makanya sekalian nanti Abang Po juga yang selama ini nontonin Dangdut Academy ya, ngejagoin April kali kemarin kan ya pas di Dangdut Academy. Dan nanti bisa dah ngobrol-ngobrol sama April sembari denger cerita April di karya terbarunya berjudul Menyala. Tapi nanti di jam 4 sore. Ini 1 jamnya Ayo buka buat request lagu dulu ya. Jadi langsung aja buat Abang Po yang berbagi informasi lalu lintas dan cuaca juga sekitar Abang Po, kayak gimana sih sore hari ini, atau ada peristiwa penting yang terjadi, silakan langsung ke 0213504510 untuk line telepon. WhatsAppnya di 0812 1124928.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Dangdutnya, yuk.

0: Oi, dari Avan, Abang Pony biasanya di request sama Siska nih ya. Fansnya Avan, Siska. Oh, Siska. Enggak usah diminta, udah ayo puterin tuh ya. Siska di Sumatera Barat. Nyapa-nyapa dulu Abang Po yang udah gabung di WhatsApp Perempat Jakarta. Aduh, WhatsApp ada yang gabung, land telepon juga ada nih. Yang mana dulu ya? Di WhatsApp dulu ya, boleh ya. Kita ke WhatsApp dulu dah, gantian nih. Biasanya kan land telepon studio. Halo, Assalamualaikum, dangdutnya.
1: Dangdutnya, nyonyo-nyonyo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haidar.
1: Yo.
0: Di mana nih?
1: Di Depok.
0: Oh, masih di Depok? Dikira udah pindah.
1: Ya,
0: belum. Belum ya, masih betah di sono ya. Depoknya Depok belah mana, Bang? Depok apa? Baru apa lama?
1: Oh, Sawangan, Bo.
0: Oh, Sawangan.
1: Masih yang lama
0: aku masih seperti yang dulu. Bang Haidar mau request lagu apa? Kita enggak ada tema soalnya nanti bakal ada April.
1: Yang lagunya judulnya Super Axis ada?
0: Super Axis dari Tensi ya.
1: Ya.
0: Oke, lagu ini buat siapa nih?
1: Buat semuanya aja yang mendengarkan tuh aja, terima
0: kasih. Siap. Dari Noval Syahreza deh, bukan Tensi. Sorry, maaf ya. Salah, dari Noval Syahreza, Super Axis.
1: Ya, itu aja.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya ya. Makasih Bang Haidar.
1: Ya, terima kasih.
0: Sami-sami. Iya, Bang Haidar di Sawangan Depok, Abang Po. Nyambung lagi 0213504510. Assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, nyonyo.
0: Biasa aja, Baba.
2: Emang biasa.
0: Ini mah semangat mulu emang nih ya, biar kata juga ape, semangat terus.
2: Iyalah. supaya yang siarannya semangat, masa teleponnya nggak semangat jadi repot.
0: Lah, bener banget, makudu begitu ya.
2: Iya, iya, yang siaran semangat lah, teleponnya. Halo,
0: ya.
2: Apa kabar? Halo, nyonya ya.
0: Kayak belum makan siang ya, bentukan begitu ya.
2: Makanya.
0: Hasanuddin, ini kan gak ada tema, jadi yep. Langsung aja kita ke request lagu, mau apa?
2: Iya, ini aja lah, anu dulu.
0: Ah.
2: Biasa, yang kemarin dulu. Jinak-jinak merpati dulu lah.
0: Asyik, dari Fitri Karlina ya.
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa?
2: Udah itu yang buat yang tadi, siapa tadi?
0: Haidar di Sawangan, Bang Haidar.
2: Bang Haidar sama Bang Aris,
0: mm-mm.
2: Bumi.
0: Ya.
2: Terus buat Tepi.
0: Buat
2: Joma, Tepi. Juga buat Bang Herman.
0: Mm-mm.
2: Pak Jamsar sama Bang Jen.
0: Oke. Terus? Halo? Lah, keputus dia. Ya udah kalau gitu keputus nih Pak Hasanuddin, nggak apa-apa. Lagunya tetap Aye anterin buat Pak Hasanuddin ya. Ini satu jam nggak ada tema ya Bang Po ya, karena nanti bakal ada April DA7 di jam 4 sore abis kabar berita. Jadi satu jam request aja. Ya kita main cepet-cepetan aja dah ya. Siapa yang duluan-duluan request ya Aye puterin. Cuma kalau yang nggak sempat keputer, ya mohon maaf ya. Jangan ngambek gitu dong, kan masih ada besok. Yaudah kalau gitu, buat Abang Po juga berbagi informasi sekitar Abang Po, lalu lintas dan cuaca atau ada peristiwa penting yang terjadi, monggo aja bisa langsung gabung di mari 0213504510, layan telepon, WhatsAppnya di 0812-1124928. Kita ke requestannya Haidar dulu deh ya. Dari Noval Syahreza, Super Axis. Ama dilanjut lagu dari Fitri Karlina, Jinak-jinak Merpati, tetap di Dangdutnya. Nyok-nyok-nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta dangdutnya nyok-nyok-nyo. Fitri Karlina requestannya Pak Hasanuddin, jinak-jinak merpati udah ayah puterin. Tapi yang pasti sebelum ayah puterin request lagu dangdut lainnya, ayah mau update informasi nih kaitannya Bang Po sama macet yang dialami oleh warga Jakarta hari Jumat kemarin ya. Jumat kemarin tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 27, Jumat tanggal 24 ya Bang Po ya. Kebetulan sih ayah emang lagi libur. Itu banyak banget di media sosial orang-orang pada ngomongin soal macetnya Jakarta di hari Jumat, khususnya di sekitar Bundaran HI. Karena kalau Abang Po cek ya di media sosial, itu memang lagi ada acara anak-anak motor tuh, namanya Night Ride di Bundaran HI hari Jumat lalu tanggal 24 Juli 2026. Yang bikin warga pada marah-marah gitu, karena itu dibikinnya di jam orang pulang kerja Bang Po, acara Night Ride. Dan ternyata yang bikin ini, yang bikin acaranya itu seorang konten kreator. Karena udah rame di media sosial, akhirnya pihak kepolisian mengkonfirmasi dan menindaklanjuti aksi ratusan pemotor yang melakukan night ride di Bundaran HI Jakarta Pusat Jumat lalu, yang sampai memicu kemacetan parah. Dan pihak kepolisian juga bakal manggil penyelenggara hingga selebgram yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ini menurut informasi dari Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Aristio Abempo. Jadi Kompol Ari mengatakan bahwa baik penyelenggara ataupun selebgram ini bisa ditindak gitu. Selain karena mengganggu ketertiban umum, mereka juga tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan acara tersebut. Tuh, jadi ternyata acaranya kagak pakai izin. Gimana sih Bang pada bikin acara, bikin macet, kagak pakai izin, gimana ceritanya tuh? Aduh, ini kalau Bang Po lihat di sosial media, TikTok, Facebook mungkin ya, Instagram ini ramai banget Bang Po. Banyak yang kesel banget karena bikin acaranya tuh jam orang pulang kantor, bayangin hari Jumat kagak ada aksi beginin aja udah macet, ditambah lagi ada aksi kumpul-kumpul anak motor.

0: dengar perobat. Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Perobat FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan tentunya lain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan tentunya,

0: Ike Nurjanah, requestannya Zabi ya. Sapa dulu ah, requestnya Bang Pais di Serpong ya. Selamat sore Bang Pais. Terus juga Bang Nur di Gaver, tadi requestnya udah Ayo puterin ya Bang. Kita lanjut lagi yang mau request lagu dangdut, masih ada waktu nih sebelum kita nyapa-nyapa April di jam 4 sore. 0213504510 atau WhatsApp call boleh, silakan di 0812-1124928. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya, nyok.
0: Iya Bang Haris di Jakarta Barat, mau request lagu apa Bang Haris?
1: Iya Pak, requestnya lagu dari apa tuh, Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT yang mana? Secangkir kopi. Emang lagi ngopi?
1: Enggak kok.
0: Udah ngopi belum? Belum.
1: Nah tadi ngeteh manis kok.
0: Oh gitu. Emang gak dibikin yang positif kopi?
1: Enggak, ini ada singkong. Singkong jadi aneh pakai teh manis aja.
0: Teh gitu. Ya, iya lebih matching ya, Oke deh Bang Haris, lagunya buat siapa? Secangkir kopinya.
1: Buat. Oh Nana,
0: iya.
1: Sehat selalu ya Po ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Haji Kong Dami, sehat selalu.
0: Iya.
1: Kak Kungjo, sehat selalu Kak Kungjo ya, dan Uti. Makasan udah naik, makasan
0: deh Po. Udah dia, tadi udah.
1: Makasan, sehat selalu makasan.
0: Oke.
1: Terus Bang Iwan Santoso, Bang Herman Ganesha. Nah semuanya deh Po deh.
0: Semuanya diborong ya. Oke deh kalau gitu. Iya. Sama-sama Bang Haris, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di Kalianyar Jakarta Barat, kita sambung lagi di line telepon studio. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam nyanyanya.
0: Bang Zen.
2: Saya Mpo.
0: Request lagu apa? Kita enggak ada tema soalnya nih, karena mau ada obrolan nanti jam 4 sore.
2: Iya gitu ya, Pok.
0: Iya, maaf.
2: Ya lagunya biasa lah, Pok.
0: Ya, apa itu?
2: Pok. Oh. Itu dia biasa, kura-kura dalam tempayan ada.
0: Adanya kura-kura dalam ember, mau dalam ember.
2: Ah, kalau dalam ember biasanya udah gede.
0: Oke dah kalau gitu. Kura-kura dalam perahunya buat siapa nih Bang?
2: Buat yang barusan turun, Bang Aris ya.
0: Bang Aris,
2: semoga sehat.
0: Amin.
2: Ya, ngopi jangan lupa Bang. Kopi. Oh. Tapi Bang Aris, saya saranin ya, jangan sering-sering ngopi Bang.
0: Emang apa ya?
2: Tuanya jelek.
0: Siapa yang bilang?
2: Iya ya. Jaman sekarang mah aki-aki sekarang ganteng-ganteng ya.
0: Emang kayaknya, mohon maaf ini udah zaman orang pada pakai skincare ya. Bukan main. Oh
2: iya benar.
0: Nah iya kan. Oke dah kalau
2: berarti
0: gitu.
2: Berarti termasuk empok ya.
0: Nah iya.
2: Iya. Buat Pak Hasanuddin juga ya. Semoga sehat. Buat Ibu Lan di Bekasi. Dan semua dah tanpa terkecuali. Semoga meninggal keempat pada sehat.
0: Amin.
2: Jangan
0: amin.
2: Pada nganga aja, gitu ya. Musim panas ini.
0: Pada menganga, kegerahan, kepanasan. Ya udah kalau gitu, Bang Zen, makasih ditunggu lagunya ya. Ya.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah langsung aja puterin ya Bang Po ya, requestan lagu dangdutnya. Nanti kita ketemu abis kabar berita di jam 4 sore bareng April Dangdut Akademi 7. Jadi buat Abang Po yang pengen nanya-nanya sama April, pengen ngobrol-ngobrol soal lagu barunya judulnya Menyala, silakan. Mau kenalan sama April juga boleh. Kalau selama ini cuma bisa ngeliat di TV, mengagumi, mendukung April pada saat kompetisi kemarin ya di ajang Dangdut Akademi. Nah nanti silakan dah, mau gabung langsung aja ya. Bisa WhatsApp ke 0812 1124928, teleponnya 0213504510.

0: berita jam 16.
1: Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan membersihkan tumpukan sampah di sepanjang rel kereta dekat stasiun Pasar Minggu pada hari ini sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Rizky Febrianto mengatakan penumpukan sampah terus berulang karena masih banyak warga termasuk dari luar wilayah yang membuang sampah secara ilegal. Pemerintah akan meningkatkan pengawasan bersama instansi terkait, memperkuat edukasi kepada masyarakat, serta menegakkan aturan terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan hasil budidaya lobster dari benih-benih lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Kepulauan Riau, akan kembali dipanen pada September 2026 mendatang. Program percontohan ini dikembangkan untuk menerapkan teknologi pembesaran lobster yang dapat direplikasi di berbagai daerah potensial. Saat ini kawasan budidaya seluas 3 hektar tersebut dilengkapi 170 unit keramba jaring apung dan lobster yang dibesarkan sejak Oktober tahun lalu telah mencapai bobot rata-rata 150 hingga 200 gram per ekornya. KKP berharap pengembangan ini mampu meningkatkan nilai ekonomi lobster di dalam negeri sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Balik lagi di sini barengan Aipo Mariana Suwendi di Dangdut Nyok. Sore hari ini seperti yang tadi udah informasi nih ya Bang Po ya, Ai kagak sendirian. Ai ditemenin sama seorang anak muda. Kalau ditanya suaranya bagus apa enggak Po, iya gimana sih orang penyanyi ya. Udah pasti dong kalau Aye nih baru model beda. Kalau ini udah pasti bagus banget suaranya karena dia ini seorang penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat ya.
2: Betul.
1: Di usianya yang masih muda banget gitu Abang Po. Dan kali ini April di A7 membawakan satu karya terbaru yang berjudul Menyala. Barusan kita puterin lagunya.
2: Yes,
1: bener ya?
2: Bener banget ya. Baru rilis waktu tanggal 9 Juni.
1: Juni. Oh, Juli lah. Baru kemarin.
2: Oh iya, Juli. Panik. Ya, Juli.
1: Baru kemarin banget ya.
2: Masih panas-panasnya.
1: Ibaratnya masih anget ya, April. Tapi sebelum itu Abang Po, nih Ayah mau kasih ucapan selamat dulu ya untuk April.
2: Terima kasih, Po.
1: Atas perilisan single debut Menyala.
2: Iya, terima
1: judulnya
2: kasih.
1: Menyala
2: po.
1: Gitu. Nah, buat Abang Po yang pengen ngobrol sama April nih, fansnya April di seluruh Indonesia dimanapun, silakan ya mau ngobrol-ngobrol sama April terkait dengan perjalanan seorang April hingga sampai saat ini, lalu juga lagu terbarunya.
2: Betul.
1: Menyala seperti apa proses pembuatannya, terinspirasi dari apa? Silakan ya bisa langsung WhatsApp aja ke 0812-1124-928, lalu telepon di 0213504510. Di lantelpon sebenarnya udah bunyi-bunyi, cuma kita tahan dulu.
2: Betul.
1: Ya. Kita juga lagi live di TikToknya Perempat Jakarta, jadi silakan yang mau menyaksikan. Dan juga Radio Visual RRNet bisa dada-dada dulu ke situ, Bril. Radio Visual RRNet di RR Digital maupun rr.co.id. Ya, yang pasti udah di-spill tadi judul lagunya Menyala.
2: Betul.
1: Liriknya dalam banget. Musik videonya juga menyentuh banget. Di situ April sambil main gitar juga ya,
2: betul.
1: Tapi ada slide-slide perjalanan seorang April sampai saat ini gitu. Sebenarnya kalau dari maknanya dulu deh, April ini karena dalam banget,
2: betul.
1: Jujur ya. Apa sih sebenarnya makna di balik lagu Menyala ini, April?
2: Si lagu Menyala ini tuh menceritakan suatu pencapaian aku juga. Bangga, kayak lagunya ini penuh haru dan bangga aja sebenarnya,
1: yeah.
2: Karena bisa sampai sejauh ini dan anak kecil yang dulu bermimpi bisa sekarang bisa mencapai mimpinya dengan lebih baik lagi. Dan alhamdulillah lagu ini tuh memotivasi untuk pendengarnya juga,
1: yeah.
2: Karena memotivasi untuk pendengarnya supaya percaya pada mimpi. Kalau mimpi itu bisa kita gapai setinggi apapun mimpi kita. Gak ada yang tidak mungkin, jadi kita bisa menggapai semuanya.
1: Masya Allah, luar biasa. Ini jadi semangat ya.
2: Betul.
1: Buat semua orang untuk bisa menggapai mimpi. Jadi gak ada yang mustahil ya, April ya?
2: Gak ada yang mustahil.
1: Semuanya bisa tercapai asalkan ada kemauan.
2: Betul.
1: Gitu. Dan ini juga lagu diciptakan oleh seorang Charlie Van Houten.
2: Betul.
1: Ya, kita udah gak usah tanya lagi karya
2: iya,
1: dari
2: pasti banyak banget juga yang sudah tahu ya.
1: Kang Charlie ya, Charlie Van Houten membuat lagu Menyala ini. Yang tadi April juga bilang gitu ya, terinspirasi juga dari perjalanan hidup seorang
2: betul,
1: April.
2: Betul.
1: Gimana perasaan April pertama kali namanya tahu gitu ya, membawakan lagu Menyala diciptakan oleh Kang
2: betul.
1: Charlie Van Houten.
2: Tapi sebelumnya kan ini lagu hadiah dari Indosiar sebenarnya kan atas pencapaiannya juara 3 ku.
1: Oke.
2: Di sini tuh apa ya, nggak expect bakal Charlie yang buatin sebenarnya, karena kan biasanya tuh Cikgu Adibal pasti yang buatin lagunya Cuman ini nggak tahu kenapa tiba-tiba pas tahunya tuh udah apa ya, giliran aku tuh tahu pencipta lagunya Charlie Van Houten tuh pas lagunya udah jadi. Sebelumnya nggak dikasih tahu, pas lagunya udah jadi baru aku tahu. Loh, kok Charlie yang bikin? Tapi karena memang paniknya karena memang dari sebelum DA nih udah kenal sama Charlie.
1: Iya.
2: Udah dekat karena memang tetangga desa juga kan.
1: Iya, iya.
2: Cuman selisih beberapa desa. Jadi kita tuh udah kenal, kalau dibilang kenal, cuman enggak terlalu akrab. Karena memang idola sama fans aja sebenarnya.
1: Sama-sama orang Cirebon.
2: Dan alhamdulillah bisa dipertemukan lagi di tahun ini. Alhamdulillah. Kemarin tuh masih tahun berapa ya? Masih tahun 2024 atau 23, itu masih zaman-zamannya ini banget. Dan alhamdulillah masih bisa komunikasi lancar sama A. Charlie juga. Dan alhamdulillah bisa punya lagu yang karya beliau banget, Masya Allah.
1: Masya Allah, senang bangga ya,
2: bangga
1: ya.
2: Banget,
1: bangga dan senang pastinya ya. Tapi tadi ternyata tetanggaan ya, Mbak Charlie ya, sama Kang Charlie Van Houten gitu ya, sama-sama orang Cirebon. April, boleh disapa dulu dong. Ini kan perempat Jakarta juga ada nuansa budaya. Boleh dong disapa ke pendengar kita bahasa Cirebon gitu.
2: Aduh, kalau Cirebon aku asli orang Cirebon apa bukan ya? Jujur jangan.
1: Jujur ada bule-bulenya nih.
2: Jangan-jangan.
1: Dikit-dikit aja.
2: Kalau Cirebon tuh aku enggak bisa. Kalau Jawa kan Cirebon boleh, tuh identiknya sama Jawa, tapi aku lebih ke Sunda.
1: Boleh. Mangga. Gimana dikit-dikit aja.
2: Tapi Sundanya kasar enggak apa-apa ya?
1: Iya, enggak apa-apa. Kayak gimana dikit-dikit
2: apa
1: aja.
2: Apa ini namanya?
1: Perempat Jakarta. Misalnya kayak
2: Perempat Jakarta.
1: Hai, dengerin aku ya di Perempat Jakarta gitu.
2: Oke. Hai buat kok buat Indonesia ya, Indonesia enggak ini ini Sunda, ini Sunda. Aku biasanya Indonesia soalnya empo, gitu. Jadi enggak terbiasa sama Sunda, apalagi Jawa ya. Hai, barudak
1: Perempat
2: Jakarta. Ula pohonnya dengeken ieu keur naon, keur siaran naon ieu?
1: Dangdutnya
2: nya. Ulah sampai ketinggalannya, asing jauh ketinggalan aja.
1: Iya. Yeah.
2: Sundanya kasar banget, tapi it's okay.
1: Little-little lah ya.
2: Seetik-seetik.
1: Seetik-seetik. Ya karena memang kan kalau dilihat dari background April sendiri gitu ya, kalau Abang Po juga ngikutin perjalanan April di ajang pencarian bakat dangdut tersebut, kan gak mudah ya.
2: Iya betul.
1: Ya kan sampai akhirnya di titik ini. Tentunya ini bisa menjadi penyemangat orang-orang juga ya, April.
2: Betul.
1: Gitu. Apalagi dengan adanya lagu Menyala yang ternyata ini lagu terinspirasi dari kehidupan April.
2: Betul.
1: Gitu. Tantangan terbesar saat proses rekaman lagu ini gimana, April? Kalau dibandingin gitu ya, saat nyanyi di atas panggung kompetisi, menurut April apa nih? Lebih yang mana nih? Lebih mudah ke rekaman atau gimana nih?
2: Kalau rekaman sih udah sering mungkin aku rekaman ya. Cuman rekaman ini tuh beda karena memang single terbaru dan perdana banget kan. Jadi kayak aduh kalau hasilnya jelek malu. Dan kalau hasilnya apa ya, semoga hasilnya bagus, selalu beraktivasi begitu. Cuman sayangnya pas rekaman aku sakit. Betul, tantangannya di situ sih. Nyanyi dengan keadaan sakit itu menurut Aping gak yang terlalu mudah dan gak terlalu sulit. Tapi ya kalau lagi sakit bayangin radang nih. Ngomong aja susah, tapi tiba-tiba disuruh nyanyi gitu. Tapi ini sebenarnya harusnya itu tuh udah diundur padahal, tapi masih kondisinya masih kurang fit. Tapi daripada nanti dilama-lamain, rilisnya makin lama kan sayang banget. Aku tuh udah gak sabar mau ngasih tahu karya terbarunya aku juga gitu, Mpo. Tapi ternyata hasilnya juga lumayan oke menurut Aping ya. Tantangannya sih di situ. Terus ada beberapa bagian yang mungkin aku kasih improve dikit, aku kasih cengkok dikit biar dangdutnya tuh kerasa gitu.
1: Iya, dan bisa dilalui lah ya,
2: bisa,
1: dengan tantangan tersebut ya. Oke, di line telepon kita sapa dulu ya, Ping.
2: Betul,
1: ada yang gabung nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Assalamualaikum.
1: Hai, ada Kang Jamal di Rangkas Bitung, Banten.
3: Ya,
1: Kang Jamal.
3: Ada bintang tamu ya?
1: Ada dong, ada April di A7 nih.
2: Hai Kang Jamal, halo.
3: Juga April.
2: Halo.
1: Kang Jamal mau tanya-tanya apa sama April?
3: Ya, masih sekolah apa ini ya Pak, sekarang udah beres sekolahnya gitu ya.
1: Oke.
2: Kalau soal sekolah Kang Jamal, kalau SMP sih dulu waktu kompetisi berjalannya online. Kalau SMA sekarang baru banget menginjak SMA. Sejujurnya harusnya sih homeschooling ya, karena biasanya banyaknya homeschooling karena kita juga barengan sama kerja kan. Jujur gak bisa juga kalau sekolah bareng kerja gitu ya. Mau ngelepasin kerjaan sayang, mau ngelepasin sekolah juga sayang. Jadi tadinya mau sekolah homeschooling, bener. Tapi aku gak mau ngelepas masa-masa SMA. Karena masa-masa SMA katanya benar-benar indah banget ya katanya. Aku pengen ngerasain SMA juga. Jadi untungnya si sekolah ini tuh udah pernah ditempatin sama Kak Sri Devi, Kak Ebi. Dan sekolah ini tuh apa ya, mendukung karir banget. Jadi kalau masuk tuh pas ujian aja tuh boleh gitu.
1: Oh, Jadi bisa sejalan ya, karir bisa jalan juga bareng, sekolah bareng. Juga tetap gitu
3: Kang Jamal. Lalu gitu ya.
2: Iya betul.
3: Kira-kira itu aja mungkin.
1: Oke deh Kang Jamal.
2: Terima kasih
1: Kang Jamal.
3: Di akhir acara bisa nyanyi langsung.
1: Iya dong, nanti ditungguin aja ya.
2: Insya Allah.
3: Iya
2: sama-sama Kang.
1: Iya, lagunya cocok katanya.
3: Dengan anak-anak milenial gitu ya, anak-anak Genji gitu ya.
1: Oke, terima kasih Kang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Kang Jamal yang tanya. Ini juga mungkin pertanyaan banyak orang ya, Pink ya. Pink ini kan usianya masih remaja ya, hitungannya. Itu gimana ngeliat kayak Pink sibuk deh gitu kan. Ternyata sudah terjawab sama Pink. Tetap ya Pink, pendidikan juga
2: penting.
1: Apa namanya diutamakan gitu. Sejalan gitu ya Bang Po ya. Bener. Jadi enggak cuma karir ya Pink, pendidikan juga gitu. Nah, ini di WhatsApp call juga ada yang gabung. Kita sapa dulu ya Pink
2: boleh,
1: ya.
2: Boleh,
1: ini
2: boleh.
1: Banyak yang mau ngobrol sama Pink ini. Ya kita sapa dulu ada Pak Yadi di Jonggol. Halo, assalamualaikum.
2: Halo Pak Yadi.
1: Dangdutnya.
4: Waalaikumsalam. Neng April kumaha damang neng.
2: Oh. Aduh damang Pak Yadi ya. Damang Pak Yadi kumaha damang Bapak?
4: Sami-sami.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Yadi, waktu Aping ikutan kompetisi dangdut, dukung Aping enggak?
4: Iya dukung lah.
1: Oi.
2: Best loh.
1: Oke, apa mau tanya nih Pak Yadi? Aping lagi bawa lagu terbaru berjudul Menyala nih Pak Yadi. Lagu dangdut terbarunya.
4: Oh gitu.
1: Mantap.
4: Lanjut ke Neng April.
2: Atur nuhun.
4: Sekolah lajengkeun, damel oge lajengkeun.
2: Iya, muhun.
1: Coba tuh ditranslate tuh apa tuh. Dia kagak ngerti.
2: Banyak yang gak ngerti juga.
1: Iya, udah Pak itu aja.
4: Atur nuhun Neng Rapi.
2: Sami-sami.
1: Iya. Oke, makasih Pak Yadi.
4: Salam ke keluarga, salam sehat selalu,
2: semangat. Iya Bapak, mari.
1: Oke, terima kasih Pak Yadi di Jonggol ya. Dia pakai bahasa Sunda Abang Po.
2: Iya Sunda banget ya si bapaknya.
1: Kan dengar kita gak semua orang Sunda nih ya. Ada yang dari
2: ada yang gak ngerti. Empo orang mana Po?
1: Om Tawi.
2: Oh iya pantesan agak nyok-nyok dikit.
1: Agak nyok-nyok.
2: Kalau Betawi kan
1: belakangnya iye gitu.
2: Iye kan.
1: Tapi pasti udah dikit-dikit bisa Betawi dong nih.
2: Iya kan di sini kan Betawi banget.
1: Oh ya kan. Ya udah satu penelpon lagi deh. Ya.
2: Boleh.
1: Dia mati teleponnya. Ya udah kita nyambung dulu ngobrol April ya.
2: Oke,
1: ya pasti Aping juga masih ngobrol-ngobrol di sini ya Bang Po. Jadi yang mau gabung sama Aping silakan ya. Bisa telepon ke studio kita 0213504510. Ini balik lagi ke April. Seorang April ini ada yang ingin sampaikan enggak sih kepada anak-anak atau remaja yang lagi berjuang meraih mimpi, karena ini lagunya kan menyala ya.
2: Betul.
1: Yang tadi April bilang di awal, ini lagu untuk memotivasi orang-orang untuk bisa kok kita menggapai mimpi.
2: Betul.
1: Kita gitu. April sendiri ada yang disampaikan nggak untuk teman-teman seumur Aping nih gitu, anak remaja.
2: Betul.
1: Gitu yang lagi berjuang.
2: Mungkin apa ya, semangat aja mungkin ya, apalagi buat anak-anak yang lagi berjuang di DA8 nih.
1: Oh iya benar.
2: Betul, alhamdulillah aku nih juga dikaitkan sebagai kakak kelasnya anak-anak DA8, mungkin bisa membantu sedikit demi sedikit. Cuman kakak kelas ini fungsinya juga selain ngasih-ngasih ilmu, tapi ngasih-ngasih motivasi juga untuk mereka supaya lebih percaya diri kalau kalian itu bisa sampai sejauh ini, kalian tuh bisa lebih dari kita-kita. Kalian tuh apa ya, kalian tuh punya mimpi yang harus kalian raih, dan kalian banyak banget keinginan juga kan, banyak banget kayak pengen bahagiain keluarga terutama orang tua, pengen ngubah hidup lebih baik lagi. Ngasih semangat aja sebenarnya sih, lebih ke apa ya, percaya aja kalau kita tuh bisa meraih mimpi, dan jangan takut buat nyoba hal-hal baru, dan jangan takut juga untuk untuk tetap berkembang di dunia entertainment, dan jangan takut juga untuk bertanya kalau kalian tidak tahu juga, karena di sini kita fungsinya juga untuk membantu kalian kalau kalian ada kesusahan. Dan buat remaja-remaja juga yang mungkin berjuang bukan di dunia entertainment atau lagi kerja sekarang, juga tetap semangat, karena kita nggak tahu hidup kita kedepannya bakal kayak gimana. Yang penting kita bakal semangat aja, terus semangat, terus doa, terus minta support sama orang-orang terdekat, apalagi orang tua, betul.
1: Nah itu ya, jadi harus semangat, jangan mau kalah nih sama Aping. Aping ya bisa sampai,
2: alhamdulillah,
1: sampai di titik ini ya Aping ya, di usia yang masih muda. Aping, biasanya penyanyi kan kalau bisa nyampe ke hati pendengar lagunya, artinya dia sudah berhasil membawakan lagu tersebut.
2: Betul,
1: gitu
2: feel-nya
1: ya.
2: Nyampe,
1: feel-nya
2: ya.
1: Nyampe. Lagu Menyala ini jujur kalau Aisyah pribadi nyampe, karena kayak sedih gitu ya, ngebayanginnya gitu kan. Tapi sendiri pada saat menyanyikan, membawakan lagu Menyala ini, apa nih, sempat terbesit, keinget gak sih momen-momen perjuangan, apa nih, pengalaman pribadi yang langsung terbayang setiap kali menyanyikan lagu ini tuh apa, Ping?
2: Jujur waktu di pertama kali nyanyiin lagu ini secara live itu di Indosiar sebenarnya. Tanggalnya launching, rilis itu langsung aku nyanyiin di Indosiar. Dan itu yang ada di pikiran aku tuh setiap kali bawain lagu ini tuh gak tahu ya, pikiran aku tuh selalu ngebayangin aku waktu kecil. Ngebayangin perjuangan aku waktu kecil, yang waktu ngamen, mungkin bareng ayah, dan hidup sederhana kecil-kecilan gitu ya. Selalu ngebayangin itu, tapi bawaannya pengen nangis terus kalau bawain lagu ini tuh. Kayak sakral aja gitu ya kalau bawain lagu ini tuh, pengen nangis tapi enggak bisa. Karena kalau kita nangis juga lagu ini tuh bahaya banget. Karena tinggi banget kan. Jadi kalau kita nangis juga bakal goyang ke suara kita. Aku enggak mau penampilan aku malah makin jelek gitu. Tapi memang lagu ini tuh kalau bisa didengerin dengan secara apa ya, seksama banget, itu emang feel-nya bakal masuk banget sih sebenarnya.
1: Jadi itu ya yang ada di benak Aping ketika membawakan lagu Menyala ini gitu ya, biar feel-nya dapat ke audience gitu, ke pendengar, seperti itu. Satu penelpon lagi deh sebelum kita break ya, lagu ya.
2: Aku kira apa yang geter-geter, Mbok. Gila dari tadi dari tadi ya.
1: Ada telepon. Kita sabar dulu, Ping. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
3: Nyok. Waalaikumsalam. Masuk yang kedua kali, tadi putus, Maulana, mohon maaf. Tadi putus saya, Mpok.
1: Tenang.
3: Iya, ngomong tadi Maulana.
1: Iya, ini Pak Sanudin langsung aja, ada April di A7 di Marima nih, langsung kita sapa aja kali ya.
3: April ini sudah Juli, ya Agustus.
2: Lah, ya Allah, malah ngejoks.
1: Dihitung bulan.
2: Si Bapak
3: ya, biasa kita bercanda dulu sama Agus.
2: Iya.
1: Apa nih?
3: Dia tujuh, Mak.
1: Gimana Pak Sanudin? Ini lagu judul Bing. Menyala.
2: Iya, Pak.
3: Gimana sehat, Bing?
2: Alhamdulillah sehat, Bapak.
3: Jadi ketika sudah melewati semua, sudah bikin album Menyala, tinggal prestasi apa yang diperbaiki, fisiknya diperbaiki, terus artinya jaga image di dangdut, itu saya pesan saya. Itu sebenarnya di sini banyak banget April, kalau pas lagi April lagi itu lagi tampil itu di bocet pada di Pos Hansip, wah di malam-malam itu di Jasinga pada di Gor pada nonton April semua.
2: Oh iya.
3: Di Jasinga Bogor.
2: Terima kasih Bapak, saran-sarannya juga Bapak ya.
3: Iya. Itu ceritanya di mana, April?
2: Cirebon. Kalau Cirebon itu sebenarnya bukan Cirebon kota sebenarnya. Cirebon itu cuma kabupaten doang. Kalau desanya tuh
3: daerah mana?
2: Desa Pabedilan sebenarnya, Cirebon Timur.
3: Oh, Pabedilan. Oh iya. Oh,
2: ya, mohon Bapak.
3: Itu ada bibi saya tinggal di Pabedilan di situ, belakang
2: Pabedilan.
3: Belakang SD itu.
2: Oh, oke.
3: Belakang sekolahnya saya, belakang saya sama Pabedilan.
2: Oke.
3: Ya sebenarnya di situ Charlie juga di Pabedilan.
2: Iya, kalau Charlie di Balagedog.
3: Balagedog kalau Charlie. Nah, gitu. Alhamdulillah kita punya bibit penyanyi Charlie, April. Sebenarnya sejarahnya bagus, unik.
2: Alhamdulillah, Bapak.
3: Dari yang dijalanin April dulu kecil, saya juga dijalanin. Cuma saya untuk jalanin mengamen di biskota. Cuman berhasilnya April.
2: Masya Allah.
3: Gitu. Berhasilnya di April, alhamdulillah. Kalau saya sih cuman ya itu aja, menjalani di bidang begitu. Asal tahu tuh vokal begini harus begini. Cuman ya begitulah, rezeki beda-beda, April. Jadi
2: sukses
3: buat April yang sudah menjalani di Indonesia.
5: Cuman itu teman-teman yang di DR8 tuh dibantu kalau ini apa perjuangan April yang tidak dialami, bantu lagi gitu.
2: Betul Bapak.
5: Ya kelihatannya sih kemarin ada Ari dari Sampang, ada saya itu Cindy.
2: Betul, ada Ari, gitu. Betul.
5: Ada Ari, ada Cindy Mo gitu.
1: Gitu. Oke deh kalau
5: mudah-mudahan
1: gitu.
5: Mudah-mudahan nanti gitu, April juga pasti dibutuhkan di DR8 nanti.
2: Iya, amin Bapak, terima kasih gitu. Ya.
5: Itu sukses, itu album Menyala. Album Menyala itu terinspirasinya gimana itu? Tiba-tiba lalu menyala lampu apa gimana Pak? Apalagi pulang ke kampung lampunya mati, terus pas ada April datang nyala gitu.
2: Iya, ini sih lebih ke apa ya? Judulnya tuh lebih ke milih dari liriknya sebenarnya. Di lirik lagunya ini tuh ada syair ini. Menyala, jadi kita pakai untuk menyala gitu.
5: Ya, tapi kalau namanya menyala itu bukan dari identik lampu aja. Menyala dari
1: semangat,
5: dari
1: gitu
5: persahabatan,
1: kan.
5: Dari ya, cahaya, dari ya, apa? Ya. Dari menyala dari istilah dari April dari istilahnya naik dari bawah terus ke atas,
1: nah,
5: itu menyala.
1: Oh, betul,
5: itu tuh
1: sinyalnya
5: menyala tuh.
2: Oke deh.
5: Gitu.
2: Terima kasih Bapak.
1: Baik, kalau gitu terima kasih ya.
5: Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin, amin Bapak.
5: Keluarga ya.
2: Amin, Bapak juga sehat.
5: Saya di Cirebon, April dari, cuma saya di Mundu.
2: Oh, oke. Salam kenal Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Iya. Oke.
1: Terima kasih ya, Pak Sundin ya.
5: Morana, makasih Morana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngobrol sama orang kayak sekampung ya.
2: Seru sih sebenarnya, ya? Cuman memang beda ini aja, beda apa ya?
1: Beda wilayah
2: gen,
1: gitu.
2: Beda gen kayaknya. Jadi kalau ngobrol sama apa ya, yang lebih tua tuh aku canggung, deg-degan gitu, takut salah ngomong gitu kan.
1: Iya, iya, iya. Oke dah Abang Po, ini masih ngomongin soal lagu terbarunya April, Menyala ya. Jadi buat Abang Po yang mau tanya-tanya soalnya, ada yang apa namanya sempat komen di sosial media ya, perhatiin gitu ya.
2: Betul.
1: Kayak Pink ini ada gak sih ketertarikan nanti mengeksplor genre lain gitu.
2: Betul.
1: Apa di karena Pink ini kan kayak udah khasnya tuh kayak ke dangdut klasik.
2: Betul,
1: ya
2: enggak
1: sih
2: banget.
1: Pink?
2: Bener
1: ya
2: banget,
1: kan?
2: Bener banget.
1: Nanti jawabannya ditunggu aja di sini.
2: Betul,
1: ya?
2: Ditunggu aja.
1: Apakah Pink kedepannya ada ketertarikan untuk mengeksplorasi genre lain? Ditungguin aja. Kita masih lanjut ngobrol.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, masih dong.
1: Jadi silakan buat Abang Po nanti di sesi selanjutnya mau ngobrol sama Pink, mau tanya-tanya silakan ya. Di 0213504510 mau WhatsApp juga silakan ya ke 0812 1124928. Kita masih di Dangdut Nyok. Nyok.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dangdutnya, nyok.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Masih lanjut di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Masih barengan Epo Mariana Swendy di mari. Ada Aping alias yeah. April di A7 Abang Po.
2: Betul.
1: Membawakan debut Menyala ya.
2: Iya yeah.
1: Ini bisa dibilang lagu kemenangan berarti ya, Pri.
2: Betul, lagu kemenangan atas pencapaiannya juara 3.
1: Iya, atas pencapaian juara 3 Dangdut Academy 7 ya. Nah, ini pas banget. Emang kita mau ngebahas soal Dangdut Academy 7 karena bagaimanapun Aping ini awal meniti sampai di titik ini lewat Dangdut Academy,
2: Dangdut
1: 7.
2: Academy 7.
1: Tapi sebelum itu dijawab dulu kali ya pertanyaan yang tadi.
2: Boleh,
1: setelah debut lagu Menyala, apakah April ingin tetap berada di jalur dangdut atau tertarik mengeksplorasi genre lain? Dangdut klasik kan udah nih.
2: Betul, sering lah ya.
1: Sering banget, bahkan udah kayak Aping.
2: Makanan sehari-hari mungkin ya.
1: Dangdut klasik atau genre lain ada yang pengen dieksplorasi juga gak, Aping?
2: Aku tuh sejujurnya udah dari lama pengen coba hal-hal baru sebenarnya ya. Cuman masih apa ya, masih belum nemu waktu yang pas mungkin ya. Dan semoga nanti aku kedepannya bisa cover-cover lagu yang di luar genre dan luar kemampuan aku sebenarnya ya.
1: Amin.
2: Semoga aku juga mampu bisa bawain genre yang mungkin gak biasa aku bawain ya. Pengen keluar dari zona nyaman sebenarnya.
1: Pastinya.
2: Betul.
1: Biar supaya tertantang
2: bisa,
1: ya.
2: Betul. Nantang banget nih, ada tantangan baru nih gitu loh.
1: Oke, jadi tunggu aja nanti gebrak.
2: Betul.
1: Betul, selanjutnya
2: ditunggu.
1: Ini di WhatsAppnya Perempat Jakarta ada yang gabung. Assalamualaikum, ada Mas Kukuh dari Kabupaten Tulungagung. Okay. Mau tanya sama April nih, teman terdekat April selama kompetisi siapa sih gitu.
2: Okay.
1: Selebihnya semoga April sukses, panjang umur, amin. Banyak rezeki, amin.
2: Amin ya Allah. Teman terdekat selama di DA7 kompetisi kemarin tuh sejujurnya nggak ada yang deket-deket, tapi ya. Teman semua gitu.
1: Semuanya sama ya.
2: Semuanya sama, kalau dibilang satu sih enggak ya, tapi semuanya sama. Cuman yang paling dekat mungkin yang sering sekamar aja.
1: Siapa
2: sering
1: tuh?
2: Main Tasya. Tasya tuh selalu satu kamar bareng aku sebenarnya. Enggak pernah enggak pernah kepisah tuh, selalu satu kamar, satu kamar terus. Tapi kalau dulu tuh lebih ke Kahilia. Kalau Kahilia tuh apa ya, dia tuh ibu guru waktu itu, cuman sayangnya tersenggol di top awal. Jadi deketnya cuman di top awal terus ya udah, tapi Kakak Hilya juga nemenin aku dari awal.
1: Okay.
2: Terus abis itu lanjut ke Jihan sama Tasya. Terus kalau sekarang deketnya sama Syakira. Semuanya deket kalau bisa dibilang. Bisa semuanya sih, semuanya deket sama rata gitu ya. Cuman kalau bisa dibilang kelihatannya deketnya sama itu-itu aja.
1: Oke. Ini ngomongin soal Dangdut Academy 7 nih ya Bang Po. Pasti kan pengaruh dari juri atau mentor nih.
2: Betul.
1: Juga ada banget ya, Ping.
2: Ada.
1: Siapa sih juri atau mentor yang memberikan pengaruh paling besar terhadap perkembangan teknik vokal maupun mental April selama mengikuti kompetisi di A7?
2: Udah pasti Maeso Ima.
1: The one and only ya.
2: Iya, pokoknya Mae. Pokoknya apapun itu Mae. Tapi jujur
1: tuh?
2: Juri-juri yang lain juga ini banyak banget masukan dan saran-saran yang bagus untuk April kedepannya. Cuman yang benar-benar ngegembleng banget pesertanya tuh Mae.
1: Khusus mental juga.
2: Betul,
1: ya
2: mental
1: ya.
2: Apalagi waktu itu Syakira dimarahin abis-abisan di panggung. Itu benar-benar mentalnya dibentuk dari situ.
1: Ya ampun.
2: Ya pokoknya tapi sekarang aku bisa sampai sini, Syakira bisa sampai sini sejauh ini tuh gara-gara saran dan apa ya, dan belajar yang kuat juga dari Mae. Tapi ya serem juga sebenarnya. Cuman setelah lulus dari kompetisi Dangdut Academy 7 sama Mae tuh udah jadi apa ya, udah nganggep emak sendiri jadinya.
1: Iya,
2: betul,
1: iya.
2: Tapi ya pengaruhnya tuh itu karena bisa membentuk lebih baik lagi ke depannya gitu.
1: Itu kan tadi apa, pas ketemu sama Mae Soimah kayak ada rasa takut, wajar
2: takut
1: ya.
2: Takut banget, wajar.
1: Mental
2: wajar.
1: Tuh ya
2: mental.
1: Gitu kan. Atau melihat teman-teman yang lain juga punya kualitas yang bagus-bagus, ada sempat di titik menyerah nggak sih Ping waktu ikutan?
2: Aduh, ada banget. Itu sebenarnya top yang dikit lagi melangkah nih, udah pasti berhasil gitu. Nggak yang dibilang berhasil banget, tapi berhasil gitu. Tapi bisa-bisanya aku nyerah di top 4.
1: Oh, hampir tuh ya?
2: Hampir nenjak top 3 itu aku udah nyerah banget. Karena
1: kenapa tuh maksudnya?
2: Bisa ceritain kan?
1: Boleh.
2: Karena apa ya? Karena waktu itu sempat top 4, udah masuk top 4 nih. Kan biasanya ada babak result sama pokoknya result ada 2 hari gitu loh temanya gitu ya. Terus ada suatu momen yang apa ya, yang si top 4-nya tuh diulang 2 kali. Jadinya tuh lumayan, karena lolos semua.
1: Oke.
2: Ya, pas itu udah gak berharap apa-apa sebenarnya. Pas hari pertama top 4 itu berharap supaya aduh deg-degan nih, kualitas teman-teman oke semua, terus apa ya, virtual gift-nya oke semua, betul kan? Yeah. Karena yang menentukan juga ada dukungan dari juri dan dukungan dari fanbase-nya juga kan.
1: Pasti.
2: Di situ tuh menyerahnya bukan karena apa ya? Karena kalah saing sama teman-teman sebenarnya. Yeah. Nyerahnya karena capek.
1: Oh.
2: Itu udah di titik capek banget. Itu pas hari pertama top 4 itu sebenarnya udah serak, udah radang, itu udah mulai masa-masa serak banget pokoknya di situ. Tapi sayangnya, kenapa aku nyerah? Karena udah serak diulang lagi. Betul. Tapi mau gimana pun, kalau udah lolos ya udah harus terima apapun itu konsekuensinya, harus terima gitu ya. Ya udah dilanjutin tuh hari kedua top 4. Di situ aku untuk eliminasi aku udah bener-bener pasrah, apalagi berdua nih Batem tuh sama Arbil, kayak aduh terserah deh yang lolos siapa.
1: Iya.
2: Tapi aku berharap aku gak lolos, aku udah capek banget. Ya
1: ternyata,
2: Allah
1: gitu. Jawabannya.
2: Ternyata Allah ngejawab untuk terus kamu berlanjut aja sampai. Karena di sini tanggung banget kalau kamu misalnya udah berhenti sampai sini, kamu harus benar-benar, mungkin Allah kalau bisa ngomong begitu mungkin
1: iya,
2: ya.
1: Iya, jalannya
2: tapi,
1: ya.
2: Tapi emang aku juga gergetan sama diri aku sendiri. Kenapa bisa menyerah? Dikit lagi loh kak, dikit lagi mpok, cuman.
1: Tapi akhirnya sampai Aping air tetap bertahan tuh apa Ping gitu yang bikin tetap kamu tuh bertahan?
2: Yang tuh pas udah diumumin, terus aku lolos, Arbil yang tersenggol tuh udah sedih banget, kayak sedihnya tuh karena aduh, gak enak sama Arbilnya juga, ya kan? Karena memang kita berdua-dua nih bagus nih, semua nih ada Valen, Tasya, aku, Arbil tuh empat-empatnya bagus, top 4 yang layak menurut Aping ya. Cuman apa ya, sedihnya tuh karena mungkin udah menyerah tapi masih tetap dilanjutin sama Allah, perjalanannya masih tetap berlangsung gitu. Dan sedihnya karena gak enak sama temen yang tersenggol. Karena Batem tuhnya sama aku, mungkin aku ngerasanya tuh kayak aduh temen aku tersenggol gara-gara aku nih gitu.
1: Ada rasa
2: gak enak, adrenalin tuh kayak aduh gimana nih, takutnya nanti Arbil bakal gak suka sama aku nih gara-gara dia tersenggol.
1: Sempet kepikiran begitu ya?
2: Sempet, makanya nangis. Setiap ada orang tersenggol karena aku tuh aku nangis.
1: Okay.
2: Dan menyerahnya di situ terus, mau apa ya, akhirnya langsung bangkit lagi tuh karena udah masuk top 3.
1: Okay, dari situ mulai
2: adrenalinnya tuh udah kayak aduh, ini Allah udah ngasih petunjuk nih. Kemarin aku nyerah tapi tetap dilanjutin nih perjalanannya sama Allah. Mungkin ya hidupnya harus lebih baik lagi ke depannya, harus lebih berani lagi ke depannya ya.
1: Okay.
2: Di top 3 ini aku benar-benar nunjukin semua jerih payah aku nunjukin semua kemarahan aku mungkin ya. Karena memang udah secapek itu aku sebenarnya, cuman mau gimana pun namanya kompetisi, kita harus terima apapun itu, mau secapek apapun itu, ya namanya buat karir juga ya. Tapi ya mau gimana pun aku udah ini apa, udah bangkit lagi sebenarnya, tapi sayangnya terhenti di top 3.
1: Yes.
2: Itu bikin aku hancur lagi sebenarnya.
1: Cuman
2: hancurnya karena apa mpok?
1: Kenapa tuh?
2: Top 2-nya ini tuh duet sama idola aku, Bunda Lesti. Dan itu sayangnya aku mengharapkan banget masuk top 2 tuh bukan karena raih juaranya sebenarnya. Mau meraih duet sama Bunda Lestinya, tapi sayangnya rezekinya enggak di situ. Sedih sih hancurnya di situ, tapi bangganya karena bisa ngelihat teman-teman bisa lanjut top 2 gitu aja sih sebenarnya.
1: Iya, dan akhirnya jatuh bangun,
2: jatuh bangun. Perjuangannya jatuh
1: bangun. Perjuangan banget. Itu sudah terbayarkan di momen saat ini. Betul. Ya Pinknya dengan debut lagu Menyala. Seperti apa lagu Menyala? Barangkali ada yang baru stay tune, pengen tahu lagunya. Langsung aja ya Pink.
2: Aku nyanyi nih.
1: Kita nyanyi nih Pink.
2: Iya
1: ya?
2: boleh.
1: Oke, ini dia Abang Mpo Menyala dari April di A7.

0: April dia 7.
1: Oh my god, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Gak malu-maluin ya juara tiganya. Takut deh.
0: Enggak dong ya. Apa ini udah sampai di segmen terakhir, Pink. Kita ngobrol-ngobrol nggak berasa ya, Pink?
1: Nggak berasa loh, Mpok.
0: Iya, udah mau selesai aja.
1: Segmen terakhir loh kita.
0: Apa nggak ada yang ingin sampaikan nggak sih ya? Di debut Menyala ini untuk selain fans Aping dan juga pendengar musik dangdut lainnya, harapannya apa, Pink?
1: Untuk Aping sendiri, mungkin harapan untuk lagu Menyala, mungkin semoga lagu Menyala ini masih tetap bisa memotivasi untuk banyak pendengarnya mungkin ya. Masih bisa untuk diterima di para pendengarnya dan masih banyak juga yang menunggu-nunggu karya Aping selanjutnya, dan semoga lagu Menyala tetaplah menyala, dan ya pokoknya semoga masih banyak yang suka sama lagu Menyala. Ditunggu karya Aping selanjutnya ya.
0: Oke,
1: masih banyak Aping, karya-karya juga soalnya.
0: Nah, itu dia, ditunggu aja. Tetap menyala ya, Aping ya.
1: Tetap menyala dong.
0: Menyala Aping gitu.
1: Benar banget, Po. Menyala Aping loh.
0: Ya udah, kalau gitu terima kasih ya, Aping.
1: Udah mampir
0: ke
1: Studio
0: Prokot Jakarta. Ditunggu karya selanjutnya,
1: amin,
0: Aping.
1: Amin, Po. Amin.
0: Baiklah kalau gitu, Abang Po, kita udahan dulu ya di Dangdutnya edisi kali ini di siaran terestrial Prokot Jakarta. Ayo lanjut, tetap di mari di Prokot 4 Suara Budaya Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut Nyonya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi. Dangdut Nyonya, Nyonya.
3: Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan skema kreatif untuk mempercepat transformasi tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang menuju sistem pengelolaan sampah modern dan target zero open dumping. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengatakan pembiayaan kreatif ini melengkapi anggaran daerah melalui kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk penyediaan material penutup dan geomembran untuk mendukung sistem kontrol landfill. Beralih ke informasi yang lain, Bos Tempe, produsen tempe yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia di New Hampshire, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa diplomasi juga dapat terjalin melalui kuliner. Didirikan oleh pasangan Daniel Kurniato dan Melia Handayani Tio bersama Octavianus Asoka dan Aristia Duyanti, Bos Tempe berkembang dari industri rumahan pada tahun 2017 menjadi pabrik pada 2020. Berawal dari kecintaan terhadap tempe, mereka melakukan berbagai riset dan belajar langsung dari produsen tempe di Indonesia untuk menghasilkan produk berkualitas. Sampai di sini beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita jam 19.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Di Ragunan ade pun palem, di pun palem ade skuter. Dek, kita ke pasar malam, naik kemidi puter.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Pada mau kemana?

0: Jakarta. Abang Pop gabung lagi nih bareng Aipo Mariana. Kalau tadi udah di Dangdutnyo bareng April DA7, seru banget ngobrolnya. Pokoknya support terus dengan request lagu April judulnya Menyala di acaranya Dangdutnyo ya. Di setiap hari perempat Jakarta, Abang Pop. Karena Aipo masih lanjut dengan Abang Pop berbagi informasi Jakarta dan sekitarnya. Ini ngomongin soal Jakarta, kemarin kalau Aipo kagak salah lihat ya, ada apa sih sama Jakarta, Abang Pop? Rame banget soalnya di media sosial, di mana-mana ya, kaitannya dengan aksi bentrokan nih di Matraman, di Jalan Tambak, Jakarta Pusat ya, yang tentunya sangat disayangkan ya Bang Po ya, apalagi sampai ada korban jiwa ya. Ini Polda Metro Jaya menyampaikan situasi di kawasan Matraman dan Jalan Tambak Jakarta Pusat aman dan kondusif pasca bentrokan. Aktivitas masyarakat juga termasuk kegiatan UMKM, pedagang lokal berjalan normal kembali ya Bang Po. Ini informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto yang mengatakan bahwa pihaknya tetap menyiagakan pengamanan di lokasi untuk antisipasi bentrokan serupa maupun gangguan Kamtipmas lainnya. Jadi masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terprovokasi. Itu sih yang paling penting, karena memang di media sosial karena beritanya udah banyak banget gitu ya. Jadi mudah-mudahan Abang Po tidak menjadi oknum yang terprovokasi ataupun memprovokasi. Jangan ya Abang Po ya. Kita sayangkan peristiwa bentrokan yang terjadi kemarin di Matraman di Jalan Tambak. Ya mudah-mudahan segera terselesaikan dengan baik. Kita bersatu, kita saudara ya. Semua suku sama, siapa aja boleh tinggal di Jakarta ya Bang Po ya. Jadi gak ada ibaratnya tebang pilih gitu. Kita saudara satu Indonesia.
1: Neng, abang lagi

Kuliner Perempat. Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Perempat FM Suara Budaya.

NIE ya di Bitung, dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Bernadia 1 bulan. Wah, 1 bulan doang nih Ber. Gak bisa lebih Ber. Ya nawar sih Mpo. Iya emang, abis gimana ya. Kalau bisa nawar mah kita tawar dah ya, biar pada kagak berantem. Ngapain sih berantem-berantem ya Bang Mpo ya. Ini kan Indonesia ya, terkadang-kadang persatuannya. Makanya kita harus bersatu ya Bang Mpo. Ini karena masih ngebahas soal bentrok yang terjadi di Matraman, Jakarta, di Jalan Tambak ya Bompo ya. Ini dari Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Athfal Karisma yang berada di Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ini menerapkan pembelajaran jarak jauh tuh. Ampe sekolah MI, ampe kena PJJ sementara Abang Po. Jadi keputusan imbas perselisihan yang mengakibatkan bentrokan di Jalan Tambak Menteng kemarin. Ini menurut Camat Menteng Nur Helmi Safitri, kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung tanpa mengabaikan rasa aman siswa dan juga orang tua. Dan dari Camat Menteng sendiri Nur Helmi mengatakan bahwa belum ada kepastian hingga kapan PJJ diberlakukan, karena keputusan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan di sekitar sekolah. Jadi pihak kecamatan sama kepolisian ini terus memantau kondisi di sekitar lokasi bentrokan untuk memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman. Tuh kan kalau udah begini kan jadi ngerepotin orang-orang ya. Abang tahu yang kemarin sempat rame di Matraman, coba sini pengen tahu komentarnya sebagai warga Bekasi. Ya nyambung tuh, tapi nggak apa-apa kan, orang Bekasi kerja di Jakarta gitu. Kemarin rame banget ya Bang.
1: Betul. Bukan sebagai warga Bekasi doang, gue sebagai tukang nasi uduk juga kan.
0: Oh iya benar, di Bekasi tepinya. Tukang nasi uduk di Bekasi. Iya itu kan awalnya dari nasi uduk,
1: tempat betul. Nasi uduk. Jadi bukan karena perkara nggak bayar ternyata.
0: Bukan. Sudah gara-gara dikonfirmasi dari pedagangnya.
1: Tahu gue.
0: Gara-gara kenal pot yang berisik, bising, diprotes.
1: Iya, gitulah pokoknya.
0: Iya, pokoknya dari awalnya dari situ. Saya ngerembet ya Bang, ke pengeroyokan dan lain-lain. Nih. Gitu, bentrok dah tuh. Videonya juga kan udah viral di mana-mana ya Bang. Kita sedih ya Bang, liatnya miris ya.
1: Iya, kayak. Ya gimana ya, nyawa orang kan.
0: Ya makanya kita maunya sih kan damai-damai aja ya Bang Po ya. Makanya buat Abang Po yang ini jam-jam segini emang jam-jam orang lagi beremosi ya. Iya dong, pulang kerja capek.
1: Betul, mudah-mudahan pada kagak kapok beli nasi uduk ya.
0: Jangan.
1: Iya, takut-takut orang takutnya kan kayak aduh takut napa-napa nih gitu. Iya, kan gara-gara jangan. Di deket nasi uduk gitu.
0: Soalnya kan emang dari cerita warga setempat sama pemilik nasi uduknya itu si apa namanya si abangnya ini yang ditegor gara-gara kenal potnya itu. Dia bawa temennya, terus temennya yang orang yang negor itu pas didatengin udah kagak ada.
1: Iya.
0: Jadi dia meluapkan ke pedagang nasi
1: uduknya sampai gerobaknya pecah kan.
0: Iya,
1: kacanya
0: dirusak
1: segala
0: gitu.
1: Macam.
0: Itulah awal dari bentrokan. Betul. Gitu Bang Po. Ya jadi kita cuma ngingetin lagi nih Bang Po, kita
1: jangan pada emosi,
0: jangan
1: ekonomi,
0: terprovokasi,
1: jangan
0: juga
1: terprovokasi gitu. Iya sabar, tarik napas gitu.
0: Tarik napas, tahan, buang besok hari Jumat.
1: Jangan dong.
0: Kelamaan ya. Aduh. Ya udah Bang Po, kita juga gak mau lama-lama karena mau jeda maghrib juga ya Bang Po ya. Ini buat yang lagi dalam perjalanan yang beragama Islam, bisa mempersiapkan diri untuk sholat maghrib. Azan maghrib hari ini di jam 17:57 waktu Indonesia Barat. Setelah jeda maghrib masih gabung lagi pasti bareng Ae Pomariana di mari. Kalau tetangga Ae mah gak tau dia kemana. Mau buka warung sudu kali.
1: Hah? Enggak.
0: Oh enggak.
1: Nasi kucing.
0: Libur dulu hari ini libur.
1: Iya.
0: Oh.
1: Niatnya mau ganti mau nasi kucing kayaknya.
0: Waduh. Oh, kalau nasi kucing ter enggak di enggak ini enggak di geruduk enggak nasi kucing.
1: Di geruduk kucing.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Masjid Agung Al-Azhar merupakan masjid yang terletak di Kompleks Sekolah Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Indonesia yang mampu menampung 10.000 jemaah sebelum Masjid Istiqlal didirikan pada tahun 1978. Dulunya Masjid Agung Al-Azhar dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat peribadatan umat muslim di wilayah Kebayoran Baru yang merupakan kawasan perumahan elit Jakarta pada tahun 50-an dan diberi nama Masjid Agung Kebayoran. Masjid ini didirikan pada tanggal 19 November 1953 dan selesai dibangun pada tahun 1958 yang didirikan atas prakarsa sejumlah tokoh Partai Masyumi di atas tanah milik Yayasan Pesantren Islam atau YPI seluas 43.755 meter persegi. Masjid dengan catatan sejarah panjang ini dikukuhkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai salah satu dari 18 situs tapak sejarah pembangunan kota Jakarta. Serta pada tanggal 19 Agustus 1993, masjid ini dijadikan cagar budaya nasional. Tujuan utama YPI Al-Azhar membangun masjid ini adalah untuk menjadi pusat pembinaan umat beramal dan bertakwa demi kejayaan Islam dan kaum muslim. Cita-cita dakwah masjid ini berlandaskan pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Masjid ini menjadi masjid pertama di Indonesia yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti perpustakaan, ruang kelas dan kuliah, asrama hingga klinik kesehatan. Dan sekarang masjid ini masih menjadi ikon nama besar Al-Azhar yang juga memiliki banyak cabang sekolah di seluruh Indonesia.

kuat itu bukan berarti tidak pernah dan tidak boleh menangis. Tetapi, orang yang kuat itu adalah orang yang terus beristiqomah di jalan Allah ketika menghadapi segala ujian dan godaan.

0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: Pak Dirga, Pak Dirga, asapnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
1: Eh, Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
0: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tahu, Pak.
1: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
2: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
0: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
1: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
2: Ya, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman, lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
1: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
2: Iya, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, Ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Lanjut lagi barengan Epo Mariana Swendy di Marie di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Selfie Yama sampaikan rindu. Ini lagu dangdut pilihan juga di sela aktivitas Abang Po di malam hari ini. Lagi rehat jenak, santai, menikmati malam. Sembari ngapain nih? Makan malam kali ya? Apa udah kelar makan malamnya? Apa nanti-nanti aja kali makannya, ngopi dulu ngopi. Kalau aja sih biasanya makan dulu baru ngopi ya Abang Po ya. Cuma lagi gak mau ngopi, lagi pengen tidur cepat. Gak mau begadang-begadang Abang Po. Tapi yang pasti sebelum tidur dengerin dulu dong Perempat Jakarta. Mau nyapa dulu ada Bang Haris Prasetya Effendi. Hai, selamat malam. Yang nanti bakal gabung katanya di apresiasi budaya Batak. Ada Mbak Kusna, selamat malam Mbak Kusna. Ada juga Pak Moh Akrom. Ini ada beberapa yang tadi belum kita sempat sapa ya. Bu Ani di Depok, selamat malam Bu Ani. Semoga sehat selalu ya Bu. Ada Pak Herman Ganesha juga di Parung Panjang Bogor. Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Ada Ibu Alma di Citerep Bogor, selamat malam Bu Alma. Mohon maaf tadi gak sempat ke puter request lagu dangdutnya ya, karena tadi tuh request dangdut cuma 1 jam doang Abang Po. Jadi mohon maaf ya. Besok bisa kalau mau request ya, 2 jam besok balik lagi. Ya mesti buat Abang Po yang malam hari ini lagi mantau-mantau lalu lintasnya juga, belum mau OTW, nunggu lalu lintasnya agak sepi dikit Po. Ini masih macet kayaknya ya. Lagi masih kena macet di mana nih Abang Po? Boleh bisa berbagi informasi di sini ataupun di sekitar Abang Po. Bisa berbagi informasi di sini ya Abang Po ya. Ada peristiwa penting yang terjadi silahkan. Seperti yang satu ini nih ngomongin soal kenaikan tarif Transjakarta, ternyata masih dikaji ya. Karena kemarin kan udah rame banget tuh ya, udah santer banget ngomongin soal kenaikan tarif Transjakarta. Dari Pemprov DKI Jakarta sendiri masih mengkaji kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 jadi Rp5.000 demi menjaga keberlanjutan operasional operasional layanan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, ini sebenarnya jadi nggak sih tarif Transjakarta naik? Sabar, tunggu aja ya kepastiannya gimana, karena masih dikaji ya Abang Po. Ini kan nggak sembarangan juga gitu ya untuk menetapkan tarif gitu. Karena memang wacana tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat yang mengandalkan transportasi publik untuk beraktivitas sehari-hari. Dan rencananya penyesuaian tarif ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan operasional layanan. Meningkatnya biaya perawatan armada, operasional, serta pengembangan layanan menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembahasan kebijakan tersebut. Selama ini kan tarif Transjakarta Rp3.500 ya, dinilai jadi salah satu tarif transportasi publik yang paling terjangkau di Jakarta. Nah, kebijakan tarif murah tersebut turut mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tapi meskipun demikian, rencana kenaikan tarif menjadi Rp5.000 ini juga menimbulkan perhatian di kalangan pengguna harian. Bagi pekerja, pelajar, atau masyarakat berpenghasilan rendah, tambahan biaya transportasi berpotensi mempengaruhi pengeluaran rutin setiap bulan. Sejumlah pengamat juga menilai penyesuaian tarif dapat diterapkan apabila diikuti peningkatan kualitas pelayanan. Kayak ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, serta keandalan armada menjadi aspek yang diharapkan terus ditingkatkan. Seperti itu Abang Po. Jadi kaitannya dengan tarif Transjakarta yang bakal naik ini masih dikaji ya sama Pemprov DKI Jakarta. Ditunggu aja nanti hasilnya seperti apa.

0: for this. Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Gak apa-apa sendiri, yang penting bahagia. Ya gak sih Abang Po? Yang penting bisa mencicipi beragam macam makanan yang Abang Po pengen makan gitu ya. Tanpa harus ada yang ganggu. Kayak kan biasanya ada orang yang senang banget kalau kulineran tuh sendirian. Karena katanya kalau rame-rame ribet. Yang atuh pengennya ini, yang atuh pengennya ini. Kalau sendirian sama Po enak. Kita mau makan apa bebas, katanya begitu. Tapi buat Abang Po yang hobi banget ngider-ngider sambil kulineran, ini banyak kuliner enak dari berbagai daerah yang akhirnya dibawa ke Jakarta. Salah satunya Gudeg Bu Prih ya, yang diboyong dari Yogyakarta. Kemudian terbaru Gule Sarlegi ya. Terus apa lagi kira-kira? Ah, ini aja dah, kita kasih tahu aja dah. Jadi ada beberapa pilihan kuliner yang diboyong dari berbagai daerah terus akhirnya ke Jakarta, Bang Po. Ada Gudeg Mercon Bu Prih ya, yang asalnya dari Yogyakarta. Terus juga ada Warung Minarwati. Ini tempat makan yang tadinya ada di Yogyakarta gitu ya, tapi sekarang diboyong ke Jakarta Selatan. Tempat makan ini menyajikan menu sop sapi Minarwati, Bang Po. Dan sop sapi yang disajikan enggak cuma bagian dagingnya, tapi juga ada urat, sumsum, otak dan juga iga. Lengkap pokoknya. Terus juga ada Rumah Makan Sinar Gakkong ya, ini juga salah satu tempat makan yang asalnya itu di Bandung terus diboyong ke Jakarta, Bang Po. Restoran ini menghadirkan menu-menu Chinese food ya. Mulai dari sajian nasi goreng Fuyung Hai sampai ayam Nanking juga ada. Terus juga ada Tempong Indra. Nasi Tempong Indra ini juga terkenal banget ya. Jadi awalnya ini populer di Bali terus akhirnya dibawa ke Tebet, Jakarta. Terus juga ada Gule Sarlegi. Ini terbaru sih katanya, kuliner yang daerahnya itu tadinya di Yogyakarta, sekarang bisa mencicipi Gule Sarlegi di Jakarta. Meski terbilang baru, tapi Gule Sarlegi ini mengusung konsep ala tempo-tempo 90-an gitu deh tempat makannya. Vintage gitu. Menunya yang disajiin juga lumayan banyak ya, kayak gulai sapi goreng, gulai sapi dan ayam, dan tongseng sapi dan ayam tuh. Dan dibawanya ke kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pas banget deh, lagi jam makan malam ya kan. Jadi ngiler ya, pengen coba. Kalau Abang Po sendiri gimana ya makan malamnya? Kira-kira apa sih menunya? Apa masak sendiri? Apa kalau makan malam justru malah beli aja deh Po biar gak ribet? Nah, kalau Abang Po kira-kira pilihannya kemana ya?

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Gak afdol kalau gak membahas tentang Uni Awak Satu Iko. Onde mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Fauzana mulai viral itu lewat lagu Pane di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang, jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: No, sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Pesumber Daya Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat mengerahkan 7 personel pasukan biru untuk menormalisasi saluran air sepanjang 300 meter di Jalan Petamburan 3 Gang Paksi RT 02 RW 04 Tanah Abang Jakarta Pusat. Pekerjaan yang dimulai sejak 22 Juli 2026 lalu ditargetkan rampung pada awal September mendatang. Dilakukan menggunakan beton dengan berukuran 40 x 40 x 120 cm sebagai tindak lanjut usulan warga. Normalisasi dilakukan karena saluran lama mengalami penyempitan dan tidak lagi mampu menampung debit air saat hujan sehingga sering menyebabkan genangan. Dengan perbaikan tersebut, kapasitas saluran diharapkan meningkat dan dapat mengurangi risiko genangan di kawasan permukiman. Beralih ke informasi yang lain, PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Gorontalo bersama Universitas Muhammadiyah Gorontalo mengembangkan laboratorium lapangan konservasi di Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato sebagai bagian dari roadmap program konservasi burung julang Sulawesi hingga 2029. Fasilitas ini dibangun untuk mendukung penelitian biodiversitas, pendidikan konservasi, pelatihan masyarakat, serta pengembangan ekowisata berbasis pemberdayaan warga. Laboratorium lapangan tersebut diharapkan menjadi pusat kolaborasi antara peneliti, mahasiswa, pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian julang Sulawesi sekaligus menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Hahaha, apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.

0: Kenalin nih, kue rangi khas Betawi yang legendaris. Kue rangi atau yang disebut sagu rangi yang disajikan pakai tambahan gula merah kental. Mungkin kagak banyak orang yang tahu kue ini. Ada juga yang bilang rangi adalah waffle kelapanya orang Jakarta. Kue rangi itu singkatan dari digarang wangi, merujuk pada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Kue ini terbuat dari campuran parutan kelapa kering dengan sagu aren. Adonan yang digarang ini merupakan bahan kering. Gak perlu ditambahin air ke dalam adonan. Paling hanya tambah sedikit garam. Rasanya bayangin kayak makan sagon, tapi dalam versi yang lebih lembut, garing, gurih, dan kenyal karena olesan gula merahnya yang manis.
1: Udah, dimari aja.

Propat Suara Budaya Jakarta. Masih aman kan Abang Po? Aman lah. Emang ada apa sih? Gak ada apa-apa ya Abang Po. Cuma memang kemarin malam itu sempat ada bentrok ya di kawasan Matraman Tambak situ ya Abang Po ya. Cuma memang ya kita tidak boleh terprovokasi intinya. Semua tetap aman insya Allah ya Abang Po. Karena juga tadi info terupdate-nya di jalan pegangsaannya, di jalan pegangsaan Menteng Jakarta Pusat juga masih terpantau aman ya Abang Po ya. Bahkan pengurus RT 08 RW 04 pegangsaan Menteng Jakarta Pusat ini menggelar mediasi dengan keluarga korban yang tewas dalam bentrokan di kawasan Menteng. Dalam pertemuan difasilitasi Polda Metro Jaya ini, kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Ini menurut dari Ketua RT 08 RW 04 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat Ica Risanggeni yang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya korban dan berharap seluruh warga khususnya di wilayah Matraman dan sekitarnya dapat menjaga situasi tetap aman dan juga kondusif. Dan saat itu juga mengajak warga untuk melanjutkan berdagang di lokasi setelah mediasi tersebut dan mengatakan kedua belah pihak sudah berdamai gitu. Artinya udah clear ya, jadi dilanjutkan ke sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Jadi mudah-mudahan gak ada aksi-aksi lainnya ya Bang Po ya. Karena ya itu dia efek dari bentrokan kemarin tuh sekolah madrasah di daerah situ PJJ Bang. Jadinya dan PJJ-nya katanya dari tadi kepala sekolahnya bilang dari camat sekitar bilang katanya camat setempat PJJ salah satu sekolah madrasah di yang lokasinya nggak jauh dari bentrokan di Matraman kemarin itu apa namanya belum pasti sampai kapan gitu sampai situasi kondusif gitu ya. Ya kalau udah kayak gini kan jadi akhirnya kemana-mana ya Bang, jadi ngerugiin banyak orang. Maka dari itu Abang Po kita kudu bersikap yang baik-baik aja deh gitu. Gitu, jangan apa namanya jangan mudah terpancing dan jangan memancing gitu. Karena kan nggak tahu ya Bang Po ya, setiap orang itu kan hari-harinya dia seperti apa, siapa tahu gitu ya dia hari ini lagi kurang baik suasana hatinya, berkatalah yang enak-enak gitu ya Bang Po. Karena nggak semua orang tuh dalam kondisi baik-baik aja loh, bisa jadi memang lagi ada masalah gitu ya. Jadi bentrok-bentrokan yang terjadi ini mudah-mudahan ngajarin kita untuk tetap sabar, jangan mudah terpancing ataupun jangan mudah ya memancing amarah seseorang seperti itu. Kalau udah terpancing udah deh ya. Kalau urusannya udah sampai ke aksi bentrokan ya memang berefek kemana-mana yang sekarang terjadi gitu Abang Po. Tapi insya Allah semua segera terlewati dengan baik dan bisa seperti semula gitu ya. Karena memang dari pihak kepolisian juga sudah menginformasikan bahwa para pedagang juga sudah mulai banyak yang berdagang kembali gitu setelah bentrokan tersebut gitu. Tapi ya sudah aman Bang. Kesianan ya Bang. Tuh nasi gak salah apa-apa ya. Tebalik-tebalikin. Mubajir. Bener. Yaudah kalau gitu Abang Po, masih ada waktu ya, masih ada satu segmen lagi yang mau berbagi informasi sekitar Abang Po. Silakan bisa langsung gabung aja WhatsApp ke 0812 1124928.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Perompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Radin, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Minah, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh alah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Minah wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Propat Suara Budaya Jakarta, J-Flow dengan Poco-Poco. Asik banget abang Po ya. Emang juga paling asik mah di mari aja di Propat Suara Budaya Jakarta ya bang Po. Apalagi abis ini dilanjut nih jam 8 malam bareng si abang yang dari tadi nyampe, Bang Wawan. Di apresiasi budaya Batak ya Bang Po yang bentar lagi bakal hadir nemenin aktivitasnya Bang Po di malam hari ini. Ya udah kalau gitu, ayo pamit dah ya. Makasih buat yang udah gabung dari Dangdutnya ampe Blantek. Ayo sih insyaallah besok masih nemenin kok, lanjut nemenin abang Po di jam yang sama ya, dari jam 3 sampai jam 8 malam. Yaudah kalau gitu pamit ya abang Po, cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa bang? Ape? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Rumpot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ya Bang Wawan kembali hadir di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Senin 27 Juli 2026. Nah, di kebersamaan kita awali dengan dengerin drama legenda dengan judulnya Asal-Usul Ikan Patin. Nah, itu dia dah tuh. Ya, abis itu ada apa lagi Bang Wawan? Abis itu ada apresiasi budaya Batak ya. Yang pasti ditunggu untuk Abang Poncang Cingnya Babe berperan serta nanti berinteraksi, bertanya bersama narasumbernya yang udah datang langsung ya. Baik, kalau gitu kita dengerin dulu nyo untuk drama legenda kita kali ini, Asal-Usul Ikan Patin.
1: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih, dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut. Wahai ikan,

0: dia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatuju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa. Meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu, Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima

0: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengelur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
1: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
0: Sebab Ananda tak boleh tertawa. Dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
1: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
2: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan dua syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Usup. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap sang khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
3: Linda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendagu kau. Teringin Gading dia tertawa pula.
0: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
3: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
0: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
3: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: Dengan ragu, Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta-merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar pingsan. Ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai besar.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi?

0: kearifan lokal Nusantara.
1: Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah kearifan lokal dari Mandailing, Sumatera Utara. Lubuk Larangan adalah bagian sungai yang dilindungi. Di dalamnya terdapat ikan jurung yang merupakan ikan langka dan bernilai simbolik sebagai peralatan upacara pada masyarakat Tapanuli Selatan atau Mandailing. Di Mandailing Natal terdapat 114 lubuk larangan yang dikelola oleh masyarakat. Konsep ini merupakan kearifan tradisional yang terlaksana secara berkesinambungan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

0: menjuah-juah salam habatakon amang inang namboru amang boru tulang nantulang ito eda pendengar pro 4. Saya Tiomora Esther Maria Sitanggang, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Habatakon.
1: Horas, mejua-jua, jua-jua. Salam Pancasila. Amang, inang, tulang dan tulang, amang boru, namboru, lai, ito, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada, saya Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam Habatakon.

0: Horas majuajuan juajua salam habat aku namang inang namboru amang boru lai ito ha anggi boto dan pendengar propat dimanapun anda berada ya aha kabarna Auderman Ismail beserta teman-teman yang bekerja di sini kerabat kerja ada Pak Wondo ito Rosa laiku Eko teman-teman pemancar teman-teman teknik operator dan pastinya di kebersamaan kita kali ini di acara apresiasi budaya Batak propat RRI Jakarta. Senang sekali rasanya setiap hari Senin selalu mensosialisasikan kaitannya dengan apresiasi budaya Batak. Tema kita kali ini ya beberapa ada koneksitasnya kaitannya dengan Hari Anak Nasional ya jatuh pada 23 Juli yang lalu. Tema kita menjaga anak hari ini menanam masa depan bangsa ya bersama Itoku ada Ito Tiomora Esther Maria Sitanggang STMM beliau adalah Ketua Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Batak Center dan langsung saja menyapa beliau Horasito.
1: Horasito Wawan apa kabar nih?
0: Ah baik Ito gimana kabarnya?
1: Baik sekali.
0: Baik dan pastinya Ito ini suatu hal yang istimewa karena hari ini hari ulang tahun Ito ya.
1: Mau lihat sehat selalu Ito. Tadi dirayakan Kak Rosa dan teman-teman kita semua
0: dan
1: ya.
0: Dan spesial Ito ulang tahun kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini dari Margaret Siagian selamat ulang tahun Ito spesial untuk Ito Tio tetap di sini di apresiasi budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

0: Iya, itu tadi satu lagu yang untuk memeriahkan narasumber kita, Ito Tiomora, ada dari Margaret Siagian. Selamat ulang tahun, Ito, ya.
1: Mau lihat Teto Wawan. Memang persis hari ini ulang
0: begitu
1: tahun.
0: Begitu ya, ya. Pas sekali rasanya.
1: Jadi spesial banget sih.
0: Spesial banget. Berbicara masalah spesial, kalau kita koneksitaskan kaitannya 23 Juli lalu ya, adalah Hari Anak Nasional. Nah, tema mengenai kali ini adalah menjaga anak hari ini, menanam masa depan bangsa. Ya pastinya menjaga anak hari ini agar supaya, ini kan bisa dibilang bahwa anak ini investasi ya.
1: Iya.
0: Bahwa kedepannya anak-anak ini bisa menjadi generasi yang baik, tidak hanya cerdas, tapi mempunyai attitude, akhlak yang baik, keimanan yang baik, pondasi itu penting adanya. Kalau berbicara masalah tema kita kali ini, itu mengapa sih kualitas pengasuh anak saat ini sangat menentukan masa depan suatu bangsa, tanggapan itu?
1: Iya, jadi mau lihat ya, Tok Wawan ya. Halo. Menjaga anak hari ini, topik kita ya. Mm-hmm. Artinya itu adalah menanam masa depan bangsa. Mm-hmm. Jadi mm-hmm, anak adalah investasi bangsa. Kita mm-hmm, kolektif ya, melihat betul, betul, secara bangsa. Mm-hmm. Tapi dalam konteks saya sebagai ketua pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mm-hmm, juga fokus ke hal yang lebih minor, yaitu mm-hmm, orang-orang Batak.
0: Orang-orang
1: tapi
0: Batak
1: di hari nasional ini, hari anak nasional, mm-hmm, saya lebih ingin lagi itu lebih luas,
0: lebih
1: kita secara
0: luas
1: nasional.
0: Baik.
1: Bahwa memang anak-anak ini secara kolektif nih, kekuatan bangsa nih. Mm-hmm. Mereka itu jadi kalau dijaga dengan mm-hmm, baik hari ini, diasuh dengan baik, dirawat dengan benar, ini adalah investasi. Anak ini baik, dididik, baik, diarahkan, masa depan bangsa akan menjadi baik di depan. Jadi
0: nah, itu dia.
1: Mereka ini, anak-anak yang sekarang ini yang kita jaga ini adalah pemimpin di 2045.
0: Wow, betul.
1: Sementara
0: sekali
1: visi bangsa kan mencapai Indonesia Emas.
0: Indonesia Emas, betul.
1: Itu nggak gampang, nggak
0: mudah. Betul, betul. Nah, berbicara tidak gampang seperti halnya kita membalikkan telapak tangan ya, itu ya. Memang kaitannya dengan anak-anak ini. Lalu bagaimana agar orang tua ini dapat menanamkan nilai kejujuran ya sejak usia dini di tengah perkembangan teknologi digital. Apalagi kita minornya kita melihat bahwa anak-anak orang tua Batak bagaimana caranya untuk menjaga anak-anak tumbuh kembangnya baik ke depannya.
1: Berarti itu Wawan lagi kita fokus ke generasi alpha dong ya,
0: betul,
1: yang begitu
0: betul,
1: melek dia udah digital aja.
0: Benar
1: di sekitarnya
0: sekali,
1: ya. Jadi memang tidak mungkin lagi itu adalah suatu hal yang tidak mungkin anak-anak alpha ini terhindar dari hal digital. Mereka begitu lahir sudah di dunia digital. Tetapi kan harus tetap dalam pengawasan ya.
0: Betul, betul.
1: Karena ada juga ancaman di sana. Jadi anak itu harus kita sayangi,
0: iya,
1: kita proteksi, lindungi, dan harus dibangun masa depannya. Nah, dalam hal proteksi inilah tugas orang tua memang sangat penting sekali,
0: penting
1: ya,
0: sekali,
1: krusial,
0: betul,
1: sekali,
0: betul,
1: memastikan mereka itu tidak masuk ke hal-hal yang belum seperlunya mereka boleh melihat itu gitu, misalnya ke pornografi,
0: iya,
1: anak-anak
0: iya,
1: kecil di bawah misalnya masih belum dewasa,
0: betul,
1: tuh
0: betul,
1: dari balita sampai ke remaja begitu.
0: Nah,
1: harusnya mereka belum menyentuh sampai
0: dia
1: ke pornografi.
0: Kaitannya juga kaitannya dengan hal-hal yang anarkis pun juga demikian,
1: iya,
0: ya. Jadi
1: iya,
0: ada fase-fasenya iya, perundungan dalam artian kita pun juga harus peka sebagai orang tua,
1: iya,
0: dan juga bisa menyesuaikan kaitannya dengan gen alfa saat ini begitu,
1: iya,
0: ya itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, lalu tantangan terbesar sih, apa sih tantangan terbesar yang mungkin kita perlu perhatikan dalam membesarkan anak pada era media sosial nih dalam kecerdasan buatan AI kalau menurut itu?
1: Iya, ini kita bicara dulu nih tiga hal yang harus dimiliki anak untuk bertumbuh dengan baik.
0: Apa aja itu?
1: Untuk fisiknya berarti dia harus ada asupan gizi yang baik.
0: Perihal.
1: Untuk otaknya berarti dia harus ada pendidikan yang baik, disediakan ruang dan fasilitas yang baik untuk itu. Dan untuk karakternya, kan gitu ya, dia harus juga disentuh dengan kasih. Nah, ketiga hal ini harus berjalan dengan seimbang. Barulah anak itu bertumbuh dengan seperti apa yang diharapkan oleh kita,
0: betul,
1: para orang tuanya.
0: Okay.
1: Nah, Ito Wawan ini lebih fokus ke dunia AI di kita saat ini ya. Memang ini menjadi suatu ancaman juga bagi kita para orang tua saat ini ya. Bahwa mereka anak itu sudah bereksplorasi, anak-anak alfa itu sudah dia surfing, dia sudah pintar sekali,
0: betul, betul,
1: mengolah data yang ada di ruang-ruang digital saat ini seperti itu. Nah, peran orang tua khususnya ibu ya, ya harus mendampingi memang.
0: Harus mendampingi
1: dan mengedukasi.
0: Nah, itu dia. Jadi peran orang tua khususnya ibu ya, karena memang sebagian besar sedianya orang tua khususnya ibu nih hampir 24 jam selalu mendampingi anak-anaknya. Tapi kita tidak menutup mata bahwa seorang ibu pun juga saat ini banyak yang berkarir di sini, kan itu ya. Pun halnya penting adanya untuk bisa membagi waktunya agar supaya pendidikan anak ini lebih baik lagi, gitu nggak sih Tok?
1: Iya, minggu lalu saya juga menghadiri undangan dari Sekolah Penabur ya, untuk hadir mengikuti pembekalan orang tua. Nah di sana juga dinyatakan bahwa rumah orang tua itu sebagai tonggak pertama pendidikan yang utama, sekolah yang utama itu untuk karakter mereka ada di rumah. Lalu sekolah adalah untuk yang second day, jadi yang kedua. Jadi memang kerjasama yang baik antara rumah orang tua dan sekolah menghasilkan anak yang berkarakter baik. Tetapi memang dari rumah,
0: dari rumah ya?
1: Utamanya memang ya tidak bisa dinafikan. Benar, orang benar. Orang yang sudah dewasa, yang udah mature secara mental, itu yang boleh menikah. Karena karena kalau tidak dewasa, tidak dia belum mature, bagaimana dia bisa mendidik merawat anak
0: dengan sekali. Baik? Betul sekali. Nampaknya kita juga calon-calon orang orang tua pun juga tidak apa ya, dalam artian mature, dalam artian usia juga matang dalam pemikiran, dewasa, tidak hanya serta-merta hanya cinta, dia mapan dari segi materi, tidak begitu ya Toh ya, tapi dia kuat atau bisa mempunyai pemikiran ke depan bagaimana sih menelurkan anak-anak masa depan yang mempunyai apa ya, menjadi jebolan bintang dalam artian baik ke depannya, seperti itu ya Toh ya. Baik, itu Tio Mora, kita tahan dulu. Kita juga nanti akan berinteraksi ke pendengar ya, untuk bisa berinteraksi. Amang Inang, Namboru, Amang Buru, Lai Itoha, Anggi, Boto, dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan bertanya langsung ya bersama narasumber kita kali ini, yang kaitannya koneksitasnya adalah adanya ulang tahun Anak Nasional 23 Juli ya. Tema kita kali ini menjaga anak hari ini, menanam masa depan bangsa, bersama Ito Tio Mora Esther Maria Sitanggang STMM ya. Beliau adalah Ketua Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Batak Center. Ito, kita dengarkan lagu dulu boleh?
1: Boleh Ito.
0: Dan pastinya tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Ditunggu WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928, telepon biasa di 0213504510.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Horas, ngecua-cua, jua-jua. Salam Pancasila.
2: Amang, inang, tulang, nan tulang, amang boru, nan boru, lai, ito, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada, saya Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam Habatakon.
3: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Masih bersama Aha, narasumber kita yang hadir langsung di studio. Silakan untuk bisa bertanya langsung bersama narasumber kita, Ito Tiomora Esther Maria Sitanggang, STMM. Ya, beliau adalah Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batak Center. Ya, dengan tema menjaga anak hari ini, menanam masa depan bangsa. Ya, Ito, kita nanti kita mencoba untuk membuka interaksi ya bersama pendengar kita. 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Yang pasti kita juga berbagi, sharing, bertanya kaitannya dengan penting adanya menumbuh kembangkan kemajuan anak-anak ke depannya seperti apa ya itu ya. Silakan yang mau telepon langsung ya 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Sudah ada penelpon dari Jember itu, ada Mas Orik. Horas, selamat malam Mas Orik.
4: Horas, selamat malam. Horas menjunjung, Jojo, selamat malam Bang Wan.
5: Iya, Horas itu. Iya, Horas, Horas.
4: Siap. Itu sudah kedua kali waktu ya.
3: Sudah ketiga kali malah, ke empat apa?
5: Kayaknya ada deh dari Jember waktu itu. Iya, iya.
3: Betul, betul. Oh, biasa. Silakan.
4: Saya memang apa namanya? Saya berpikir bahwasanya anak muda sekarang ini apa ya, menurutnya benar-benar harus apa ya, dibina dengan apa ya, kalau saya pribadi memang tidak kekerasan, tapi dengan apa, dengan kedinginan hati kita, tapi juga banyak, kita juga banyak ilmu untuk agar mereka itu dengan sabar ya tentunya, dan agar mereka itu tidak apa ya, bisa nantinya sukses tapi beradab juga gitu loh, seperti itu. Makanya saya saat ini antusias dengan budaya sekarang ini, biar mereka tetap bisa itu. Makanya saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan ke itu murah kan,
3: siap,
4: nanti bisa di anotol itu ke Bang Wawan.
3: Oke, siap.
4: Oke, mau lihat gudang ya.
3: Mau lihat gudang. Mas Orik, sehat selalu. Oke, iya. Iya, Mas Orik sudah memberikan pertanyaan. Sebelumnya ada umpasa dari beliau, ya. Habang Amporik Mangulam Mangalumba-lumba Solo.
5: Oke. Okay.
3: Songgop Siputi Dipunsu Hau Natimbo. Adong Do Patik Siandalihan Natolu Mangaruhuti Sude Angka Tarombo.
5: Oke. Okay.
3: Godang Do Porda Dang Sadia Hulamot. Godang Do Roha Dang Sadia Sinamot. Nah, ini menggambarkan apa?
5: Yang tadi itu tentang ini ada loh aturan yang pakem dari orang Batak itu Dalihan Natolu namanya. Kalau yang paling atas itu kan Aporik segala macam itu sampirannya doang. Nah, okay, itu.
3: Baik.
5: Yang tadi itu tentang Sinamot, tentang ya? Mahar.
3: Mahar. Mantap, baik. Oke. Okay. Sepengetahuan itu Mora, apakah penggunaan susu formula pada bayi sangat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya ketika dia remaja nanti? Mengingat susu ASI adalah yang utama.
5: Iya. Nah, jadi berarti ini pertanyaan itu korek tadi namanya.
3: Betul.
5: Ya, pertanyaannya beliau itu berarti memang menyasar kepada anak 0 sampai 6 tahun ya. Jadi
3: ya,
5: kalau kita mau plot lagi bagi dua itu sebenarnya 1000 hari pertama kelahiran anak itu itulah yang sangat krusial menentukan otaknya, ya, motoriknya itu,
3: motoriknya
5: karakternya, betul, mentalnya, kecerdasannya dibangun di situ. Hampir 80% itu ada di fase yang 1000 hari pertama sejak si anak dalam kandungan dan lahir 1000 hari. Nah, tetapi memang ada lagi penelitian yang mengatakan dari 3 sampai 6 juga masih ada sisa waktu yang boleh untuk finishingnya seperti itu. Nah, once anak itu sebenarnya mencapai 6 tahun, ya katakan pondasi udah kelar sebenarnya.
3: Pondasi udah kelar.
5: Nah, ada lagi bagian yang keduanya itu dari umur anak SD sampai ke 14 tahun adalah ketika kita menanamkan life skill. Jadi misalnya belajar membuang sampah, membersihkan tempat tidur, life skill lah. Jadi untuk mengurus kamarnya itu sampai 14 tahun katanya. Setelah itu udah finish juga.
3: Finish
5: jadi
3: juga.
5: Memang orang tua kita semua ya secara kolektif bangsa ini harus betul-betul serius gitu loh. Mengetahui ini perlunya edukasi. Jadi harus ada juga edukasinya. RRI kita harapkan untuk mengeduket juga para orang tua, khususnya kaum ibu.
3: Benar.
5: Jadi titik krusialnya jangan sampai terlewatkan
3: lewat
5: kesempatan. Nah, susu formula tentunya memang kalah tanda kutip ya dibanding ASI. Itu udah pasti.
3: Itu
5: udah pasti.
3: Dia kalau bicara kan
5: ini ya,
3: kan
5: idealnya memang ya ASI.
3: Akan lebih baik ASI. Namun kalau tidak semua ibu muda atau ibu-ibu yang mempunyai anak dapat memproduksi ASI dengan sendirinya ya karena sesuatu hal gitu ya. Baik. Menurut Tito Mora, hal dominan apakah yang menyebabkan adab dan kesopanan generasi muda saat ini luntur drastis? Baik dari segi verbal maupun non-verbal.
5: Nah, ini udah bukan hal fisik lagi sekarang ya. Hal karakter, kita masuk kepada hal karakter ya.
3: Okay.
5: Karakter anak ini kan terbangun dari values yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia serap sehari-harinya. Di rumah kah, di komunitas kah, di gereja kah, di masjid kah, di sekolah kalau dia udah sekolah. Nah, itu adalah dia kolek di kepalanya dan menjadi tertanam. Akhirnya itulah menjadi nilai-nilai yang dia anut. Nah,
3: betul.
5: Orang tua lagi balik ya kan itu gerbang pertamanya ya.
3: Parents,
5: jadi kita nggak bisa bilang gini, tanggung jawab sekolah dong, tanggung jawab negara. Iya, negara tentu lewat kebijakannya mengatur ruang yang aman untuk anak, ruang yang ramah, ramah digital, nyaman, aman, itu pasti ada tugas negara lewat kebijakan. Tetapi sehari-harinya anak ini kan bersama kita
3: jadi
5: di rumah.
3: Jadi lingkup terkecil adalah keluarga gitu ya.
5: Iya, ini memang ya. Ibu yang tangguh, ibu yang perempuan yang berdaya, perempuan yang mentalnya kuat, perempuan yang sehat, jiwa dan raganya itu akan melahirkan anak-anak yang baik. Nah, artinya kalau kita shortcut nih, artinya adalah perempuan tangguh melahirkan masa depan bangsa yang tangguh. Kan gitu kira-kira, karena dia yang bersentuhan sama anak. Sebentar Ito Wawan, baru-baru ini saya melihat tuh berita bahwa ada ibu muda yang oleh karena suaminya tidak setia, berkhianat, dia dalam keadaan depresi, dia mengajak anaknya yang masih kecil, dia menceritakan beban hatinya. Eh, come on, hati-hati anak itu jangan kita tumpahkan semua beban kita
3: baik.
5: Dia belum sanggup gitu loh. Anak 5-6 tahun menampung semua yang
3: beban dari orang tuanya.
5: Waktu suami saya kena COVID itu, mereka tahu karena dirawat mandiri, tapi cukup parah waktu itu. Tapi saya tidak mengalirkan stressful
3: kepada
5: saya,
3: anaknya.
5: Beban saya kepada mereka. Mereka tetap belajar lewat online Zoom waktu
3: online.
5: Itu.
3: Baik.
5: Seperti biasa aja mereka belajar, ujian, segala macam. Saya yang struggling. sendirian waktu itu. Memang belum sanggup mereka sanggup, untuk menerima kenyataan berbagi bebannya
3: garis
5: ini.
3: Garis besarnya saja
5: ya kaitannya. Jadi ya udah itu Wawan pasti tahu kan ujungnya mereka janjian kan bunuh diri bareng ya.
3: Ya ampun, itu dia. Ya,
5: masa depan dengan anak diputus nih, berarti gagal betul, bagian betul proteksi tadi perlindungan. Kalau kita mengkorelasikan dengan tema yang dibawa Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini adalah sayang, lindungi, bangun masa depan. Kan kira-kira gitu. Nah, Batak betul Center adalah menjaga anak hari ini, menanam masa depan bangsa, mirip ya, mirip, mirip lah, kira-kira betul, seperti betul itu. Nah, okay, ibu ini, kita bukan tidak berempati, tapi dari sisi anak kita melihat saat malam hari ini, itu Wawan, ibu ini kita katakan gagal memproteksi anaknya. Masa depannya putus.
3: Betul sekali ya. Jadi penting juga bahwa basic daripada keimanan juga perlu dibawa dari kecil ya.
5: Iya, makanya ada batas usia juga untuk perempuan boleh menikah ya, jangan terlalu muda juga.
3: Itu dia.
5: Itu dia.
3: Kita bisa berharap pernikahan dini juga dapat diminimalisir ya. Hanya karena mungkin kita beban orang tua akan ringan dengan anaknya, tapi tidak belum saatnya, atau mungkin kaitannya dengan materi juga, atau mungkin hal-hal yang lain ya, tanda kutip, yang dilakukan anak tersebut ya. Oke, baik. Berikutnya adalah yang ketiga, menurut Ito Mora, tepatkah jika orang tua bersikap keras terhadap anak usia 3 hingga 6 tahun jika mereka melakukan hal yang cenderung hiperaktif dan membantah perkataan orang tuanya? Karena menurut saya wajar itu terjadi disebabkan akal mereka masih belum matang.
5: Pola asuh seperti ini, kita ke pola asuh ya. Keras main fisik itu saya tidak menyarankan ya. Sebenarnya masih terlalu ringkih badan mereka ya untuk kena pola asuh terus dipukul pakai rotan gitu kan. Saya tidak setuju dengan hal itu gitu. Jadi memang mereka usianya masih bergerak ya, itu adalah mereka kinetis sekali ya kan, motoriknya mereka akan bergerak terus. Ya tinggal pendampingan sih. Kalau terlalu hiperaktif ya boleh dipunishment, tapi tidak harus main fisik juga. Jadi coba dijelaskan gitu, coba dijelaskan dan dialihkan perhatiannya. Mungkin seperti itu pola asuhnya.
3: Baik. Sudah adakah upaya dari Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batak Center nih dalam hal membina generasi Z maupun Alpha Batak khususnya agar mereka ini menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas beradab nantinya? Ini kaitannya internal dari Batak Center mencermati akan hal ini gimana?
5: Iya, jadi Batak Center itu kan visi utamanya itu dua ya. Jadi dia Batak Center itu terdiri atas 6 puak itu ya, Angkola, Karo, Mandailing, Toba, Simalungun, Pakpakan gitu ya. Jadi visi utamanya tentu adalah menjaga nilai-nilai luhur Habatakon. Jadi budayanya itu, legasinya itu. Yang kedua, visi Batak Center adalah ikut berkontribusi membentuk SDM, generasi muda yang unggul. Jadi itu terimplementasi dalam program-programnya.

0: di Toba sana itu sudah melakukan juga MOU dengan Pemda Toba dalam hal ini untuk boleh mereka ke sekolah-sekolah mengajarin tentang bahasa Batak dan juga tentang adab.
1: Adab,
0: dan ya, juga tentang ya patologi sosial,
1: sosial
0: hal tentang pornografi, keperundungan, narkotika segala macam. Jadi ada, memang ada di daerah kita kerjakan juga.
1: Satu lagi terakhir tanggapan dari bukan tanggapan, pertanyaan dari Mas Orik. Sebentar, ada yang sudah masuk. Satu pertanyaan lagi dari Mas Orik. Menurut Ito Mora, apakah digitalisasi kebudayaan merupakan salah satu langkah yang tepat di dalam menyelamatkan kekayaan budaya kita plus juga memberdayakan generasi muda saat ini?
0: Iya, itu bagus sekali ya. Bagus, jadi ada digitalisasi artinya dia lebih dirapikan seperti itu ya. Jadi dia lebih terorganize, lebih rapi, lebih lengkap. Tentu bagus dong. Jadi bagus.
1: Bagus ya?
0: Jadi teknologi itu bisa kita manfaatkan juga untuk kebaikan ya, bisa. Bisa.
1: Bisa ya.
0: Bisa, saya setuju.
1: Oke. Baik. Sudah ada Ibu Helmi di Tangerang. Horas, selamat malam Bu Helmi.
2: Selamat malam, Pengawan.
0: Malam Ibu Helmi.
1: Oke, okay, langsung saja Bu Helmi.
2: Serat-serat dikit.
1: Enggak apa-apa.
2: Iya. Horas itu Maria.
0: Eda dong,
1: Eda.
0: Sesama perempuan.
1: Kalau sesama perempuan Eda menyapa.
2: Ya.
1: Iya.
2: Ya, Horas Eda Maria.
0: Iya, Eda Helmi.
2: Iya. Selamat ulang tahun.
0: Mau lihat tes, Yesie.
2: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Tetap semangat dan bahagia.
0: Amin.
2: Baiklah, tadi Ibu Helmi telah menyimak banyak sedikitnya uraian dari Eda Maria ya.
0: Iya.
2: Yang ditanyakan di sini pendidikan dasar untuk anak-anak dari bayi sampai 6 tahun itu bagusnya oleh orang tua kan begitu ya?
0: Iya, setuju Eda.
2: Nah, iya. Baik, apa pendidikan dasar yang harus ditanamkan bagi orang tua kepada anak biar bisa tumbuh menjadi berpribadi yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kita umur 4 tahun kita masukkan ke sekolah ya. Jadi kalau guru itu bagusnya yang mengajarkan lemah lembut ya. Semua guru itu udah jelas baik ya. Jadi yang saya tanyakan di sini, bagaimana ciri khas guru yang baik dan beretika, itu yang saya tanyakan. Yang kedua, ya, terima kasih.
0: Iya, Eda.
2: Eda Maria.
0: Iya. Iya, terima kasih. Jadi
2: selamat malam.
0: Iya, jadi
2: ya, sehat ya.
1: Hati.
0: Ya, langsungnya Tawan ya.
1: Iya.
0: Mau lihat atas selamat ulang tahun tadi ucapannya Eda dan atas pertanyaannya. Nah, 0 sampai 6 tahun tadi kita udah sepakat ya Ito Wawannya Eda Helmia bahwa itu sebenarnya kan masih fondasinya banget ya. Di situ kan yang terutama itu yang mau kita didorong itu adalah memaksimumkan kemampuan otaknya.
1: Betul,
0: ya. Jadi
1: betul.
0: Ya otaknya, kecerdasannya, kognitifnya kan gitu ya. Jadi betul, motoriknya gitu. Jadi boleh juga belajar hal sosial, udah mulai sosial. Nah, tetapi dia belum sempurna di situ. Anak 0 sampai 6 ya stimulus yang diperbanyak, stimulus. Jadi rasa disayang, yang rasa dilindungi, diberi nyaman, ya kan, dicukupkan makanannya, didampingi pendampingan. Dia belum ngerti apa-apa soalnya ya, jadi belum bisa memutuskan apapun. Nah, di situ memang pendampingan penuh sih. 0 sampai 6 adalah
1: ya situ,
0: titik
1: ya,
0: dasar pertama ya, stimulus, pendampingan. Dia akan menyerap, dia mulai menyerap sesuai perkembangan otaknya, dia akan mulai menyerap.
1: Baik,
0: gitu ya, dia mulai menyerap, dia mulai menyerap nanti untuk dia fase ke berikutnya 7 sampai 14 tahunnya itu. Nah, di sini memang dia udah mulai menyerap. Memang betul gurunya ya lembut ya, harus lembut.
3: Harus ya.
0: Sayang anak. Sayang anak. Anak kan bisa membedakan juga betul, ya mana betul. Yang pura-pura, yang mana pure-nya. Yang tulus. Ya,
1: jadi empatinya sangat.
0: Iya, menyayangi dengan tulus dan dengan values yang benar kan gitu. Jadi kalau kita di Kristen ya dengan nilai-nilai Kristiani kan gitu ya. Pancasila tentunya betul, juga betul, kan mulai ditanamkan juga gitu dalam kehidupan.

0: anak kecil kita tersebut gitu, mm-hmm. meskipun dia belum bisa merangkai kayaknya ya, karena pertumbuhan otaknya belum sempurna 100%, dia belum mampu lah, pengalaman dia belum banyak, dia belum mampu untuk merangkai apa-apa semuanya, tetapi dia sudah mulai menyerap, okay. dan nanti untuk pertumbuhan berikutnya dia sudah baik.
1: Baik. Yang kedua adalah bagaimana ciri-ciri guru yang beretika dan cerdas itu tadi sendiri?
0: Iya, tentu guru yang punya apa namanya? Guru yang mengerti anak dong, betul. Iya, dia kan mendampingi, mengajar anak yang masih playgroup gitu ya, playgroup TK. Tentu yang penyabar dong ya, karena ini anak nih masih apa namanya, nature-nya itu masih pokoknya bikin pusing kepala kan kalau bukan penyabar kan.
1: Anak,
0: gerak sana, gerak ya? Sini, aktif. Baik. Iya, jadi tentu orang yang karakternya penyabar dan penyayang anak,
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Okay.
0: Gitu. Itu yang harus, dan dia udah teredukasi dengan dunia anak. Baik. Harus seperti itu sih.
1: Harus seperti itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Sudah ada Cik Guri Asembaris Boru Panjaitan. Horas, selamat malam, Cik Gu.
2: Horas, selamat borgin.
1: Selamat borgin.
0: Selamat borgin, Eda Boru Panjaitan.
2: Aduh, itu aku. Kayakku Boru semua Mora.
0: Sitanggang.
1: Sitanggang.
2: Namanya Mora, udah selalu Mora. Anakku Kina Mora.
0: Tio Mora, Tio Mora namaku.
2: Ya, Tio Mora kan, ada Moranya.
1: Ada
0: Mora. Iya, dulu mama buat Mora itu supaya aku jadi kaya katanya.
1: Artinya Mora itu apa?
0: Kaya, kaya. Tio itu, Tio itu bening, bersih, jadi kaya dari hasil yang bersih, kaya. Kira-kira gitu.
2: Aku Boru Panjaitan.
0: Horas, Eda.
2: Nama aku memang sering karena guru dipanggilnya Cik Guri ya. Cik memang Udah Wawan ini selalu memang ini kalau di acara Dendang Melayu memang kayak Upin Ipin lah ya.
1: Karena beliau mantan guru jadi saya berikan Cik Guri.
0: Cik Guri.
2: Eda, mau tanya dulu si Tanggang Parna ya?
0: Iya, itu. betul.
2: Banyak kali loh Wan, hati-hati nih kalau nikah sama satu marga bahaya.
0: Oh,
2: gitu
0: ya. Oh, enggak boleh. Iya, Parna enggak boleh.
2: Enggak boleh sama Simbolo.
1: Oh,
2: kalau sama Marga Panjaitan sih tonga bisa lah.
0: Boleh, boleh, boleh. Ya, benar, itu kan? Raja Nibagarna ya? Tuan Nibagarna ya?
2: Panjaitan ada lima lah. Kayak Sibea, Silitonga,
0: Sianipar.
2: Kakak sama maaf, Marga apa itu?
0: Purba Siboro.
2: Oh, dari Simalungun ya?
0: Iya, iya betul Eda. Ya, tahu dia ya. Ada.
1: Tahu lah, beliau tahu mencermati.
2: Walaupun bapakku di tugas daerah maksudnya kan ABRI, anak-anak kolong
1: lah.
2: Jadi tahu walaupun enggak lahir di sana.
0: Oh, tapi bisa ada, bisa ada.
1: Bisa.
2: Bisa sama ya. Eda, ini temanya menarik sekali ya.
0: Iya.
2: Kalau kita ini menjaga anak hari ini adalah kunci utama untuk membentuk masa depan bangsa yang kuat melalui pemenuhan hak dasar seperti kesehatan, ya kan? Pendidikan,
0: makanannya,
2: perlindungan diri. Mm-mm. Jadi kualitas anak-anak saat ini menentukan kesiapan Indonesia menghadapi visi besar di masa depan. Begitu ya?
0: Amin, nah, betul.
2: Amin. Nah memang kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Memang kalau Wawan bisa lah bagi-bagi waktu lagi, ya kan? Nah tadi kalau tahu aku datang di sana ya, datang ya langsung ya.
1: Iyalah langsung
2: ya,
1: lah.
2: Ya itulah nggak kasih kok, makanya aku bilang ini datang lama kali, berarti mau datang ini lah. Kalau gitu kan bisa meluncur ya aku.
1: Iya
2: tidak kapan-kapan. Iya lah dekatnya dari Tebet sini ke sana berapa?
0: Oh di Tebet.
2: Tebet cak ini stasiun Tebet lah gampang.
1: Gampang cikgu.
2: Ojek gampang. Meluncur lah, kan biar kenal kita.
1: Siap cikgu.
2: Nah yang Ria mau tanya nih. Cik Guri yang menanya, bagaimana dengan aspek pentingnya dalam menjaga anak ya? Mm-hmm. Pasti ada kesehatan dan gizi. Terus bagaimana dengan pendidikan bermutu? Mm-hmm. Dua tuh. Yang ketiga, nah ini lingkungan amannya bagaimana sampai saat ini maupun di daerahnya. Ya, Eda sendiri lah. Nah itu saja. Semoga seperti apa ini tema-tema ini tolong nanti tanggapi yang tadi yang pentingnya menjaga anak itu ya.
0: Iya, mulai Teda aku udah bisa menangkap pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk
2: belum saya kasih
0: belum.
2: Pantun dulu.
1: Ada upasa biasa.
2: Berpantun
1: upasa non.
2: Jadi bahasa Batak lo si Wawan juga mengerti tuh si Bana do
0: bahasa Batak. Bah,
2: bah. Iya, nama lo anu si Wawan mar bahasa Batak.
1: Bah, macam mana?
2: Pantunnya ini sesuai dengan temanya, pentingnya didikan orang tua.
0: Oh.
2: Nah, begini Wan pantunnya. Bahasa Batak ini Wan. Siap purba do harian, tumdak sina do botari.
1: Oh, iya,
2: ingat mahamu amang dongan, pagogom gelengmu ari-ari. Artinya nanti katanya itu
0: artinya itu digenggam siang, anak itu setiap hari gitu.
2: Kesehatan menuju petang. Ingatlah kamu wahai kawan, jagalah anakmu setiap hari. Begitu kan?
0: Iya, betul. Gonggom,
2: Panten kedua pertanyaannya ada lagi nih.
1: Gimana?
2: Pantunya ini anak sebagai masa depan bangsa. Mm-mm. Ini bahasa Batak hewan. Bina gak nih si Sisinga Mangaraja, Paridia nih Boruni Raja, digonggom hami geleng laeng dah, sotu mari suang sogot di bangsota. Nah itu kan cocoknya
0: ya. Ya, jangan jadi sia-sia di masa depan. Iya.
2: Nah, sungai milik di Singamangaraja tuan. Tempatnya apa? Tempat pemandian putri raja. Kita jaga anak-anak kita sekarang agar tidak sia-sia esok hari bagi bangsa apa kak? Bagi bangsa kita. Begitu ya namanya.
0: Cakep. Jadi ini petuah nih pak. Ini pantun petuah. Pantun petuah.
2: Kebaikan sejak dini itu perlu ada ya.
0: Iya.
2: Begini bahasa Bataknya. Apa ya? Sineat nauli diraba baenon gabe tiang ni sopo. Suama hadeganon di jolona sida asegabe pargogo ni bangso nagogo. Artinya apa, Wan?
0: Jadi harus kita tanam yang baik di hadapan anak-anak. Ya.
1: Nah, itu dia.
2: Untuk dijadikan tiang pondok.
1: Nah,
2: tanamlah kebaikan di depan mereka agar menjadi penguat bangsa yang perkasa.
0: Keren. Cakep.
1: Cikgu.
2: Ada lagi terakhir.
1: Gimana?
2: Menjaga anak dengan kasih sayang perlu itu edaku. Ya kan? Nah, bahasa Bataknya tubuh mahariara ni holong-holang. Tubuh mahariara ni holang-holang ni huta ya. Bagot nama dabu tunu turura. Ramoti maaka gelta asagabe parbue di joloni baksota. Artinya
0: kita rawat, harus kita rawat
2: di antara
0: anak-anak
2: desa. Begitu ya.
0: Iya.
2: Pohon enau yang jatuh ke lembah. Jangan jagalah anak-anak kita agar menjadi buah atau hasil bagi masa depan bangsa kita.
1: Terima kasih banyak. Cegu. Ada pantun buat Cegu.
2: Boleh.
1: Mengual si tindaun mengan hoda si gapiton. Tu jolok ni langkahon tu pudi si narihon.
2: Artinya apa?
1: Tetap melangkah cikgu ke depan dan jangan melupakan hari kemarin. Satu lagi buat cikgu ya. Dalan ni solu siantur dalan ni hoda. Gogo mambahen butong tua si bahen mamora. Kemampuan nah, membawa kenyang berkat si membawa kekayaan.
0: Ya
1: Allah.
2: Pokoknya itu pantun-pantun belajar memang bahasa Batak. Artinya upasan ya.
1: Siap, cikgu. Mau lihat ya cikgu?
2: Pokoknya salam kompak, salam sehat buat sekeluarga di sana.
0: Horas.
2: Salam sehat, salam bahagia dengan Cik Guria.
0: Iya, horas.
1: Mau lihat cikgu dong, cikgu. Oke, silakan itu.
0: Iya, tadi Eda Boru Panjaitan ya. Menyasar yang pertama itu pertanyaannya asupannya sih sepertinya. Jadi memang kita harus tahu, orang tua harus tahu dong untuk supaya anak tuh tidak stunting misalnya. Makan telur. Daging. Tahun lalu kami ada pelayanan untuk anak stunting di Jonggol. Gak pernah dikasih telur. Gak pernah dikasih daging. Gak bertumbuh. Itu bayi udah 3 tahun tuh sebenarnya udah boleh kategori udah telat ya.
1: Sangat telat.
0: 3 tahun betul. Datang udah sangat telat. Jadi ya protein adalah zat pembangun gitu. Jadi ini edukasi balik lagi ke ibunya kan gitu ya. Jadi harus ada telur setiap hari, dia harus memakan protein kan seperti itu ya. Itulah untuk pembangun otaknya dan pertumbuhannya kan gitu ya. Baik. Hal-hal seperti itu yang enggak boleh alpa juga. Jadi tidak hanya bagaimana menjaga dia dari AI, dari ini. Fisiknya dulu, betul. Otaknya dulu dibentuk gitu loh. Itu 0 sampai 3 itu ya di situ tadi itu. Nah, 3 sampai 6 mulai stimulus-stimulus untuk kognitif, motorik segala macam ya. Barulah 7 ke 14 ini kita luncurkan ya dengan life skill, social skill, pendidikan ya kan seperti itu ya. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, demikian ya untuk Cik Guria ya. Oke, itu kita tahan dulu dengan mendengarkan request lagu dari pendengar kita. Ada itu tadi ada Mas Sodik dari Jember merequest lagu Trio Ambisi dengan Didia Doho. Artinya apa itu?
0: Di manakah engkau?
1: Di sinilah ya. Dan satu lagi ini spesial buat anak-anak ya. Mengenai tema kita kali ini dengan judulnya Dideng-Dideng.
0: Iya, itu kisah seorang anak yang udah dewasa dong. Jadi dia mengingat bagaimana ibunya waktu dia kecil menggendong, menyayang sambil menyanyikan lagu Dideng-Dideng. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kasih sayang seorang ibu yang dia rasakan.
1: Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

0: keras, mejuah-juah,
1: juah-juah.
0: Salam habatakon. Opung, tulang, nantulang, amang inang, namboru, amang boru, Ito, Anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya, Joyce Sitompul Borumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas, horas, salam habatakon.
2: Horas, mejuah-juah, juah-juah, salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Amang Inang Namboru Amang Boru Lai Itoha Anggi Boto Aka dan pendengar Abang Pok dimanapun Anda berada. Apresiasi Budaya Batak mengetengahkan mengenai menjaga anak hari ini menambah masa depan bangsa. Bersama narasumber yang hadir langsung ke studio Proopat RRI Jakarta, Ito Tiomora Esther Maria Sitanggang STMM, beliau adalah Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batak Center. Ditunggu 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Itu, ini ada lagi WhatsApp ya. Kita bacakan dulu ya. Yep. Dari Kang Wahyu di Cibubur. Apresiasi Budaya Batak, Kang Wawan, saya Wahyu di Cibubur, selamat malam, saya hanya menyimak aja, sukses buat, salam kenal juga buat narasumber, Ito Tiomora. Kang Wawan, malam ini saya mau request lagu dari Trio Ambisi yang judulnya Anak Medan, ya, yang saya kirimkan untuk narasumber, Mas Toto, Om Kiang, Bu Umi, Aki Hadi, Bu Wigati, all crew RRI Proopat Jakarta, seluruh pendengar Proopat. Oh iya, selamat ulang tahun katanya buat narasumber ya, sehat selalu.
1: Mau lihat teh, okay. Dari Cibubur ya, mau lihat teh itu
0: Kang Wahyu. Ya. Oke, okay. Baik, sudah ada sebentar itu, ada Uni Linda di Kedoya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Horas.
1: Horas.
0: Iya. Selamat malam Uni Linda, silakan. Iya. Uni. Halo.
2: Apa namanya? Sukses. Karena.
0: Uni Linda, mohon maaf bisa di posisinya agak terputus Uni Linda. Cari tempat yang bagus. Agak terputus suaranya.
2: Enggak, aku enggak mau bertanya. Aku enggak komen, Bang Wawan. Aku menginin aja, semoga sukses aja narasumber.
0: Semoga sukses narasumber.
1: Makasih ya.
0: Oke.
1: Makasih.
2: Aku baru menyimak.
0: Baru menyimak enggak apa-apa,
2: siap.
0: Oke. Baik deh.
2: Karena aku baru kerja.
0: Baru pulang kerja, iya.
1: Makasih Kak Linda. Di Kedoya ya.
0: Di Kedoya, baik. Ya, nanti ditanya lagi melalui WhatsApp juga bisa. Siap, baik. Makasih Uni Linda. Iya. Oke. Siap Uni Linda ya, nanti menyapa, mengucapkan ya, sukses
1: banget
0: untuk kita.
1: Ya.
0: Seperti itu. Baik. Oke. Cik Guria Udawan pulang tol putarin Hola Naudo Mangatusi Ho Arvindo. Oke, siap. Baik, nanti dicarikan. Oke. Itu kalau flashback kaitannya dengan masa lalu. Sewaktu itu kecil-kecil. Seperti apa sih didikan orang Batak di masa lalu yang mungkin perlu masih relate dengan saat ini yang itu kira-kira terngiang-ngiang sampai dengan saat ini?
1: Iya, parentingnya ya, pola asuh orang Batak itu berbasis budaya Batak tentunya ya, yang kita yang saya bisa serap dari mulai kecil saya bisa mengingat itu adalah kental sekali dong dengan budaya Batak. Kita ini kan beda dengan Minang ya.
0: Betul,
1: kita
0: betul.
1: Garis ayah ya.
0: Garis ayah kalau ya. Minang kan ibu ya.
1: Garis okay. ayah. Ini garis dulu ayah. Yang kita lihat sehari-hari nih.
0: Betul,
1: pada
0: betul.
1: Zaman dulu pada nih, zaman sekarang enggak terlalu.
0: Gimana itu?
1: Gelas bapak saya itu dibedain loh. Ya, terus ada khusus dia pakai tutup, terus kalau makan kebetulan bapak lagi enggak ada tuh, udah langsung disisihkan dulu tuh ini buat bapak. Jadi memang peran sentral orang tua ayah itu. Utama sekali di keluarga Batak ya.
0: Menghargai
1: jadi
0: sekali ya.
1: Iya, secara umum apakah ayah atau ibu, memang anak-anak Batak ini sudah ditanam sejak dini untuk menghormati orang tuanya. Okay. Makanya kan anak-anak Batak ketika dia dewasa, orang tuanya udah tua, biasanya mereka lagi yang merawat ya kan.
0: Betul, betul.
1: Jarang
0: betul.
1: Di panti jompo dibuat ya karena sampai. Memang udah seperti itu dia ininya. Jadi mereka kita sangat menghormati orang tua. Itu yang basis budaya Batak yang langsung saya rasakan. Bahkan opung saya, ayah saya juga tinggal bersama kita lama waktu itu. Dan saya melihat sendiri ibu saya, karena opung saya, kakek saya itu sangat suka dengan makanan Batak namanya tanggo-tanggo.
0: Apa
1: di,
0: itu?
1: Di Arsik, itu maaf banget ya.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Agak haram. Jadi dia B2 tapi yang,
0: B2,
1: lemaknya itu,
0: yang lemaknya itu
1: di Arsik dikasih apa itu, kubis segala macam. Nah, okay. Kasih kunyit. Kalau udah itu, pasti berbinar-binar wajah kakek saya, opung saya kalau udah disajikan itu. Nah, sebagai menantu, ibu saya saya menyaksikan sendiri kok bagaimana beliau itu ya, padahal bekerja juga, ibu saya kan kepala sekolah juga bekerja, tapi menyiapkan juga untuk mertuanya gitu.
0: Jadi pentingnya saling menghargai dari yang tua.
1: Iya, basis budaya Batak memang seperti itu. Iya. Ya.
0: Di samping itu apalagi yang perlu ditanamkan pada anak Batak?
1: Dia kombinasi antara ketegasan yang mengarah ke otoriter sih kalau saya melihat ya. Iya, orang Batak, orang tua Batak ya. Khususnya ayah tuh mengarah ke otoriter sedikit, tetapi juga ada paradoksnya juga dengan pengayoman yang luar biasa. Jadi kita campur aduk rasanya, nano-nano. Jadi
0: dikombain ya,
1: di satu sisi ketegasannya wow banget, tapi kasihnya pun menyala-nyala. Jadi memang ya diaduk-aduk perasaan kita. Hasilnya adalah kita respect, ada takutnya, tapi kita cinta banget sama orang tua kita. Kira-kira seperti itu sih. Karena gak pernah dilepas memang mereka sangat. Orang tua saya bahkan pernah berkata seperti ini, kami tidak punya uang banyak, tetapi kalau mau sekolah setinggi-tingginya silahkan, kita akan berjuang. Tuh, garansi itu kan membuat luar biasa ya. Dan sekali. Orang tua saya agak maju pada waktu itu, karena katanya di rumah ini anak laki-laki, anak perempuan sama potensi untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Silahkan mengejarnya
0: ya. Tapi memang tidak menutup mata bahwa orang tua Batak mungkin lebih mendominasi laki-laki ya.
1: Iya.
0: Seharusnya ya. Iya. Tetapi dari itu sendiri orang tua silakan mempersilakan equal di sini laki atau perempuan ya.
1: Iya.
0: Oke. Masih ada ingat enggak ke terngiang yang ama itu Tiomora sendiri dulu kan ada tuh istilahnya kamu gak boleh begini karena harusnya begini, kamu gak boleh begini dalam artian kata orang Sunda tuh kayaknya pamali, gak boleh begini. Ada gak sih kiasan-kiasan misalkan kita bertingkah laku, bertutur ala orang Batak sendiri seperti ini loh sopan santunnya, begini-begini-gini, pernah tidak disampaikan?
1: Itu pasti kan zaman dulu itu kita kan sarapan pagi bersama ya kan, makan siang pun masih lumayan lengkap tuh, komplit ya kan, apalagi makan malam yang udah pasti tuh makan pagi pasti bersama dan makan malam pada waktu di meja makan itulah sekaligus adalah refleksi seperti itu kan, mengevaluasi, refleksi, bercerita di situ lah mungkin nasihat petuah-petuah itu.
0: Jadi bondingnya di meja makan di situ.
1: Iya, iya. Misalnya nih contoh kecil.
0: Gimana itu?
1: Namanya kita anak waktu itu remaja ya, kita gosipin tetangga atau apa. Oleh ayah saya kan nggak boleh katanya kan. Inang, jadi
0: itu masa
1: nggak boleh. Jadi nggak boleh, kita nggak boleh. Nah, kira-kira seperti itu kan dikatakan kenapa? Karena semua orang juga punya kekurangan kan. Betul, jangan kamu ngurusin itu hal-hal seperti itu.
0: Itu salah satu hal yang kecil ya yang di perlu
1: ditanamkan. Iya, tapi nggak boleh. Waktu itu nggak boleh kita, nggak boleh.
0: Kayaknya kurang pas rasanya untuk mengguncingkan.
1: Iya, jadi memang menjaga adab ya waktu itu, menjaga adab. Misalnya keluar malam juga nggak boleh. Jadi saya keluar malam itu pas Natal doang itu. Itu juga maksimum jam 10 malam di rumah lah. Itu udah remaja, udah SMA tuh. Keluar tidak malam ya, agak tegas sih.
0: Agak riskan
1: orang
0: karena
1: tua saya. Pada masa itu
0: pada
1: ya.
0: Pada masa itu ya. Tapi apa yang perlu kita combine yang itu implementasikan ke anak-anak saat ini? Budaya Batak.
1: Adab itu, adab bagaimana kita harus memperlakukan berlaku sikap kita terhadap orang tua, mengayomi yang di bawah, mengasihi sesama kan gitu, sopan santun, adab, adat, tutur memanggil nggak boleh. Betul. Misalnya lu Wan dari mana, nggak, kita kan ada ya? Sapan itu Eda, abang, kakak, tulang, nan tulang, nah itu ada semua itu.
0: Nah,
1: Terbiasa
0: ya.
1: Iya, udah dilatih dari kecil.
0: Minggu lalu narasumber kita ya, namanya abang siapa itu bersama anaknya?
1: William ya, William anaknya. William.
0: Dan
1: William.
0: Abang siapa? Orang tuanya?
1: Ama William kalau kata papanya ya, William.
0: Papanya, iya. William pernah menyampaikan begini, itu kan
1: masih kecil. Anak SD.
0: Sangat interaktif sekali, dan William waktu itu saya juga tanyakan, pernah gak William diajarkan budaya mengenai, iya ingat, waktu itu kata beliau, waktu itu ama sepupunya, namanya si, lupa saya, namanya Valentia atau siapa, beliau bilang, diajarin nama opung katanya. Opungnya William siapa? Gak boleh disebut karena rasa santunnya di sini ya.
1: Iya.
0: Jadi opung William menyebutnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gak boleh disebut nama.
0: Betul. Iya. Ya, opung William menyampaikan begini ke aku, om katanya. Sepupu aku, kau tidak boleh Namanya contoh Stephen, aku lupa. Stephen, kamu gak boleh manggil William, harusnya Papa Muda. Apa, Amang Muda ya?
1: Amang Naposo. Amang Naposo,
0: Amang
1: ya.
0: Amang Muda. Iya, iya. Seperti itu. Kok kenapa? Ya sempat pertama aku bingung, tapi lama-lama udah terbiasa, katanya beliau begitu. Iya, tapi William udah tahu saat ini. Ya itu karena ada.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Disampaikan lagi bahwa memang kalau orang Batak ketemu orang Batak, marga dan
1: iya,
0: urutan keberapa seperti
1: iya,
0: itu. Nah, karena Amang Muda ya kalau nggak salah ya, apa Papa Muda?
1: Amang Naposo sih.
0: Amang Naposo iya, ya.
1: Atau jadi, Amang Muda ya?
0: Amang Muda. Muda.
1: Oh, Amang Muda.
0: Amang Muda. Ya, karena okay, urutan
1: lebih tinggi William kalau gitu.
0: William dibandingkan ya, okay, sepupunya. Oh, seperti itu. Ya, William sudah tahu akan hal ini. Iya Om, karena William sudah tahu bahwa itu karena urutan.
1: Amang Muda berarti. Amang Muda. Muda, iya.
0: Oh gitu. Tapi sekarang gak apa-apa deh, dipanggil nama aja dulu. Tapi nanti kalau udah besar, bersaran dikit baru dibilang Amang Muda. Ini
1: iya,
0: ini bagian daripada cara simple anak memanggil sesamanya, tetapi bisa melihat dari ini ya, urutan ya.
1: Iya, artinya parentingnya, pola asuhnya masih berbasis budaya, berbasis Batak kan, budaya Batak. Itu diterapkan terus
0: iya,
1: kan.
0: Itu,
1: ya, itu juga kami terapkan di anak-anak kami juga. Iya,
0: ya,
1: jadi dia terus diwariskan.
0: Betul, ini bagian daripada memang masih ada kekuatan untuk melestarikan budaya Batak dari anak, untuk anak-anak Gen Alpha saat ini ya itu ya, seperti itu ya. Baik, kembali lagi ini kalau dipikir-pikir kan ini penting sekali kesehatan ya, agar yeah, supaya mendapatkan generasi yang baik juga. Mengapa kesehatan mental anak ini perlu menjadi perhatian utama keluarga dan sekolah kalau pandang gitu?
1: Ini kan zaman ya, zaman yang udah terbuka banget ya, semua ada di ruang digital. Jadi anak-anak sekarang ini kan kena, wah kena mental gue kan gitu ya,
0: iya,
1: dikit-dikit
0: bener,
1: kena mental gue. Dia menjadi orang yang fragile sekali ya, rapuh sekali,
0: betul,
1: dibanding kita-kita yang gen yang lama ya gitu. Mereka ini karena udah terbuka terlalu, jadi apa namanya, overthinking kan. Anak
0: betul,
1: Alpha
0: betul,
1: dan anak Z ini kan overthinking karena begitu banyak disajikan,
0: betul,
1: di ruang digital,
0: betul,
1: itu
0: betul,
1: segala macam informasi menjadikan dia overthinking. Lah anak saya yang Alpha aja lagi belajar apa kamu? Bahasa Rusia, tuh kan? Kan udah overthinking.
0: Idi.
1: Kalau kita zaman dulu kan cukup bahasa Inggris dan
0: aja,
1: Mandarin sedikit-sedikit.
0: Lah
1: dia belajar bahasa Rusia, Itali, kan udah over ya. Karena dia belajar mungkin terhubung dengan segala macam ya di ruang digital. Jadi dia belajar bahasa Rusia,
0: betul,
1: belajar
0: wow,
1: bahasa Jepang, belajar bahasa Itali.
0: Seperti
1: coba,
0: itu ya.
1: Iya.
0: Keren sekali. Ini Mas Orik mengingatkan saya, izin mengingat minggu lalu ayah dari William bernama Pak Sihar. Pak Sihar ya.
1: Okay.
0: Kemudian Marvel sepupu William. Iya, Marvel namanya.
1: Marvel, ya.
0: Memanggil William dengan sebutan Bapak Tua.
1: Oh, Bapak Tua.
0: Bapak Tua.
1: Wah, lebih tinggi lagi
0: lebih
1: derajatnya.
0: Lebih tinggi lagi ya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih sudah mengingatkan untuk Mas Orik ya. Baik, itu sejauh mana sih sebenarnya pendidikan karakter lebih penting dibandingkan sekedar prestasi akademik anak itu sendiri?
1: Iya, ini kita tidak bisa mengatakan oh, karakter paling utama. Jadi kalau kita analogikan anak-anak kita ini yang sekarang kita didik untuk terbang di 2045 nih jadi pemimpin, dibutuhkan sayap-sayap yang kuat untuk dia bisa take off terbang.
0: Betul, betul.
1: Apa itu? Kalau saya bisa dengan sederhana ya, teman saya juga sharing dengan saya, sharing dengan teman saya dikatakannya seperti ini. Butuh 4 aspek sayap itu. Jadi ada sayap life skill.
0: Life skill
1: makanya anak-anak kami di rumah juga diajarin membereskan tempat tidurnya, membuang sampah, membersihkan kamar mandi, itu life skill. Dia merantau ntar katakan ke luar negeri atau kemana, dia udah tahu life skill. Nah, life skillnya juga juga social skill,
0: social
1: dia harus
0: skill,
1: tahu dia harus bisa memaafkan, mengatakan terima kasih, belajar mendengar orang lain, berempati, social skill. Kemudian barulah hal-hal akademisi tadi itu kan. Barulah karakter ini, values ini kan ini yang utama. Jadi memang harus bertumbuh bersama sih ya. Tapi memang kalau saya nih, memang karakter itu sih kayaknya topnya ya kan.
0: Benar.
1: Secerdas apapun dia itu akademisnya, kalau karakternya tidak kuat, tidak tangguh, ya runtuh lagi.
0: Jadi karakter building ini perlu jadi
1: ya, ya sama aja. Kita sedikit masuk lah, nggak apa-apa. Itu awalnya izin ya, meskipun ini apa sensitif.
0: Betul, betul.
1: Kita lihat sendirilah pejabat kita kurang pintar apa sih. Tahu-tahu aja ya kan, ya, korupsinya
0: ya,
1: gede-gedean. Nah, kira-kira seperti itu.
0: Dia, ya.
1: Bukan kurang cerdas,
0: bukan
1: dia
0: cerdas,
1: ya.
0: Ya. Namun mungkin ya kembali lagi ada hal lain yang membuat beliau melakukan hal itu ya. Kembali lagi mungkin keimanan.
1: Balik lagi. Values tadi values itu, karakter tadi, karakter itu. Iya, kalau dari kecil sudah ditanam, mudah-mudahan sih sebenarnya.
0: Iya. Sebenarnya itu bukan hak kita loh, jangan diambil. Intinya seperti itu ya, dasarnya aja.
1: Jangan greedy ya, jangan rakus. Nah, itu kita tanam tuh sama anak tuh. Ya. Iya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, kan gitu ya.
0: Betul.
1: Melatih sikap untuk bersyukur dengan apa yang ada, jadi gak greedy ya kan.
0: Seperti itu ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya apa sih peran ayah dan ibu dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang sehat bagi anak sebenarnya?
1: Kita jadi bisa kayak partnership gitu ya, kerjasama ya. Jadi kalau saya itu kan lebih fokus kepada penyediaan makanan kan gitu, makanan dan PR-PR, persiapan ujian segala macam. Nah, saya perhatikan suami saya itu kepada bakat-bakat mereka yang tersembunyi, misalnya yang kayak anak saya yang laki-laki itu diajak untuk les bola, dibeli bola apa segala macam. Jadi saya lihat tuh saling menyeimbangkan jadinya ya. Jadi anak jadi bisa lebih bertumbuh dengan lebih baik lagi, dengan balancing yang lebih bagus lagi. Kira-kira seperti itu. Seperti role modelnya memang di ayah ya. Kalau udah figur ayah itu hancur di rumah, ya hancur. Rumah itu hancur ya.
0: Jangan ya kan? Sampai seperti itu ya, figur ayah pun juga berperan penting di sini ya. Oke. Lalu cara mengenalkan, ini kita akan kaitannya dengan hal kita kaitannya dengan Pancasila.
1: Yep.
0: Bagaimana nih cara mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada anak melalui kehidupannya sehari-hari?
1: Kalau contohnya, saya nggak tahu kalau daerah-daerah yang lain ya. Nah, kalau di sekolah penabur itu kan dari SD mereka udah diajarin PPKN tuh.
0: PPKN. Oh.
1: Saya mendampingi waktu mereka SD itu ya. Saya lihat tuh bagaimana pengamalan sila-sila itu. Terus mereka implementasikan bagaimana mengamalkan sila pertama di sekolah misalnya. Contoh temannya lagi pengen mau sholat, jangan diganggu dong. Jangan itu diganggu. Adalah toleransinya. Kira-kira betul, seperti itu. Demikian temannya yang lain gitu. Pas temannya mau ibadah sekolah minggu, jangan diledekin sama teman yang muslim, itu udah diajarin. Juga kemudian misalnya gurunya ngangkat buku, kebanyakan nih naik tangga nih. Dia harus willingness to helpnya itu ada betul. Gitu. Jadi dia harus diajarin empati peduli. Boleh dikatakan tuh pengamalan sila kedua ya, kemanusiaan berada. Kira-kira seperti itu. Saya beruntung sekali karena di sekolah penabur itu memang ditanam sekali untuk penerapan Pancasila itu di sekolah, di lingkungan masyarakat gitu. Misalnya gak boleh nerobos antrian, kan itu kan.
0: Baik.
1: Sila keberapa? Sila kelima, kan gak adil dong, gak adil bagi yang lain. Kira-kira betul, seperti itu. Okay. Dan mereka menerapkan sih saya lihat.
0: Wow, oke, baik. Ih, gak kerasa ya, udah mau paruh kedua, paruh terakhir. Tapi gak apa-apa, kita dengarkan satu lagu dulu.
1: Oke.
0: Ya, nanti mungkin conclusion untuk tema yang sangat menarik ini. Pengen panjang kali lebar kalau udah ketemu sama ya Tio Mora ini. Ada aja yang perlu kita paparkan kaitannya dengan anak ya, tumbuh kembang anak ya.
1: Iya.
0: Baik, jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

jua, nu jua jua. Salam habatakon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4. Saya Susirio Panjaitan, Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat deh, horas, horas, horas. Salam.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta dengan tema kali ini menjaga anak hari ini menanam masa depan bangsa. Bersama narasumber Tiomora Esther Maria Sitanggang STMM, Ketua Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Batak Center. Di paruh terakhir
1: iya.
0: Perihal tema yang sangat menarik kalau relasi dengan hari ulang tahun Anak Nasional 23 Juli, menjaga anak hari ini menanam masa depan bangsa. Apa yang perlu kita pahami agar supaya kita mendapatkan bibit unggul yang baik, anak-anak yang baik, keimanan yang baik, dicampur dengan kaitannya dengan etika dan cara pandang yang baik, cerdas ke depannya. Seperti apa yang perlu kita pahami?
1: Iya, bagus sekali, nendang banget tuh kata kuncinya tadi tuh bibit unggul, iya kan? Jadi kita analogikan anak kita ini tumbuh kembang, ibarat kita menjaga tanaman, iya kan? Bertumbuh berkembang, gimana biar panen entar di depan? Nah, ini bahasa yang sehari-hari yang bisa kita tangkap bersama ya. Jadi bagaimana tanaman kita ini, which is itu anak-anak bangsa ini ya, kolektif kita mandangnya, bagaimana nanti bangsa Indonesia bisa panen besar di 2045 kan gitu, Indonesia emas itu momentumnya kan gitu ya? Lah. Pertama berarti apa dong? Bibit itu berarti bibitnya itu ada wadahnya, tanahnya dulu, media tanamnya dulu. Disiapin dengan baik. Itu ruang yang aman buat anak, ruang yang nyaman. Ini gak bisa hanya negara yang hadir. Komunitas, rumah tangga, semua kita harus bergotong royong. Jadi ciptakanlah ruang yang aman dan nyaman buat tumbuh anak itu. Dipupuk dong, ya udah bagus nih, udah ditanam nih. Ya disiram, dipupuk. Apa tuh? Cinta kasih sayang, perhatian, perlindungan, penjagaan. Kan kira-kira gitu loh, itu Wawan secara sederhananya. Tapi setiap hari kan gitu, contoh apa? Contoh cinta kasih, ya ditemenin. Kan gitu ya pendampingan, iya. Jangan pergi ke kantor dua-dua suami istri, anak belum bangun udah pergi, anak udah tidur baru pulang. Nah, lah pupuknya di mana?
0: Kapan bondingnya mana?
1: Nah, nanti anaknya menjadi bisa jadi psikopat kah, bisa jadi anak. Dan pokoknya yang melenceng aja dari yang kita mau.
0: Asing anaknya itu terhadap orang tua yang cuma
1: sekedar oh itu nyokap gua. Enggak ada bonding.
0: Oh itu bokap gua, udah gitu saja.
1: Jadi memang harus seperti itu, pupuknya itu adalah setiap hari nih menjadi orang tua kan enggak mudah ya, setiap hari dia memupuk anak ini, tanaman ini tanda kutip, biar bertumbuh menjadi pemimpin, kasih sayang, cinta, peduli, jagain, ayomin, dengerin satu jam, mau gak kita mendengar? Jangan apa-apa misalnya seperti ini, udah mami lagi pusing, papi lagi pusing, gak boleh dong. Dia harus dengar.
0: Disisihkan untuk kata pusing atau apapun juga.
1: Iya.
0: Luangkan waktu mungkin di sini.
1: Iya, memang.
0: Sesibuknya mungkin okay lah orang tua sekarang kan mungkin mengejar karir untuk anak juga. Namun setidaknya memang ada rasa letih dalam bekerja. Tetapi di satu sisi penting juga anak diberikan perhatian walaupun satu jam. Tapi ya itu dia, good listeners kita.
1: Iya, misalnya kalau suami istri berkarir nih, kuantitasnya jadi gak banyak nih secara waktu. Kualitasnya dong, jadi kalau misalnya lagi ngumpul makan, di makan malamnya itu ya letak gadget semuanya ya. Jadi berbincang-bincang, how is your day, gimana harimu tadi nak gitu. Bagaimana kamu tadi menjalani di sekolah, di permainan dengan teman-teman. Ya ditanya lah ya. Jadi ada perhatian.
0: Betul.
1: Jadi anak merasa diperhatiin. Perhatikan, ya, disayangi kan gitu. Betul. Itu jadi dia tumbuh baik ya jadinya. Kira-kira
0: dan,
1: gitu.
0: Menyempatkan waktu luang sedikit dalam kegiatan sekolah sesekali kali ya.
1: Harus.
0: Pertemuan-pertemuan ya.
1: Iya.
0: Oke, itu penting sekali ya itu ya.
1: Iya.
0: Baik, itu Tiomora Esther Maria Sitanggang STMM. Terima kasih mau lihat di godang pemaparan menjaga anak hari ini menanam masa depan bangsa. Tadi keyword yang itu bilang bahwa bibit unggul ini penting adanya agar kita kedepannya mendapatkan
1: panen
0: yang baik. Iya. Dalam artian anak-anak Indonesia yang kuat, anak-anak Indonesia yang bervisi misi ke depan baik.
1: Dan ini tugas kita semua.
0: Tugas kita bersama ya. Tugas kita ya mungkin hanya sampai di sini. Kedepannya adalah estafet anak-anak bangsa.
1: Iya.
0: Ya. Kedepannya mau lihat ya gudang itu.
1: Iya, mau lihat itu Wawan.
0: Sekali lagi terima kasih kaitannya pemaparan menjaga anak hari ini menanam masa depan bangsa. Dan pastinya kita optimis akan hal ini ya.
1: Amin.
0: Ito, ya. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun lagi.
1: Mau lihat ya.
0: Oke, yang pasti ya,
1: spesial banget nih.
0: Spesial banget sekali lagi. Yang pasti kita menunggu untuk tema yang sangat tematik lagi kaitannya dengan concernnya itu sebagai Ketua Pemberdaya
1: Perempuan dan Perlindungan Anak
0: Batak Center. Ya, kita yakin bahwa Batak Center ini merupakan organisasi yang dalam artian peduli akan budaya Batak. Ini penting sekali. Kalau tidak ada pondasi-pondasi dan setiap provinsi berkaitan dengan melestarikan, zero seperti itu ya.
1: Iya.
0: Seperti itu ya. Baik, sekali lagi mau lihat ya Ito, hati-hati di jalan.
1: Iya, sukses mau lihat buat kehidupannya. Iya. Oke, siap. Mau lihat buat teh tubruknya enak banget.
0: Ada yang mau ingin disampaikan mungkin salam-salam buat siapapun juga?
1: Iya, sebagai pengurus Batak Center tentu menyampaikan Maulete Godang terus ya, dan sehat selalu untuk Amang Ketum Batak Center, Amang SM Tampu Bolon, Amang Sekjen Batak Center itu Amang Jerry Sirait dan Pak Bendum kami, Bapak Lambok Sianipar dan jajarannya, para Wasekjen dan para Wabendumnya juga, dan seluruh ketua-ketua departemennya. Batak Center maju terus.
0: Amin.
1: Berkontribusi. Amin. Untuk kemajuan bangsa kita.
0: Baik.
1: Amin.
0: Amin. Dan pastinya RRI memberikan wadah yang terbaik untuk, amin, Batak Center,
1: ya,
0: bersama-sama kita membudayai, atau lebih tepatnya bersama-sama kita
1: menjaga
0: budaya, ya, itu ya, dia. Ya. Siapa lagi kalau bukan kita itu?
1: Yes, betul.
0: Siap. Mau lihat itu?
1: Mau lihat itu, Wawan.
0: Iya.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi, sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget ya Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Pi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh kok gitu ya, kagak nimbang perasaan orang apa tuh.
3: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas

0: kan? Dijadiin bahan lucu-lucuan.
1: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
0: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas, kan?
1: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
0: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
1: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.

0: Rumah Adat Karo di Sumatera Utara menjadi rumah adat Sumatera Utara yang paling tinggi dan paling besar ukurannya. Tingginya bisa mencapai hingga 12 meter. Uniknya, walaupun menjadi rumah adat terbesar dan tertinggi di Sumatera Utara, tapi rumah adat Karo ini dibangun tanpa menggunakan paku. Terdapat 16 tiang yang bersandar pada batu-batu besar yang menyangga bangunan ini sehingga kuat berdiri. Untuk bagian atapnya, dibuat dari ijuk hitam yang diikat pada kerangka anyaman bambu. Sementara, lantainya terbuat dari kayu yang disusun dan dirangkai dengan apik sehingga menempel satu sama lain. Rumah adat Karo memiliki nama lain, yakni Rumah Adat Siwalujabu, yang mengartikan bahwa rumah tersebut dihuni oleh 8 keluarga yang perannya berbeda-beda dalam rumah tangga.
1: Horas, mejuah-juah, juah-juah, salam habatakon. Opung, tulang, nantulang, amang inang, namboru, amang boru, ito, anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta, saya Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas-horas. Salam Habatakon.

Satu lagu dari Vicky Sianipar dengan Si Gulempong, dan pastinya masih di apresiasi budaya Batak Prapat RRI Jakarta dengan lagu-lagu yang indah yang pastinya untuk semua pendengar di kesempatan kita kali ini.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Ada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Horas, saya Eva Manuru. Saya selalu dengar acara apresiasi budaya Batak pas Sadatahi. Di sana kita bisa menyatukan pendapat loh. Dan acara ini setiap hari Senin pukul 20 hingga 22. Lumayan.

0: Cang, kenapa sih hidup kita tuh susah banget? Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
1: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, eh? Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar. Tapi kan bisa diatasi. Asal kita ini rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuman ngandelin nasib. Hah? Harus kerja keras.
0: Ah, iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Hah, orang-orang cuma pada bilang hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
1: Iya, benar. Rezeki emang dari Allah, tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit.

Inang, Namboru, Amangboru, Tulang, Nantulang, Ito, Eda, pendengar Pro 4, saya Susirio Panjaitan, Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas.

0: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoaks ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya. Padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya. Biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Horas, menjuah-juah, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, Ito Eda pendengar Pro 4. Saya Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam habatak.

Amang inang namoru, amang boru lai ito ha anggi boto. Abang po pendengar semua, tuntas sudah perjumpaan kita di acara apresiasi budaya Batak kita kali ini 27 Juli 2026. Kami yang bertugas, Audarmon Ismail beserta teman-teman pamit undur diri. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Mau lihat Godang? Horas, horas, horas.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin 27 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami sekali di udara. Tetap di udara, merdeka.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada, Bang Poknya Baben Cangcing ya. Pagi hari ini Selasa 28 Juli 2026 bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Aye bakal temenin Abang Pok di awal pagi ini Abang Pok ya. Mudah-mudahan selalu ceria, sehat walafiat. Dan hari ini dilimpahi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sudah berangkat dari rumah, yang sudah keluar dari rumah, udah lampo. Kalau misalnya mau ngejar absen. Absen. Iya ya. Kalau misalnya masuknya jam 7:30, jam segini udah di perjalanan. Hati-hati di perjalanan, utamakan keselamatan daripada kecepatannya ya. Jangan lupa untuk sarapan, kalau enggak sempat sarapan di rumah, kan banyak warung, banyak tempat makan yang menyediakan sarapan, lontong sayur, lontong gitu ya, apalagi ya nasi uduk, nasi kuning. Nah sebaiknya sarapan dulu biar kuat menghadapi hari ini sampai malam nanti ya Bang Pok ye. Seperti biasa nanti kita hadir lagi di Ikmah Pagi RRI Pro 4 Jakarta Bang Pok ya. Nanti kita bakal bersama dengan Ustadz Hendra Bang Pok, Dr. Hendra Kolit MA. Bang Pok bisa nanti ikutan di 0812-1124928 atau boleh juga di salah satu line telepon kami di 0213440798. Tema kita pada hari ini pedoman hidup Muslim sukses dunia akhirat. Kita dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Qur'an Abang Po ya. Surah An-Nur ayat 35 sampai dengan 38.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: 92,8 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, seperti biasa kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan Ikmah Pagi untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Seperti biasa setiap Selasa kita bakal diberikan pencerahan oleh Al-Ustadz kita Dr. Hendra Kolit MA. Hari ini tema kita adalah tentang pedoman hidup muslim sukses dunia dan akhirat. Setiap orang pasti menginginkan kesuksesan ya, tapi seperti apa kesuksesan itu bisa kita dapatkan Abang Po ye? Dalam pandangan Islam, kesuksesan itu bukan hanya diukur dari harta, jabatan atau popularitas. Kesuksesan sejati adalah ketika kehidupan dunia dapat menjadi bekal untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Benarkah seperti itu? Di ujung telepon sudah tersambung Al-Ustadz kita. Halo, Assalamualaikum Ustadz Hendra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nopa, apa kabar? Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Ustadz gimana kabarnya?
1: Baik, lama tak jumpa kita ini ya.
0: Iya benar ya. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan lagi ya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini Ustadz lagi.
1: Mudah-mudahan Abang Pok para pendengar juga sehat juga ya.
0: Amin ya Allah. Ini di Indonesia atau lagi di luar? Biasa kan selalu kelenang-kelenong nih.
1: Biasanya di seputar sekitarnya.
0: Alhamdulillah. Oke. Baik Al-Ustadz, mungkin bisa diberikan dulu pencerahan buat pendengar kita Bang Pok tentang tema kita di pagi hari ini, pedoman hidup muslim sukses dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
1: Baik Bang. Baik, baik Pak Nopa.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Abang Pak, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pak sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Ustaz Hendra dan Pak Nova. Semoga Bang Pak sekalian dalam kondisi sehat yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Bang Pak sekalian yang sedang dalam perjalanan menyimak, mendengar kajian Hikmah Pagi kita di pagi hari ini. Satu doa terbaik juga semoga Allah berikan kemudahan, kesehatan, keselamatan dalam perjalanan. Yang Abang Pok pagi-pagi begini juga sudah menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan. Satu doa terbaik, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah apapun dalam hidupnya, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran mengajarkan kepada kita bersama untuk semangat terus ya, untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau kemudian kita ingin bahagia dunia akhirat, tapi tidak ada pedomannya, tidak ada petunjuknya, tidak jarang kemudian kita nyasar, nggak tahu mau ke mana ini kira-kira. Sama seperti kalau kita mau masuk ke dalam sebuah gua, tapi tidak tahu petanya, kadang-kadang kita bingung nyasar. Atau sama-sama kadang-kadang kalau kita mau berkunjung ke suatu tempat, nggak ada petanya, ya nggak ada mapnya, ya kita bingung. Ya. Begitu juga dalam hidup ini. Hidup yang singkatlah kira-kira, antara 60 sampai 70 kata Rasulullah, dan itu harus kita manfaatkan dengan maksimal untuk menjadi pribadi yang dalam istilah Al-Quran selalu yang Rabbana atina fid dunya hasanah, yang bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Atau dalam bahasa sehari-hari, ngapain sih lu bang, kira-kira ngapain sih mpok, gue pengen sukses dan bahagia. Ya, dan itu selalu kita harapkan. Nah, oleh karena itulah tema kita di hari ini adalah pedoman hidup muslim sukses dunia akhirat. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Betul dari Pok Nopa mengatakan sukses dan bahagia itu beda-beda kira-kira ukurannya. Ada orang mengatakan bahagia atau sukses itu ketika dekat dengan keluarga. Ada yang mengatakan sukses dan bahagia itu kalau dapat duit banyak. Ada yang mengatakan sukses dan bahagia itu ya kalau keinginannya terwujud dan berbagai macamnya. Tapi dalam Islam apakah demikian ukuran bahagia itu? Ternyata Rasulullah di dalam surat Qasas, ya, ini boleh buka surat Al-Qasas. Ya, Al-Qasas itu di ayat 77, boleh buka Al-Quran. Ya. Di situ setidaknya ada 4. Ya. Ada 4 pesan Allah untuk Ustaz Hendra, Mpok Nova, dan Mpok para pendengar sekalian. Jadi hidup yang sebentar ini kita dikasih bekal sama Allah. Ya. Ini loh kira-kira tugas lo kira-kira kalau bahasa kita kira-kira. Apa sih? Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataka Allah darul akhirah. Ya. Kata Allah, yang pertama adalah wabtaghi fi ma ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaika wa la tabghi al-fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Setidaknya ada 4 poin pesan Allah di dalam surat Qasas yang kita baca tadi. Yang pertama adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir kehidupan. Oh, jadi itu Masya Allah luar biasa. Sehingga bahasanya apa tadi? وَبَتَغِي فِي مَا أَتَكَ اللَّهَ دَارَ الْآخِرَةِ. Menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir hidup. Allah memerintahkan agar seluruh nikmat yang diberikan dijadikan bekal untuk meraih kebahagiaan akhirat. Punya jabatan kita. Punya jabatan-jabatan ini, ya, bukan sekedar jabatan. Kalau kita manfaatkan, maka dia menjadi bekal akhirat dan dunia kita. Begitu juga punya harta kita, ya. Harta ini akan bermanfaat, ya. Satu tentu mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan. Tapi kalau kemudian kita sedekahkan, kita bantu saudara kita sesama, maka dia akan menjadi bekal akhirat kita. Ya. Apalagi ilmu, ya. Ilmu juga demikian. Ya, ilmu itu membuat kita mudah. Tapi kalau kemudian kita mampu mengajarkan, menjadi jalan kebaikan, penerang bagi banyak orang, ya, maka ilmu ini akan mengantarkan kita untuk kebahagiaan, mencapai akhirat yang bahagia tadi. Apalagi, ya, waktu, ya, yang kita miliki, hendaknya juga diarahkan untuk mencari ridhonya Allah. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, oleh karena itu, kalau ditanya kepada kita bersama, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Maka Rasulullah mengatakan, umru ummati baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Berapa lama kita hidup di akhirat nanti? Tak terhitung, miliaran dan tak terhitung. Nabi Adam, ya, manusia pertama diciptakan Allah sampai hari ini, ya, belum dibangkitkan Allah. Ya. Bayangkan, kita sudah berada di berapa jarak kita dengan Nabi Adam dan Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mencari bekal akhirat ini, ya, sebagai bagian untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan dunia dan maupun di akhirat. Itulah pesan Allah. Wabtaghi, kata Allah, wabtaghi fi ma ataka Allah darul akhirah. Jangan lupa lu cari akhirat, kira-kira kalau bahasa kita sederhananya. Ya, jadi kudu apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya, insya Allah mendatangkan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, ya, dikatakan dalam Al-Quran ini, yaitu adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Ah, ini menarik ini. Tidak melupakan kehidupan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Islam tidak mengajarkan meninggalkan dunia. Seorang muslim tetap bekerja. Seorang muslim tetap berusaha. Seorang muslim harus berbisnis, harus belajar dan membangun keluarga, tetapi semuanya dijadikan jalan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Wah, itu juga, jadi jangan dipisah-pisahkan. Udahlah tat, ya, akhirat ajalah tat, gitu. Ngaji aja tat, ya. Tidak juga demikian. Ya. Jadi dunia jangan dilupakan. Contoh Nabi. Nabi Muhammad itu luar biasa. Umur 12 tahun Rasulullah itu sudah ikut pamannya berdagang sampai ke Syria. Oh, bayangkan anak kecil, anak muda dan kemudian di usia 25 tahun Rasulullah itu kaya luar biasa. Ya. Buktinya apa Ustaz? Ya, mas kawinnya onta yang luar biasa. Ya. Jadi Masya Allah luar biasa Bang Pok para pendengar. Ya. Jadi Rasulullah itu kaya tapi hidupnya sederhana. Siapa lagi Ustaz Hendra? Utsman bin Affan. Siapa yang tak kenal Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi. Ya, kalau ditanya sama Rasulullah, siapa mau sedekah? Saya Rasulullah. Siapa mau wakaf? Saya Rasulullah. Coba bayangkan hampir semua peperangan itu, ya Utsman bin Affan ikut menyumbangkan hartanya. Ya. Tapi saat dia meninggal, hartanya masih dikelola orang lain. Itulah hebatnya Utsman bin Affan. Ya. Buktinya apa, Sendra? Nanti pergi ke Madinah. Sendra beberapa kali ke Madinah. Ya. Nanti ada namanya Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Sendra sudah pernah singgah. Sana. Dan itu nanti dekat Masjid Nabawi itu. Itu bayangkan hasil pengelolaan wakaf itu masuk ke rekening wakaf Utsman bin Affan lalu kemudian dimanfaatkan untuk membantu banyak orang. Betapa hebatnya hidupnya. Ya, saat hidup hartanya bermanfaat, mati dia, hartanya masih bisa bermanfaat. Kira-kira iri nggak kita kira? Ah, mudah-mudahanlah hidup kita kelak seperti itu juga lah. Punya harta yang banyak, dengan harta kita bisa bantu banyak orang. Ya, akhirnya Allah memberikan harta lebih banyak lagi. Dan kemudian insya Allah keberkahan hidup kita akan menjadi keberkahan yang luar biasa. Apalagi Ustaz Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ketika dia berdagang menjadi orang yang paling hebat, paling kaya. Tapi ketika bersedekah, masya Allah luar biasa. Inilah pentingnya kita, ya, jangan lupakan dunia ini. Semangat terus. Pagi-pagi gini sudah semangat bekerja, berusaha, ya, bagi kita yang sehat. Tentu yang sakit tidak ada kewajiban, ya. Tentu bagi kita yang sehat, yang sempurna, ya, semangat terus. Yang sakit kita doakan Allah berikan kekuatan, kesehatan. Nah, untuk para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, saya selalu mengatakan dunia ini harus kita menangkan, tapi akhirat harus kita persiapkan. Oleh karena itu, yang pertama tadi adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir kehidupan kita. Dan yang kedua, tidak melupakan kehidupan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Dan yang ketiga, yaitu adalah wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Berbuat baiklah dalam semua bidang kehidupan secara maksimal. Ya, berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadilah muslim yang bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, ya, dan lingkungan. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Dalam hadis riwayat At-Tabrani. Ya. Kelompok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun sudah berada. Itu artinya apa? Ukuran orang itu hebat, tidak hebat. Sukses, tidak sukses. Bukan banyak apa yang diperolehnya. Ya. Tapi apa yang telah mampu manfaatkan untuk banyak orang dan berbagai macamnya. Kita belajar dari air, ya, air yang mengalir, air yang sehat, dan terus kita belajar bahwa harta yang baik itu adalah harta yang terus berputar, mengalir. Ya. Ya. Jadi masya Allah luar biasa. Wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Berbuat baiklah. Mungkin kita nangis, ya, bersedih ketika melihat beberapa peristiwa akhir-akhir ini, ya, di mana apa yang terjadi, ya, tentu Allah sudah mengajarkan pada kita berbuat baik, jangan berbuat kerusakan, ya. Jadilah orang-orang yang dirindukan, ya, yang dirindukan tentang kebaikan, ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesempatan untuk senantiasa berbuat baik. Tapi menarik bagi saya, ukurannya apa berbuat baik itu? Kama ahsanallah ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Coba bayangkan, tidak pernah kita minta rezeki, dikasih sama Allah rezeki. Tidak pernah kita minta sesuatu, tapi Allah berikan nafas yang luar biasa. Jadi ukurannya tidak perlu menunggu orang lain berbuat baik, baru kita berbuat baik. Kadang-kadang kan, gue kalau dia nggak ngasih gue makanan, nggak mau akhir, kira-kira gitu. Bukan begitu. Jadi, memberi tanpa mengharap kembali. Nah, itulah kemudian yang diajarkan oleh Allah. Kalau kau ingin bahagia dunia akhirat, kuncinya lah wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Itu artinya apa? Orientasi hidup seorang muslim yang baik itu adalah orientasi hidup yang bermanfaat. Yang terakhir yaitu adalah wa la tabghil fasad, kata Allah, wa la tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, menjauhi segala bentuk kerusakan. Jadi dalam menjalankan tiga prinsip di atas yang kita harapkan tadi apa? Tadi yang kita harapkan satu tadi apa? yaitu adalah mengejar akhirat. Yang kedua, jangan lupakan dunia. Yang ketiga tadi apa? Berbuat baik. Nah, dalam melakukan tiga itu, ya, dilarang kita membuat kerusakan. Baik kerusakan fisik, material, sosial, maupun spiritual. Seorang muslim harus menjadi pembawa kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan. Bayangkan luar biasa, di Islam itu diajarkan fikih, bi'ah, lingkungan. Ya, jangan sampai kita dapat untung, orang dapat buntung. Ya. Alam rusak, ya. Kita dapat duitnya. Gak boleh dalam Islam. Ya. Apalagi sesederhana ya, menghilangkan duri tengah jalan saja dianggap sedekah terbaik. Ya. Mengalirkan air ya, yang tersumbat dan berbagai macamnya. Nah, Masya Allah luar biasa. Itu artinya boleh kita menang, tapi jangan sampai orang lain lost. Itu dikenal dengan win-win solution. Ya, sama-sama untung. Sehingga hayy 'alal falah, ayat menuju kemenangan. Ya, sama-sama menang, sama-sama mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, jangan sampai hidup kita yang sebentar di dunia ini, ya, kemudian kita manfaatkan untuk melakukan kerusakan, tapi sebaiknya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, yaitu dengan tidak merusak. Ya, apalagi sekarang merusak itu tidak hanya dengan tangan, tapi dengan jari jemari kita. Mungkin dulu dengan ucapan, sekarang dengan jari jemari kita bisa berdampak ya, jutaan like dan share dan berbagai macamnya. Konten-konten kreator kita. Ya, buatlah sesuatu yang baik. Ya, insya Allah menjadi jariah yang senantiasa akan dikenang selalu. Abang Pop, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Kesimpulannya adalah Al-Quran Surah Qasas ayat 77 ini mengajarkan keseimbangan hidup kepada kita bersama. Berorientasi akhirat. Ya. Dunia penting nih bro. Tapi akhirat harus kudu disiapin. Ya. Bikin rumah di dunia penting gak Ustaz? Penting. Tapi jangan lupa bikin rumah di akhirat. Nah, caranya gimana? Perbanyak amal. Lalu kemudian produktif di dunia. Ya. Lalu kemudian berbuat baik pada sesama. Dan menjauhi segala bentuk kerusakan. Inilah pedoman hidup seorang muslim agar sukses dunia dan bahagia di akhirat. Barakallah, ke pasar pagi membeli kurma.
0: Cakep.
1: Tinggal sebentar membeli delima. Jadikan akhirat tujuan utama. Dunia berkah, surga pun diterima. Barakallah, makasih Pak Nopa dan Abang Pak para pendengar sekalian. Mudah-mudahan pedoman ini menjadi pedoman hidup kita bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Ini kajiannya benar-benar relate banget sama kehidupan kita ya Ustadz ya.
1: Iya nih, hari-hari ini kita resah ya kan.
0: Iya.
1: Melihat beberapa peristiwa yang terjadi, ada anak yang menangis.
0: Betul.
1: Ya kan? Ada ayah yang hilang, ada berbagai macamnya.
0: Betul, ya, ya Allah. Miris banget ya Ustadz ya, kejadian beberapa hari yang lalu, yang mana Ustadz sempat dengar juga ya, yang anaknya.
1: Iya, itu makanya ini kita angkat ini. Di antaranya kita kembali lagi kepada Al-Quran. Allah ngajarin cuma bayangin deh. Berbuat baik kata Allah. Ukurannya apa sih? Bagaimana gue telah berbuat baik sama ente? Kira-kira gitu loh bahasa kita. Gitu.
0: Iya,
1: jadi jangan sampai kemudian kita berbuat kerusakan. Kira-kira.
0: Betul, betul. Ustadz, kita buka pertanyaan ya Ustadz ya. Kita kasih kesempatan buat pendengar kita. Bang Po Nyaba Ben Cangcing yang mau bergabung. Di 0812-112-4928 boleh ke salah satu line telepon kami lagi. Di 0213440798. Untuk WhatsApp sudah ada yang masuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Saya Eko, posisi saya saat ini lagi di Depok. Pertanyaannya, ketika kita bersedekah ke sebuah instansi atau perorangan, tetapi setiap saat kita bisa melihat hasil sedekah infak zakat kita. Bagaimana caranya menjaga hati ini biar tidak ria terhadap manfaat harta yang kita berikan tersebut, walaupun kita yakin semua itu dari Allah. Terima kasih Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Eko ya, sehat selalu bersama keluarga ya. Amin. Makasih. Semangat terus ya bersedekah. Karena sedekah bahagia itu selalu saya sudah sampaikan, bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan. Ya. Dapat duit banyak belum tentu bahagia, Pak Nopa. Jadi bahagia itu kapan, Ustaz Hendra? Pada saat kita mampu berbagi. Ya Allah, dari harta gue aku bisa mampu berbagi, ya Allah. Ya Alhamdulillah, ya Allah. Bisa orang makan, bisa orang bayar SPP anak dan berbagai macamnya. Di situ kebahagiaan sebenarnya. Bukan pada saat ngumpulin. Banyak orang ngumpulin duit, tapi nggak bahagia hatinya, Bang. Nggak bahagia hatinya. Nah, jadi oleh karena itu. Nah, terus lanjutkan itu, ya kita sudah tahu kemana harta uang sedekah zakat itu. Nah, yang menarik pertanyaan Bang Eko ini adalah, gimana caranya Ustaz menjaga hati ini? Karena setan itu kan, yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Iya,
1: kata setan, lu cakep bang, lu keren bang. Karena sedekah lu tuh bang, mesti jadi keren bang.
0: Iya.
1: Nah, di situ lakukan konsep 2L, Bang Eko. Apa 2L? 2L itu apa, Ustaz Endra? Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan.
0: Okay.
1: Nah, dua itu aja. Kenapa Ustaz Endra? Ikhlas itu dilihat tidak dilihat manusia, Allah pasti lihat. Dibalas tidak dibalas manusia, Allah pasti balas. Nah, itulah. Memberi satu, ya, mengharap dapat dua, satu bagi dua berapa? Setengah, kan? Ya, memberi satu, mengharap satu, ya. Ya, balik modal. Aku memberi satu, tak mengharap apa-apa, berapa? Unlimited, kan? Tak terhingga.
0: Iya.
1: Jadi mana? Jangan berharap sesuatu. Memberi itu bagian pada wujud syukur kita kepada Allah. Semangat terus, Mas Eko. Berkah.
0: Masya Allah, luar biasa. Berarti 2L-nya bukan lemah lesu ya, Ustadz ya?
1: Lakukan, lupakan.
0: Lakukan,
1: jadi jangan ingat-ingat lagi.
0: Iya, benar-benar ya. Oke, baik. Ini ada Pak Rahmat di Jakarta Barat, Ustadz. Ustadz, saya percaya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa ya, Ustadz ya? Kadang-kadang kita merasa kok rezeki saya nggak ada gitu loh. Masih ada aja perasaan-perasaan seperti itu hadir setiap hari di dalam hati saya. Gimana itu, Ustadz?
1: Ya, rezeki itu tak tertukar, ya. Rezeki itu sudah diatur, ya, sudah tertakar dan tidak tertukar.
0: Mm-mm.
1: Apa tadi? Rezeki itu sudah tertakar
0: dan tidak tertukar.
1: Tahu takaran ya, takaran kilo,
0: ya.
1: Dan tidak tertukar.
0: Ya,
1: nah, itu yang kita yakini, Pak Eko.
0: Uh-uh.
1: Ustaz yakin enggak? Saya yakin, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an pun Allah sudah mengatakan sesungguhnya Allah yabsutur rizqa. Allah yang membatasi, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Kalau gitu, kita itu mati-matiannya kepada manusianya, pada Allahnya. Kadang-kadang kita sibuk melobi manusia sampai lupa melobi Allah.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, harus kita pahami dulu nih, kita itu penerima rezeki atau pemberi rezeki? Kita penerima rezeki. Yeah. Kita itu pemakan rezeki atau pengatur rezeki? Pemakan rezeki. Kalau gitu, kita ini memantaskan diri kepada siapa? Kepada pemberi rezeki atau kepada pemakan rezeki? Ini yang kadang-kadang lupa. Jadi yang bisa melapangkan dan menyempitkan itu hanya Allah.
0: Yeah.
1: Yeah. Jadi sehebat-hebat apapun, ya, kita bekerja, kalau Allah mengatakan nggak dapat, ya enggak. Ya, jadi yang bikin kita nikmat itu sederhana sih, Pak Rahmat ya. Dan abang pok para pendengar sekalian, jangan bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain.
0: Yeah.
1: Jangan bandingkan nikmat kita dengan nikmatnya orang lain.
0: Betul.
1: Ketika kita membandingkan nikmat yang Allah berikan pada kita dengan nikmat orang lain, disitulah kemudian kita merasa tidak bersyukur kepada Allah. Rumah kita akan terasa sempit pada saat kita membandingkan dengan rumah orang lain.
0: Yeah.
1: Rezeki kita terasa sempit pada saat kita membandingkan dengan rezekinya orang lain.
0: Okay.
1: Jadi ucapkan Alhamdulillah. Istri kita juga begitu, Mpok. Istri kita terasa gak apa-apa ketika kita bandingkan dengan istri orang lain. Suami kita juga begitu.
0: Iya, benar,
1: ya, suami kita terasa gak apa-apa ketika kita membandingkan dengan orang lain. Anak kita juga demikian.
0: Iya,
1: oleh karena itu, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita.
0: Iya.
1: Insya Allah di situ pintu rezeki akan terbuka lebih luas lagi.
0: Amin,
1: semangat
0: ya
1: terus, Pak Rahmat, dan Mpok sekalian.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini Ibu Ani di Depok, kita dengarkan voice note-nya ya, Ustadz ya.
2: Assalamualaikum, Bang Ade, Pak Ustaz. Saya mau nanya nih, kita sudah berbuat baik dengan seseorang, namun balasannya nggak baik ke keluarga kita, gimana tuh Pak Ustaz hukumnya? Sedangkan kesulitan dia, kita bantu, apapun kita bantu. Tapi setelah kita baik sama dia, malah dia berbalik. Apa namanya? Berbalik tidak baik sama kita. Segala blender aku diambil, Pak Ustadz. Masalah utang yang gak bayar sampai saat ini. saya udah cukup nanti, tapi mereka nggak kembalikan juga uang saya. Sampai saya bilang, yaudah, saya tunggu aja di akhirat. Makasih, Pak Ustaz.
3: Luar biasa.
0: Iya, oke. Itu gimana tuh, Ustaz?
1: Bu Ani ya, pendengar setia kita ya.
0: Iya,
1: waalaikumsalam, Bu Ani. Sehat selalu bersama keluarga ya. Ustaz, kalau ada kita berbuat baik, lalu kemudian orang tidak berbuat baik sama kita, ya sudah. Ingat tadi, pesan Sandra apa tadi? Dilihat, tidak dilihat sama manusia, Allah pasti lihat.
0: Ya.
1: Dibalas, tidak dibalas sama manusia, Allah pasti balas.
0: Uh-uh.
1: Ya Allah, gue sudah kasih dia bakwan, dia kasih gue makanan, dia nggak ngasih-ngasih ya. Nggak balas-balasin. Sudah, ingat. Allah balas, Allah lihat. Ya. Kenapa? Karena Allah yang ngatur rezekinya. Allah yang bagi-bagi rezekinya. Sebagai manusia ya wajar. Sebagaimana pertanyaan Pak Rahmat tadi kan. Ya wajar. Karena setan selalu godain kita. Ya lu dikit bang. Ya lu pok dikit bang. Gitu kira-kira gitu kan.
0: Iya benar.
1: Itu setan. Setan itu menggoda kita biar apa? Biar kita gak bersyukur. Biar kita gak sabaran. Dan berbagai macamnya. Sedangkan Allah mengajarkan pada kita. Kalau ente bersyukur ditambah. Kalau ente gak syukur, dikurangin.
0: Uh-uh.
1: Nah itu kan, la'azidannakum. Sederhana kan?
0: Yeah.
1: Kira-kira kita pilih mana nih? La'in sakartum, kalau ente syukur, kata Allah, gua tambah. Lawannya tambah apa, Mpok? Dikurangin.
0: Dikurang.
1: Yeah. Lu pilih mana kira-kira nih kan gitu? Mau ditambah apa mau dikurangin? Lalu berbuat baik itu, sebagaimana tadi itu menarik bagi saya. Wa ahsin, kata Allah, lu berbuat baik, jangan pilih-pilih.
0: Betul.
1: Jadi kan, lu gak tahu pintu mana kira-kira yang ngasih lu keberkahan. Uh-uh. Atau kira-kira berbagai macamnya. Boleh jadi orang yang kita anggap ini tidak apa, biasa-biasa. Oh, boleh jadi di situ Allah membuka pintu rezeki kita. Jadi semangatlah terus. Jalan hidup kita, cerita hidup kita akan berbeda-beda. Ya. Dan insya Allah teruslah berbuat baik. Insya Allah cerita hidup kita menjadi cerita yang terbaik dalam hidup dunia ini kira-kira.
0: Baik.
1: Semangat terus. Terima kasih, Pak Ani.
0: Ya. Ini pertanyaan terakhir dari Kong Dani yang ada di Kemayoran Gunung Sahari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Ponopa, di usia yang hampir 78 tahun ini, bila Allah izinkan saya tidak lagi usaha atau kerja, cuma berusaha mengelola pensiun dengan hati-hati dan tetap berusaha berbuat kebaikan. Apakah kondisi ini bertentangan dengan ajaran Islam? Terima kasih Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kong Dani. Alhamdulillah ya Allah, 78 tahun Kong Dani.
0: Iya.
1: Ya Allah, luar biasa.
0: Allah,
1: makasih
0: luar biasa.
1: Kong Dani. Jadi dari Kong Dani luar biasa, ini pendengar setia kita ya. Jadi luar biasa, sehat selalu ya Kong Dani dan Abang Pok, para pendengar yang lainnya. Apa salah Senda kalau saya punya konsep hidup begitu menikmati? Tidak salah Kong Dani.
0: Mm-mm.
1: Ya. Dan luar biasa Kong Dani masih tetap punya semangat, visi hidup yang luar biasa. Bermanfaat sambil mengelola hasil pensiun dan berbagai macamnya, ya. Dan itu masya Allah luar biasa. Itu sudah satu nikmat yang luar biasa. Jadi tetap semangatlah terus Kong Dani. Kita doakan Kong Dani dan Abang Pok yang lain juga, ya. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat terus, ya. Dan tentu misi kita apa? Ya, sebagaimana tadi empat tadi kan, akhiratnya dapat, dunianya dapat, berbuat baiknya dapat. Yang ketiga keempat, gua tidak melakukan kerusakan. Itu empat itu cakep banget. Semangatlah terus Kong Dani. Mudah-mudahan ini menjadi mimpi besar kita dan keluarga kita bersama.
0: Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, ini udah di menit 51 Ustadz. Sebagai penutup, sebagai poin-poin yang ingin ditekankan untuk pendengar kita seperti apa Ustadz? Silakan.
1: Baik Pak Nopa, Bang Pak, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Jadi kalau ditanyakan hendak kemana kita hidup ini kira-kira, kadang-kadang nggak tahu, Pok, nggak tahu mau kemana sih lu kira-kira.
0: Mm-hmm.
1: Apa sih tujuan hidup lu? Nggak tahu.
0: Yeah.
1: Nah kalau masih ragu-ragu apa tujuan hidup kita, hendak kemana kita, maka kajian kita pagi ini meyakinkan kembali bahwa hidup kita ini punya empat tujuan tadi. Yang pertama, carilah akhirat.
0: Yeah.
1: Karena ending cerita semuanya adalah akhirat. Ya. Yang kedua, ya, pertanyaan saya yang pertama di akhirat, pertanyaan saya sederhana, kalau kita mati hari ini, kira-kira apa yang bisa melapangkan kuburan kita? Apa yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah? Nah, itulah kira-kira renungkan. Oleh karena itu betapa pentingnya akhirat, ya. Yang kedua, yaitu carilah dunia. untuk bisa bersedekah lebih baik, berzakat lebih baik, banyak bantu orang, maka kita berharap punya harta yang banyak. Dan oleh karena itu, dunia ini harus menangkan, tapi akhirat harus dipersiapkan. Yang ketiga, teruslah berbuat kebaik. Umur hidup ini terlalu singkat kalau kita habiskan tanpa manfaat. Ya, jangan sampai kita hanya dikenang orang lahir di negeri ini, meninggal di negeri ini. Alangkah indahnya kita lahir di negeri ini, meninggal di negeri ini, tapi umur hidup kita penuh manfaat yang selalu dikenang sebagaimana para pejuang-pejuang kita terdahulu. Yang keempat, jangan berbuat kerusakan. Ya, Allah telah menciptakan hidup kita dengan baik. Allah telah menciptakan alam ini dengan baik. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan. Dan mudah-mudahan dengan empat itu, itulah mimpi besar kita. Dan insya Allah kapanpun kematian datang kepada kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Angkat tangan kita secara berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini Allah kabulkan. Dan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang kita berdoa juga pada saudara kita yang kemarin terjadi ya, sangat viral di kita. Seorang anak ditinggalkan oleh ayahnya menangis. Saya tidak bisa membayangkan betapa sedihnya anak itu. Dan dialah anak kita, ponakan kita, saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah jaga, Allah titipkan rezeki yang banyak. Dan yang meninggal insyaAllah, Allah berikan husnul khatimah. Yang kemudian yang melakukan tindakan tidak baik, kerusakan tadi, Allah berikan petunjuk dan hidayah yang lebih baik. Dan itu kita semua mengecam ya. Tapi tentu mudah-mudahan Allah berikan hidayah terbaik. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Allahumma gfir lana zunubana wali walidina warhamakama rabbina saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Rab. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tak kami sengaja, ya Rab. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rab. Ya Allah, Allahumma gfir lajami'il muslimina wal musliman. Al-ahya' minhum wal amwad. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal kematian menghampiri kami. Kesempatan untuk bisa bertobat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kapan, ya Allah. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, ya Allah. Sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Allahumma ya Rab, ya Razzaq, ya Ghani, ya Al-Mughni. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi rezeki, ya Allah. Engkau yang maha kaya, ya Allah. Engkau yang maha pemberi kekayaan, ya Rab. Bimbing kami, ya Rab, dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal. Dengan cara yang jujur, ya Rab. Dengan cara yang Kau ridho, ya Rab. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga kami, ya Rab. Allahumma qfina bihalalika an haramika, ya Allah. Cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga, ya Rab. Jauhkan kami dari makan sesuatu yang Kau haramkan, ya Rab. Wa aghnina bifadlika amman siwaka, ya Allah. Hanya kepada Engkau, ya Rab, kami berharap, ya Rab. Bukan selain Engkau, ya Rab. Kayakan kami, ya Rab. Hanya berharap kepada Engkau, ya Rab. Warzuqna ya Rabb wa anta khairur raziqin.
0: Amin Allah.
1: Berikan kami rezeki. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini ya Rabb, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Izinkan kami, Rab. Panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rab. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rab. Allahumma, ya Rab, jadikanlah negeri kami Indonesia, ya Rab. Negeri di mana kami dilahirkan. Negeri di mana kami akan dimatikan. Negeri di mana kami mencari kehidupan bersama keluarga, ya Rab. Jadikanlah negeri ini negeri yang balda. Taibah wa rabbun ghafur. Di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rab. Sayang pada kami rakyatnya, ya Rab. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini, Rab.
0: Amin ya Allah.
1: Allahumma ya Rab, jika kami meninggal ya Rab, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rab, berikan kami kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang telah kami peroleh di hari ini ya Rab, menjadi pesan dari Allah melalui surat Al-Qasas 77 ini ya Rab. Mudahkan kami ya Rab. Allahumma ya Rab, siapapun di antara kami, ayah mak kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami yang lagi sakit, ya Rab. Berikan kesembuhan, ya Rab. Engkau sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rab. Siapapun di antara kami yang lagi berhutang di hari ini, ya Rab. Ingin melunasi hutangnya, ya Rab. ingin memenuhi hajat-hajat baiknya Rabb. Mudahkan ya Rabb, mudahkan ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami ya Rabb lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini ya Rabb. Berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya ya Rabb.
0: Amin.
1: Rabbana hatimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fi dunia sana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Burung merpati ya
1: terbang ke awan.
0: Cakep.
1: Hinggap sebentar di dahan jati.
0: Cakep.
1: Jadikan akhirat tujuan kehidupan. Dunia diraih, surga menanti.
0: Amin ya
1: Allah. Cahaya fajar menyinari bumi.
0: Cakep.
1: Burung berkicau menyambut mentari.
0: Luar biasa.
1: Mari beramal sepenuh hati. Sukses dunia, bahagia hingga akhirat nanti.
0: Masya
1: bersama
0: Allah.
1: Bersama Ponova dan Ustadz Hendra. Radio RRI Pro 4 Jakarta.
0: Masya Allah. Baik. Ustadz Hendra, terima kasih banyak Ustadz. Selamat
1: sama-sama,
0: kembali
1: kok.
0: Melanjutkan aktivitasnya.
1: Sama-sama,
0: sehat selalu berkat. Dan dilancarkan amin, untuk hari amin, ini. Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Sekali lagi terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po nyapa bencangcing, demikian tadi Ikmah Pagi untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026 bersama Al-Ustadz Dr. Hendra Khalid MA, pedoman hidup muslim, sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ingat tujuan kita yang utama adalah akhirat ya, bukan dunia, kata Ustadz. Itu poin penting yang paling saya ingat, yang paling saya catat Abang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita Abang Po di pagi hari ini Abang Po ya. Aye bakal terus temenin Abang Po hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin meresmikan lapangan badminton di kantor kecamatan Cipayung pada Senin kemarin. Dalam kesepakatan yang sama, Munjirin juga melakukan peletakan batu pertama renovasi Musola Nurul Ibad sebagai hasil kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan para pengusaha. Menurut Munjirin, renovasi Musola diharapkan dapat memberikan kenyamanan beribadah sekaligus menjadi sarana syiar agama bagi masyarakat. Sementara itu, di lapangan badminton diharapkan mendorong aparatur sipil negara di Kecamatan Cipayung untuk lebih rutin berolahraga agar tetap sehat dan bugar.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Pop. Pemerintah Kota Kediri kembali menggelar profesi Manusuk Sima di kawasan Tirtoyoso dalam rangka hari jadi Kota Kediri ke-1147. Kemarin Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan pemindahan lokasi dilakukan untuk mengenalkan kembali sejarah Kota Kediri sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat. Sementara itu Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Agus Widiatmoko menilai Manusuk Sima ada adalah atraksi budaya berbasis prasasti yang berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya. Program ini diharapkan bisa melestarikan warisan budaya sekaligus meningkatkan pariwisata Kota Kediri. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Jakarta. Selamat pagi Abang Po. Balik lagi bareng Ayem Pono Pakalista di Kabar Jakarta. Kabarnya gimana Bang Po? Adakah baik-baik saja hari ini atau kurang baik-baik saja? Tapi harapannya sih ya, kita semua pada baik-baik saja. Kan hidup ini pilihan ya Bang Po ya. Yang memilih dan yang menentukan itu adalah kita sendiri. Kalau kita ingin hidup kita baik-baik saja, nyok kita bawa ke hal-hal yang baik. Kalau kita ingin hidup kita tidak baik-baik saja, tinggal kita mau bawa kemana. Mau dibawa kemana hubungan kita. Asik, asik, asik, just. Itu kan bukan lagu dangdut Po Nopa. Ya gak apa-apa lah ya, kita dangdutin pagi-pagi biar semangat. Selamat pagi semuanya yang hari ini masih tetap bekerja karena masih hari Selasa Mpo Nopa, 28 Juli 2026. Wah, udah tanggal tua ini, udah tanggal 28. 3 hari lagi ya Bang Po, yang ngapain Mpo Nopa gajian. Ya karena 31 Juli sekarang ya. Sekarang itu sampai tanggal 31 Juli. Nah Bang Po, hari ini Mpo Nopa mau kepoin Abang Po ya. Karena ini sudah tanggal 28 Abang Po. Biasanya ini sudah masuk tanggal-tanggal tua kata orang ya. Tanggal-tanggal di mana kita bukan melarak lirik orang-orang ganteng lagi. Aji, itu siapa? Ponova kali? Enggak, bukan ngelirik yang sugar-sugar lagi. Malah kita sering ngelirik isi dompet, ya enggak sih? Enggak, Po. Sekarang tuh bukan isi dompet yang dilirik tuh. Apa? Saldo barangkali ya. Ya udahlah, mau saldo kayak mau apa nih Bang Po ya. Nah Bang Po, hari ini ayo pengen kepo, ayo pengen tanya. Kita berandai-andai nih Abang Po. Kalau hari ini Abang Po ya, kalau dompet bisa ngomong, asik, dia jujur tak akan bohong. Kalau misalnya hari ini dompetnya Abang Po bisa ngomong, kira-kira dia bilang apa ya Bang Po? Kasih tahu Mpo Nopa Bang Po ya. Di WhatsApp-nya di 0812-1124-928 atau di teleponnya di 021-355-04510. Mpo Nopa mau bongkar nih, isi dompet Abang Po saat ini ada berapa rupiah? Kepo. Ah, kalau Mpo Nopa Pak, berapa ya isinya? Wih, masih jutaan dong. Iya, yeah, masih jutaan. Ya banyak donatur soalnya. Bendahara, bendahara. Oh iya benar ya. Bendahara kelas, maklum ya kan. Nah, ayo mau tanya nih sama Bang Po, kita berandai-andai. Coba bayangkan Abang Po, kalau hari ini Abang Po ya, dompet yang kita bawa-bawa itu bisa bicara, kira-kira dia mau bilang apa Bang Po kepada pemiliknya? Kalau dompet bisa bicara, dia bilang apa? Mungkin ada yang bilang, aduh tolong dong jangan dibuka. Ampun dong, jangan dong. Atau mungkin ada yang bilang, tolong dong jangan jajan terus, saya butuh istirahat. Ada juga, terima kasih ya masih sempat disisakan buat tabungan. Ada mungkin yang juga bilang, atau barangkali berteriak, saya kangen ditemani lembaran baru. Kasih tahu Mpo Nopa di 0812-1124-928. Setelah yang ini ye.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,84 suara budaya Jakarta. Nah, kira-kira kalau dompetnya bisa ngomong, dia ngomong apa Bang Po? Mau bilang apa sama Bang Po ya? Di 0812-1124-928, di 021-3504-510. Assalamualaikum, selamat pagi Jakarta.
2: Waalaikumsalam, apa kabarnya begini nih, selamat pagi Jakarta, Mpo Nova, apa kabar, sehat, Masya Allah, Alhamdulillah,
1: Masya Allah. Tapi jangan kepedean dong, jangan kepedean, ayo kagak nanya kabar.
2: Bukan, bukan kepedean, ya pede Pak itu tuh yang buat dimakan itu.
1: Apa itu?
2: Apa yang beli yang pede mau dimakan?
1: Apa yang mau dimakan apa tuh? Pedes apa? Apa yang mau dimakan? Jangan kepedean aja kan. Oh, lah kok pede?
2: Ya pede kan.
1: Dari mana pedenya?
2: Ya pede aja, dia mau udah pede aja mau dibikin apa sih gitu, terserah gua katanya. mau bikin tempe, mau dibikin iya, apa, bener, mau bener. Bikin susu,
1: iya,
2: pede bener. Aja kan.
1: Iya benar. Tuh mestinya
2: sehat kudu, apa ya?
1: Alhamdulillah, kudu Bang Hasan tuh kayak kedele gitu, bermanfaat buat orang lain.
2: Amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke dah, gimana Bogor pagi ini?
2: Pagi ini, kalau pagi mah ini nyetep banget. Nyetep banget ini, cuma ini udara dinginnya. Kalau pagi mah dari jam 10 mah udah mulai dingin. Siangnya ngejetrak banget, meletrak.
1: Oh Allah, siangnya ngejetrak. Iya. Akhir-akhir ini kayaknya beberapa hari ini kalau malam dinginnya nusuk banget ya Bang ya?
2: Iya, kalau pagi nyetep banget.
1: Iya bener.
2: Nyetep banget. Jam 10 udah mulai, hawa dinginnya udah mulai naik.
1: Iya benar. Iya dah.
2: Ada ayah biasanya rada begadang sampai jam 12 ya. Enggak sanggup ini.
1: Kenapa? Karena dinginnya.
2: Iya.
1: Oh, iya. Jadi,
2: aneh kan biasa nongkrong di warung tuh, di warung teman itu yang sebetulnya warung ya. Apa sih yang sembako gitu.
1: Iya, sampai jam 12 sampai jam 1 tuh nongkrong. Atau bisa-bisa sampai pagi tuh gitu ya kalau dibikinin
2: emang,
1: kopi
2: benar,
1: sama bininya.
2: Abiniannya mah cuek aja.
1: Abiniannya mah cuek aja. Ada
2: pulang subuh juga cuek banget dia mah.
1: Oh, enggak ditanyain. Ya enggak ada gunanya sih.
2: Kalau kalau enggak ada gunanya pancing jadi suami kali ya.
1: Bang Hasan, ini yang mau tanya nih Bang Hasan, ini udah tanggal 28 ya. Ini kan akhir bulan ya. Apa itu?
2: Yang lama masih tanggal 28.
1: Iya, 3 hari lagi. Nah kira-kira Bang Hasan, kalau misalnya dompet Bang Hasan bisa ngomong hari ini, kira-kira dia ngomong apa ya sama Bang Hasan ya?
2: Isiin dong, oh, isiin gitu. Dong. Balik gitu kalau bisa mau isiin dong. Iya gitu.
1: Tapi jujur, lama tapi jujur
2: kosong,
1: nih.
2: Lama kosong.
1: Iya tapi jujur nih, hari ini isi dompet berapa? Isi dompet ya, bukan isi saldo ya. Ayo.
2: Po.
1: Iya. Yeah.
2: Ayo matur selama, Po. Kalau duit mah gak pernah taruh di dompet, dompet isinya. Kartu kereta, kartu BPJS.
1: Enggak pernah ada uang cash.
2: Kartu KTP.
1: Masa iya?
2: Enggak ada saya, uangnya jadi uangnya taruhnya itu aja di kantong atau di ya salah satu tertentu lah, enggak di dompet. Jadi dompet mah khusus buat kartu surat-surat aja.
1: Oh, dompet KTP, buat kartu-kartu aja. Oh, berarti dompetnya kosong dong.
2: Kosong.
1: Oh iya udah.
2: Ada juga tetap aja kosong. Gitu. Jadi nggak harus di dompet gitu.
1: Oh jadi uangnya nggak pernah taruh di dompet.
2: Iya.
1: Berarti dompetnya kosong dong ya.
2: Kosong terus, emang ada yang bisa diisi juga. Isiin dong, isiin dong.
1: Oke dah kalau gitu. Oh ya udahlah ya. Berarti nggak perlu dengerin suara hati dompet dong kalau Bang Hasan ya. Karena dompetnya,
2: iya, kalau saya
1: dompetnya dari hari ke hari kosong-kosong doang gitu kan ya.
2: Iya.
1: Jadi nggak pedulilah apa yang dikatain, apa yang mau diomongin sama dompet gitu ya. EGP emang
2: gitu,
1: lu sape gitu
2: bodo
1: kan?
2: Amat gitu.
1: Bodo amat kan lu nggak pernah gua numpangin duit gue di amal lu gitu kan ya?
2: Iya, ayo mah gitu. Tapi kalau nggak, kalau yang lain mah nggak tahu, kalau abang po yang lain mah gitu.
1: Iya dah, kalau kalau Bang Hasan mah nggak peduli gitu ya, dia mau ngomong
2: nggak
1: apa.
2: Peduli dah, ada isinya nggak di sini, bodo amat, dompetnya diem.
1: Iya, suka-suka lu lah gitu ya. Nggak pernah nangis dia ya, karena udah terbiasa kosong ya bang ya.
2: Iya udah biasa kosong.
1: Iya
2: gitu.
1: Benar. Padahal juga di mana-mana juga kosong ya bang ya.
2: Iya kosong, kosong.
1: Wah. Oke deh bang.
2: Bisa
1: deh.
2: Iya. Orang dapat istilah dapat langsung malam dulu diserbu mau bocah paginya.
1: Iya tapi kan tadi tuh kata Ustadz, bagaimanapun kita tetap bersyukur ya bang ya.
2: Tetap bersyukur.
1: Iya. Ukuran kebahagiaan orang, ukuran kesuksesan orang itu bukan dari dompetnya bang.
2: Nah betul.
1: Nah gitu dong. Oke deh Bang Hasan, terima kasih banyak.
2: Oke Ponopa, terima kasih. Selamat pagi, alhamdulillah baru dengar suara Ponopa lagi nih. Masa berapa
1: iya?
2: Hari ya kita ya.
1: Ah masa bener? Iya. Ah masa
2: betul.
1: Iya.
2: Betul betul. Udah berapa tahun ya Ponopa masa Allah.
1: Ais,
2: berapa sih
1: Allah.
2: Sehat lah gitu.
1: Ya,
2: sehat
1: amin lah. Doa yang ibu, sama Bang Hasan.
2: Bang Pol lagi. Oke Ponopa ya, sama tugas ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kayak Bang Hasan tuh, dompet walaupun kosong yang penting semangat gak kosong gitu ya. Di 0213504510 atau di WhatsAppnya kita 0812-1124-928. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah.
3: Sehat-sehat, Po.
1: Alhamdulillah. Ini orang yang dompetnya enggak pernah kosong nih. Alhamdulillah, Kong Dani sehat. Sehat ya, Kong?
3: Sehat-sehat. Sehat lansia.
1: Emang beda sehat lansia sama sehat yang enggak lansia gitu. Ada juga orang yang masih muda selalu enggak sehat terus. Beda ya Kong ya. Lagi di mana nih Kong? Lagi di rumah atau lagi di luar?
3: Enggak di rumah terus gitu.
1: Enggak di rumah terus. Gimana nih maksudnya nih? Enggak di rumah terus. Maksudnya enggak di rumah terus apa di rumah terus?
3: Di luar, di rumah terus.
1: Oh, enggak di rumah di luar, terus.
3: Keluar-luar.
1: Oh, enggak keluar-keluar. Di rumah aja nih.
3: Di rumah aja deh.
1: Yakin mau di rumah aja enggak mau keluar?
3: Iya. Iya ngejogrok aja, soalnya ada yang itu ada harus piket, ada yang lagi ngorek-ngorek itu kursi lama dikorek-korek. Jadi,
1: oh, apa tuh kursi lama?
3: Ditur.
1: Oh gitu.
3: Ya, daripada dibuang, kebetulan ada kursi. Anak-anak bilang buang aja pak.
1: Oh.
3: Terus mikir dulu pengen beli ini kok mikirnya lama.
1: Oh.
3: Gitu. Terus bisa dapat lama. Kota tuh sekarang suruh dibuang anak-anak enak aja.
1: Terus mau di ini kursinya direnov.
3: Di permak.
1: Iya
3: di permak diganti pakai papan senderannya kiri kanan sama bawahnya.
1: Idi.
3: Tapi kerangkanya tetap lama.
1: Tetap kursi lama gitu. Ya Kong ye. Iya iya iya. Iya benar-benar. Banyak kenangan di sana ya Kong ye.
3: Iya, mereka kan belum tahu.
1: Iya, benar.
3: Kita kan pernah muda, pernah tua.
1: Iya, benar. Kalau mereka muda aja, belum tua gitu ya, Kong ya. Iya, benar-benar benar.
3: Ada juga yang mulai tua gitu, 1-2 udah mulai tua juga anak-anak.
1: Iya, oh jadi
3: 50 kan udah mulai tua.
1: Heeh, benar. Enggak juga lah, Kong.
3: Kan belum lansia, belum tahu gimana mikirnya orang lansia gitu.
1: Iya betul betul betul betul. Cuma kan usia tidak menentukan seseorang tua atau enggaknya toh, Kong.
3: Iya betul
1: iya. Ya udah kita tinggalkan lansia-lansianya dulu. Emang dompet lansia sama dompet orang-orang sekarang tuh beda, Kong?
3: Kong? Kalau muda dompetnya isi duit.
1: Oh,
3: kalau udah tua kartu doang.
1: Kartu antrian meropa. Ya enggak lah.
3: Kartu pensiun, kartu KTP.
1: Ah, masa? Yang benar, Kong.
3: Terus kartu ATM.
1: Sama dong sama Bang Hasan isinya cuma kartu doang, kagak ada isinya.
3: Uangnya enggak di situ, uangnya di kantong kiri, kantong kanan, kantong atas gitu.
1: Oh, aki-aki begitu ya semuanya rata-rata ya. Uangnya enggak di dompet ya. Oh, gitu ya. Aneh ya. Uang enggak ada di dompet ya.
3: kalau kalau kalau bukan dompet isinya kosong, mau diambil apa aja.
1: Oh, ya berarti nggak perlu berandai-andai dong. Seandainya dompetnya Kong Dani bisa ngomong, dia bilang apa? Kagak ngomong apa-apa gitu ya? Udah biasa kosong ya?
3: Paling ngomong ayam tentrem aja begini.
1: Iya benar-benar. Udahlah Dani, nggak usah lu pikirin gitu kan ya. Paling gitu ya. Nggak usah lu pikirin omongan orang gitu kan.
3: Mau pergi ke mana? Telepon jalan, pakai mau pakai apa? Pakai Gojek, mau pakai Grab Car.
1: Iya benar-benar. Gitu, gua mah nggak usah lu pikir gitu ya. Lu mau kemana aja. Toh gua juga tetap kosong, nggak ada temennya gitu kan ya. Nggak kayak orang-orang mah gua katanya. Orang mah dompetnya tebal, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Gua katanya. Ya paling dia ngomong gitu ya Kong ya.
3: Iya bener.
1: Iya paling dia ngomong gitu kalau dia bisa ngomong sama Kong Dani. Udahlah katanya kan, kalau bisa gue mati-mati aja nih katanya. Eh bener. Ya bener dong, gue kagak ada fungsinya sama lu katanya. Iya. Ya dompet fungsinya buat apa? Kalau dompet isinya utamanya buat apa? Buat naruh duit kan Kong, bukan buat naruh kartu kan? Iya itu kan fungsi utamanya. Fungsi utama orang beli dompet buat fungsi apa? Iya.
3: Dulu zaman muda isinya iya buat uang.
1: Buat uang. Kartu saja. Nah, terus buat apa gua lu beli kata kagak ada gunanya juga katanya kan. Oke dah. Oh, berarti Kong Nani ame ya sama Bang Hasan ya. Dompet kagak ada isinya gitu ya.
3: Serupa tapi nggak sama.
1: Oh serupa sapi setan. Iya iya. Oh benar. Iya benar. Karena Kong Dani dulu hidupnya di zaman yang masih rame itunya ya Kong ya, CV dua jarinya gitu ya. Iya nggak sih? Iya kan Kong Dani dulu zaman masih rame CV dua jari tuh gitu kan ya. Orang main-main ambil-ambil dompet. Nah, ambil tuh dompet gue yang isinya cuma kartu doang, kertas-kertas doang gitu kan ya.
3: Itu dia. Sekalinya dompetnya ketinggalan di taksi, bingung semuanya.
1: Ya udahlah kalau gitu. Percuma dah ayo nanya sama Kong Dani gitu ya, dompetnya juga gak bakal mau ngomong.
3: Tanggal 1 sampai tanggal 31 lagi sama aja.
1: Paling kalau dia ngomong kedua ke ayah nih, Ponopa gak usah nanya gitu, lu capek ntar nanya gitu. Gue juga gak berarti apa-apa buat dia gitu kan ya.
3: Tanggal 1, mau tanggal 30, iya. Mau tanggal 31,
1: iya, sama iya, aja. Kasian juga sih Kong ayah ngeliatnya gitu kan ya. Dompet kagak ada guna iya, gitu kan ya.
3: Makanya dompetnya sering ganti-ganti.
1: Widih, dompetnya sering ganti-ganti.
3: Dompet
1: bekas
3: cucu, dompet perempuan. Oh bisa buat naruh kartu nih. Naruh kartu semua. Cucu, dompetnya yang Kong pake.
1: Ayo Allah.
3: Kartu apa? Ya kartu ini, kartu ini.
1: Oh, yang penting jangan dompet Barbie ya Kong. Pas giliran dibuka nanti diangkot di ini transportasi umum kan kasihan. Ini bapak-bapak gitu kan ye. Kasihan orang berpikir keras Kong ngelihat Kong Dani buka dompet Barbie ya enggak? Oke dah. Kong Dani sehat-sehat ya. Oke, makasih Kong.
3: Selamat sama keluarga, iya. Sehat-sehat ya, Pol.
1: Salam buat dompetnya ya, Kong ya.
3: Terima kasih, Pol.
1: Iya, iya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kong Dani di Gunung Sahari, capek-capek ayah nanya gitu ya. Dompetnya cuma bilang, "Ayah kagak ada gunanya, Mpo. Enggak usah nanya." Oke, dah satu penelpon lagi. Halo, dangdutnya astagfirullahalazim. Selamat pagi, assalamualaikum. Lah, lu ye, dari tadi kerangkring, giliran ayah angkat kagak ade, bener-bener nih. Ya udah Bang Po, nanti kita balik lagi di kabar Jakarta ya Bang Po. Kabarnya kayak gimana? Silakan kasih tahu Mpo Nova di 0812-1124928 atau di teleponnya 0213504510.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Balik lagi di 02135045510 atau di 08121124928 Abang Pok ye. Kita di Kabar Jakarta, kabarnya gimana? Kabarnya gini. Udah tanggal 28 Abang Pok ye. Ini sudah di akhir bulan, kata orang ini udah tanggal tua Abang Pok. Nah, kalau misalnya kita berandai-andai ya. Kalau hari ini Abang Pok dompetnya bisa ngomong, dia ngomong apa ya kira-kira ya? Kalau Kong Dani sama Bang Hasan tadi EGP mah gitu, mau tanggal tua kek, mau kagak kek, gua kagak ada gunanya katanya. Tetap aja gua kosong-kosong aja. Tapi kalau Bang Hasan katanya kalau misalnya dompetnya bisa ngomong masih ngomong dia tuh. Isiin dong gitu ya. Kasih tahu Mpok Nopa ya Bang Pok ya. Di telepon kayaknya nanti ya habis kabar berita aja kita terima lagi ya. Ayo baca WhatsApp dulu ya. Soalnya nanggung nanti nih ya Bang Pok. Lagi asik-asik ngobrol udah di pukul 7. Ya udah ayo bacain yang WhatsApp dulu ini Pak Tatang Suparman yang ada di Tangerang. Assalamualaikum Mpok Nopa. Dompet ayo mah kosong, isinya tidak ada duitnya. Cuma KTP, SIM, ATM, kartu buat naik kereta, BPJS Kesehatan. Itu aja isi dompet aye, makasih. Kok gitu ya? Kok sama sih rata-rata? Orang yang usianya di atas rata-rata. Orang yang usianya di atas rata-rata. Kok bisa sama ya? Dompetnya kosong-kosong aja. Kalau aye nih Abang Po, jujur ya. Kalau hari ini asik. Isi dompet aye sih masih banyak-banyak aja. Sombong. Beneran. Nih tak buka dompetnya. Ada berapa coba? Ih, enggak lah ya, enggak usah saya kasih tahu ya. Ntar aja diintilin pulang loh. Kalau aja memang dompet itu berguna, fungsi utama dari dompet itu ya buat isi duit gitu ya. Buat diisiin duit. Nah, aja tuh tetap menyisakan duit Abang Pok ya di dalam dompet Abang Pok. Tetap ada uang cashnya Abang Pok ye. Terus juga dompet itu buat naruh kartu benar. Segala macam kartu ada di sana. Uang digital juga ada. Karena kita juga ngikutin perkembangan zaman ya Bang Pok ye. Jangan sampai kan sekarang tuh dikit-dikit ditanyain kerisnya apa, kerisnya apa gitu kan ya. Empu ganding gitu. Enggak. Kalau zaman dulu kita takut ya kalau misalnya dia nanyain keris ya. Kalau zaman sekarang mah kagak. Pakai apa, pakai keris enggak gitu. Ada sewaktu-waktu gitu ya pada Bu pakai apa? Pakai keris. Masa iya pakai keris gitu kan? Ya bikin takut aja. Kalau zaman sekarang dikit-dikit bisa pakai keris enggak gitu. Bisa pakai keris enggak? Kalau dulu mah kagak ya. Jadi memang kudu ngikutin perkembangan zaman juga. Kata orang kita mesti kudu punya uang digital. Ya kudu ada juga karena ada beberapa ada beberapa belanja gitu. Ada beberapa barang atau ada beberapa barang yang kita beli itu dibayar gak nerima cash. Ada yang tidak nerima cash gitu ya. Ada yang nerima cash. Tapi maksudnya gimana-gimana pun mesti balance lah ya. Karena tidak semua orang juga punya uang digital ya Bang Pok ye. Jadi gimana-gimana pun kalau misalnya mereka gak punya uang digital gitu ya. Ya mesti kudu ada juga lah yang menerima cash Abang Pok. Sebenarnya gak mau ribet sih. Ada orang yang misalnya ngasih uang cash nanti kembaliannya susah gitu. Cuma gitu doang barangkali ya. Cari kembalian. Kalau misalnya kiris kan gak ada kembalian-kembaliannya. Dengan uang pas sudah langsung gitu ya. Cuma ada plus minusnya lah ya Bang Pok ya. Oke deh nanti ayam Pok Nopa bakal kembali lagi ya Bang Pok ya. Di Kabar Jakarta kabarnya gini nih.

Abang Empo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.